0: Barat, khususnya di Kabupaten Lamongan Raya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personil itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diindeksikan.
1: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
2: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
1: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
5: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya Haji Supiani kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
6: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anaknya.
5: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Nah, yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat-surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Agak jauh bijaksana melaporkan.
3: Palmerah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
7: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini.
8: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
7: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara distrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
8: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
9: Jam 6.20 menit, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya apa gedung. Setelah itu saya telepon PMI Maumere, telepon Ende, dan telepon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
8: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari Terminal Domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
3: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
10: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
11: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, misalnya kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
10: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
12: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan. Tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
10: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
13: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yunengsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
14: Karena itu pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita.
13: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
15: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
13: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung ke

kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan. Sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya antara pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah. Pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai, terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah. Saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500.

0: 669 atau melalui WhatsApp Center di 0858-715-0069. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung pagi ini.
1: Tanah Airku diciptakan oleh Sarijah Niung Bintang Sudibyo atau dikenal dengan nama Ibu Sud. Lagu Tanah Airku diciptakan berdasarkan inspirasi terhadap para pahlawan yang ketika itu menimba ilmu di Belanda dan Jerman. Sepulangnya dari sana, mereka mengaplikasikan ilmunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang terkandung dalam lagu Tanah Airku. Sejauh apapun mengembara ke berbagai negara, namun tetap kembali ke Indonesia untuk kemajuan tanah air tercinta.

0: tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.
1: Bandung pagi ini.
2: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
3: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
2: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
3: Jangan.
2: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
3: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya, kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
2: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
3: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
2: Ribet
3: memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
2: Sediakan dong tong sampahnya.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Bandung pagi ini. Dan kali ini pendengar kita akan menyimak juga yaitu syukuran 2025 tahun Widyatama ribuan pelari padati kampus. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh reporter kami Fikri Subina dalam Warta Terkini. Baik, silakan laporan Anda, Fikri.
1: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya masih di kampus Widyatama dan baru saja tiba tadi kurang lebih ada 1.200 Pak ya, Pak Rektor. 1.200 pelari yang memadati tentunya di gelaran acara syukuran 25 tahun perjalanan kampus Widyatama. Sudah bersama saya juga ada Bapak Rektor Kampus Widyatama, ada Pak Wedi Rusmawan Kusuma juga selaku Warek. Pertama kita ke Pak Rektor dulu, Pak Profesor Dr. Haji Dadang Subana, M.U.M. Pak, untuk kiprah perjalanan 25 tahun Kampus Widyatama ini sekarang
2: gimana? Terima kasih, selamat ya, pagi. Hari ini kami mengadakan panran yang kami ambil temanya syukuran. Ya, kata kuncinya bahwa syukuran ini mengajak mitra-mitra kami, baik internal maupun eksternal, untuk bersama-sama menikmati dan melakukan semacam menciptakan kebersamaan untuk kemajuan Widyatama. Kata kuncinya bahwa ya, ini kan refleksi yang lalu. Apa yang telah kami perbuat masa lalu, kemudian kami evaluasi, ada mungkin terus-terusnya, lalu kami ciptakan peta jalan ke depan seperti apa. Yang kedua, kami juga mengakomodasikan berbagai program pemerintah, termasuk ada peraturan pemerintah yang baru, termasuk juga kami berdampak. Oleh karena itu, dengan adanya pasan ini, dengan acara santai kekeluargaan, tapi ada semacam momen yang mungkin langka bagi kami mengundang mitra-mitra, mengundang alumni, mengundang apa namanya masyarakat, UMKM, dan lain-lain. Dengan cara seperti ini, ekosistem akan terbentuk sebagai kampus yang melibatkan semua unsur masyarakat di mana pun. Lalu ke depannya kami akan membuat mata-mata jalan dengan pemerintah bagaimana arah kinerja Widyatama ke depan. Yang kami tanda tangan dengan seri, bagaimana indikator kinerja utama ke depan organisasi, dan kami mata-mata jalan bagaimana memperbaiki kinerja. Pokoknya Widyatama ingin tetap unggul, mengakar, bermanfaat, dan mandiri bagi masyarakat. Itu yang kami ciptakan dalam kesempatan hari ini. Terima kasih, Mas.
1: Mungkin dari Pak Rektor sendiri, Pak Warek, kami Pak Wedi Rusmawan Kusuma, Warek Gawi Datama, menjawab tantangan di era digital saat ini untuk pihak kampus.
3: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Kita syukuri Widyatama sudah, universitas sudah 25 tahun, sebetulnya sudah berkiprah dalam bidang pendidikan sudah 53 tahun. Jadi, syukuran ini dalam rangka olahraga pagi ini yang kedua kalinya. Tiga tahun yang lalu pada saat 50 tahun berkiprah pendidikan, kita selenggarakan seperti ini, kurang lebih tepatnya ada itu. Sekarang di tiga tahun, di pas 25 dan 53 tahun, ada 1.200. Nah tentunya, seperti tadi Pak Rektor sampaikan, dalam bidang akademik dan lain sebagainya, kita berupaya semua mengikuti perkembangan saat ini, salah satunya dengan digitalisasi, sehingga semua kita persiapkan sarana-prasarana, fasilitas, dan lain sebagainya. Kita persiapkan untuk mendukung perkembangan laboratorium, fasilitas praktikum yang mendukung digitalisasi, tentunya sudah kita persiapkan. Silahkan warga Bandung, khususnya Jawa Barat dan Indonesia yang akan menimba ilmu di Widyatama perkembangan zaman, tentunya kami telah siapkan.
1: Terima kasih, Pak Warek. Demikian pendengar laporan dari kampus Widyatama Bandung. Untuk informasi lebih lanjut, tentunya update terkini informasinya bisa dicek sendiri di laman resmi kampus Widyatama. Demikian itu kembali kalian Albana di Pro 1 RRI Bandung 97 kemana, FM.
0: Baik. Terima kasih laporan Anda Fikri Subina, dan tentunya juga terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada yang masih bersama kami tentunya di Bandung pagi ini.

0: apa kabar alun-alun Bandung hari ini? Kita pengen tahu juga alun-alun Bandung yang kembali dibuka. Ada informasi juga bahwa PKL-nya tidak boleh masuk, dilarang masuk, dan jam operasionalnya dibatasi. Untuk mengupas tentang alun-alun Bandung baru supaya menjadi perhatian publik juga, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung, Lutfi Firdaus, STMS.
1: Terkait aturan, sebetulnya memang aturannya masih berlaku saat sebelum alun-alun dibuka. Sebetulnya Mbak Pawali disampaikan kemarin itu bahwa sebetulnya dibuka dari jam 8 sampai jam 5 sore Mbak, setiap hari gitu. Jadi tidak ada libur kalau alun-alun kan. Waktu kemarin Pawali sampaikan akan membentuk suatu satker, jadi yang tugasnya khusus untuk menjaga kebersihan alun-alun Kota Bandung termasuk kamtibmasnya seperti itu. Nanti mungkin kami akan koordinasikan dengan aparat kewilayahan termasuk Satpol PP seperti itu. Nah memang yang jadi kekhawatiran kami adalah karena atensi masyarakat Kota Bandung sangat tinggi, otomatis mungkin untuk pembukaan ruang publik itu dibutuhkan kepastian baru ya di Kota Bandung terkait ketertiban, keamanan. Saya pikir banyak yang harus dibenahi seperti itu, termasuk masalah keamanan dan pedagang kaki lima. Ya sementara kan untuk desain alun-alun masih memakai desain yang lama ya Mbak. Saya pikir memang Pantai Palum-Alun bukan salah satu ruang publik yang diperuntukkan untuk masyarakat Kota Bandung menikmati area luar publik gitu. Jadi saya pikirkan apa namanya untuk PKL konsep penataan alun-alun didakukan, saya pikirkan ada di basement, maka dari segala macam disediakan kantin-kantin di bawah itu kan. Konsep alun-alun kan seperti itu. Saya pikir nanti mungkin yang lebih relevan Kepala Satpol PP karena ada peraturan daerah terkait ketertiban kan 2026-3 itu soal masalah penegakan polda. Tapi kami dari DPKP yang bertugas untuk memelihara dan mengoperasionalkan alun-alun Kota Bandung, saya pikir kami juga harus masuk terhadap peraturan polda itu kak terkait PKS. Lalu dari wisata asing yang selesai dari Bali dia terbang ke Bandung, tantangannya masih sangat banyak. Untuk 2026 ini kami konsentrasikan untuk memelihara kebersihan teh, lalu memperbaiki kerusakan-kerusakan minor. Kalau ada seperti itu kami akan menambah tugas lapangan di sana di alun-alun Kota Bandung. Karena saya pikir alun-alun Bandung bagian dari kawasan Asia Afrika Beraja yang konsentrasi wisatawan domestiknya sangat padat di sana, terutama di weekend. Saya berharaplah PKL, pedagang-pedagang non-formal bisa lebih saling menjaga jagalah lingkungan sekitarnya, walaupun memang sampai saat ini kan belum ada ketentuan untuk masuk ke alun-alun.

0: Indonesia, terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung kan informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan simak feature dengan judul Langkah Mandiri Pangan Dimulai Dari Rumah bersama Vera Arlita.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku nggak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur, yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak, jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu, khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik, bisa atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu. Tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih, karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Bandung Pagi Ini.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia Merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka!

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan simak siaran gereja.
1: Bandung pagi ini.

0: Saudara-saudari pendengar yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran kata agama Katolik persembahan Sanggar Pratikara, Komisi Komsos Keuskupan Bandung, dan Radio Republik Indonesia Bandung. Tema renungan hari ini, Jalan Kebenaran dan Hidup. Naskah oleh Yohanes de Brito, analisis naskah Bapak Octavianus Kana. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Selamat mendengarkan.
1: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan.

Saudara-saudari pendengar terkasih, jalan menuju ke suatu kota itu banyak. Ada jalan yang lurus, jalannya bagus, tetapi agak jauh. Ada jalan pintas, lebih dekat, tetapi jalannya agak jelek, berkelok-kelok dan menanjak. Maka kalau orang mau pergi ke kota itu, harus berpikir-pikir lewat jalan mana. Jalan itu meski jauh, tetapi kalau itu menuju kepada tujuan, ya tidak menjadi soal. Demikian juga, kalau orang harus pergi ke kota itu melalui jalan yang jelek dan menanjak, kalau itu dapat sampai, itu pun juga tidak apa-apa. Yang paling menjengkelkan, yaitu kalau ternyata jalan itu menyesatkan, tidak membawa orang sampai ke tujuannya. Yang dipersoalkan di sini adalah jalan menuju kerajaan surga atau jalan menuju kebahagiaan abadi. Banyak orang pada zaman sekarang ini mencoba mencari jalan menuju kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia ini maupun kebahagiaan di akhirat. Ada banyak golongan, kelompok atau sekte agama yang menawarkan jalan menuju kebahagiaan itu. Tetapi tidak benar. Maka ada agama yang menawarkan sebagai satu-satunya agama yang paling benar di dunia ini, karena dianut banyak orang dan bahkan mengatakan bahwa agama lain itu sesat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dalam sabda perpisahannya mengatakan kepada para muridnya, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Yesus menyatakan kematiannya menjadi jalan bersatu kembali secara total dengan Bapa, Allah yang benar. Kematiannya membuka pintu gerbang surga, hidup kekal bersama Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dengan tetap setia, percaya kepada Yesus di tengah-tengah kerasnya hidup dunia, kemuliaan surga akan mereka terima berkat kematiannya. Kematian Yesus tidak memutuskan persekutuan mereka dengannya. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dalam bacaan tadi, Yesus menjawab Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesuslah jalan menuju Bapa, Allah yang benar. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah model jalan Yesus, jalan belas kasih yang diwartakan dan ditawarkan kepada siapapun di tengah jalan tol berarus homo homini lupus. Manusia musuh bagi yang lain.

Saudara-saudari pendengar terkasih, Yesus adalah kebenaran. Berhadapan dengan Yesus berarti juga berhadapan dengan Bapa, Allah yang benar. Namun sekaligus kita berhadapan dengan diri sendiri dan dunia yang penuh kepalsuhan, kebohongan, tipu muslihat, sesat menyesatkan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian ditegaskan oleh Yesus. Yesus adalah hidup. Dengan kebangkitannya, Yesus mengalahkan kuasa maut. Roh Yesus adalah roh kehidupan. Spiritnya spirit kehidupan. Di luar Yesus adalah budaya kematian. Suka melakukan perusakan, penghancuran, penganiayaan, kekerasan, ancaman, teror dan pembunuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di sini Yesus menawarkan budaya alternatif, yaitu budaya kehidupan di tengah gencarnya tebaran dan taburan benih-benih budaya kematian. Demikian pula dalam kehidupan kita sendiri. Kita seringkali mengalami kekecewaan, apalagi di saat kita disakiti, menderita dan ditinggalkan. Tidak ada lagi harapan, yang ada hanyalah putus asa dan semangat yang hilang. Maka melalui bacaan hari ini, kita diminta untuk senantiasa menaruh kepercayaan kita kepada Allah. Allah satu-satunya sumber keselamatan dan sumber kehidupan. Meskipun kehidupan di dunia diancam oleh berbagai virus, wabah, kekerasan dan berbagai ancaman, percayalah bahwa Allah tetap akan menjaga dan melindungi kita semua. Kepercayaan dan kesetiaan kepada Allah senantiasa harus kita tampilkan dalam kehidupan konkret kita setiap hari. Jika kita percaya bahwa Allah sumber kehidupan kita, maka tentu kita akan mengalami kehidupan yang aman dan damai, meskipun kita berada di tengah badai yang datang silih berganti mengancam kehidupan kita.

Saudara-saudari pendengar terkasih, dalam firman ini Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa Ia adalah satu-satunya jalan ke surga, karena Dia adalah Putra Bapa sendiri yang membawa orang-orang yang mempercayakan diri kepadanya. Bahwa Yesus adalah jalan menuju Bapa telah berulang kali Ia katakan. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ini membawa orang kepada kebenaran. Maka ciri jalan yang menuju kepada kebahagiaan atau kerajaan sorga adalah kebenaran. Artinya, melalui jalan ini, orang semakin menemukan kebenaran dalam hidupnya berdasarkan ajarannya, dan orang dapat semakin merasakan adanya kehidupan di antara orang-orang yang percaya kepadanya, yang berupa kedamaian, kerukunan, kebersamaan, dan persaudaraan yang membuat orang semakin bersuka cita. Sebaliknya, jalan yang tidak melalui Yesus, nampaknya jalan itu akan membawa orang kepada kebahagiaan, tetapi semu, karena tidak membawa kebenaran dan kehidupan. Yesus memberikan jaminan bahwa di rumah Bapa ada banyak tempat. Karena itu, Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Ini bukanlah janji kosong untuk menenangkan hati dan jiwa kita. Sebaliknya, ini adalah janji yang pasti, janji yang kekal yang menjamin kita yang telah percaya. Demikian pula iman kepercayaan kita bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam Yesus kita menemukan jalan menuju Bapa, jalan menuju surga yang kekal. Di dalam Yesus kita menemukan kebenaran sejati. Di dalam Dia ada hidup, hidup di dunia ini dan di dalam kekekalan nanti. Ada kalanya sebagai manusia kita meragukan keselamatan kita. Namun sebagai orang yang percaya, yakinlah dan peganglah janji dan jaminan Yesus. Kulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata-kata Yesus adalah kata-kata Bapa sendiri. Ajaran Yesus adalah kehendak Bapa sendiri. Maka sungguh benar kalau Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku dan hidup, yaitu yang melaksanakan pekerjaan yang aku lakukan, nampaknya jalan itu sempit dan terjal, namun membawa orang kepada kehidupan kekal. Saudara-saudari pendengar terkasih, marilah kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami padamu ya Tuhan, karena Engkau telah menunjukkan jalan kebenaran itu kepada kami, dan kami Kau perkenankan untuk mengikutinya. Tuntun dan temani kami senantiasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

0: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fadjar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. Sok, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong, simak Mang Warta di RRI Bandung.

0: Bandung pagi ini.
1: Alfred Simanjuntak, seorang pencipta lagu yang berprofesi sebagai guru. Saat menulis lagu Bangun Pemudi Pemuda pada tahun 1943, Alfred Simanjuntak berusia 23 tahun. Suatu hari, Alfred merasa Indonesia memerlukan lagu kebangsaan. Tujuannya untuk mengobarkan semangat kemerdekaan. Kemudian, terciptalah lagu Bangun Pemudi Pemuda saat Alfred sedang berada di kamar mandi. Hanya dalam waktu semalam, Alfred mengubah lagu Bangun Pemudi Pemuda yang kemudian secara sembunyi-sembunyi ia ajarkan lagu tersebut kepada murid-murid sebuah sekolah menengah. Dalam lagu Bangun Pemudi Pemuda karangan Alfred Simanjuntak ini, tersirat harapan dan cita-cita bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh pemuda Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar resiko. Namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

107 FM Pro 1 dari Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda, jeruk itu merupakan salah satu buah yang rendah kalori dan mengandung banyak nutrisi yang berkhasiat meredakan pilek sampai mencerahkan kulit. Ternyata nutrisi dalam jeruk ini bergantung kepada jenisnya. Namun secara umum buah itu rendah kalori, lemak dan natrium serta tinggi antioksidan, serat dan vitamin. Menurut siaran Healthy, di mana satu buah jeruk kecil misalnya mengandung 45,1 kalori dan 0,115 gram atau sekitar 0,15% dari angka kecukupan gizi atau AKG ya. Dan ternyata orang dewasa itu membutuhkan sekitar 25-38 gram serat setiap hari atau 14 gram per 1000 kalori. Mengkonsumsi buah jeruk itu juga bisa membantu memenuhi 2,3 gram serat per buahnya. Sedangkan jeruk mandarin ya yang besar memiliki 2,1 gram serat. Sebagian besar serat ini adalah pektin atau sejenis serat larut yang membentuk zat seperti gel yang membantu memperlambat pencernaan dan mencegah lonjakan gula dalam darah. Selain itu, serat juga mengikat kolesterol untuk mengeluarkan dari tubuh dan menurunkan kadar kolesterol. Serat juga yang tersisa tidak larut yang menambahkan volume tinja atau mengatur pergerakan usus. Selain itu, vitamin C tidak dapat mencegah pilek, tetapi beberapa bukti menunjukkan bahwa vitamin C bisa mengurangi durasi dan tingkat keparahannya. Jadi 6 ons jeruk ya atau jus jeruk mengandung 103% dari AKG itu direkomendasikan untuk vitamin C. Satu buah jeruk utuh itu mengandung 78% dan setengah buah jeruk Bali ukuran sedang mengandung 43%-nya. Vitamin C ini juga ternyata berperan dalam produksi kolagen yang membuat beberapa peneliti percaya bahwa vitamin C bisa membantu menjaga kulit tetap kenyal dan juga halus. Bahkan sebuah tinjauan gitu ya mengatakan juga di mana di tahun 2017 menemukan bahwa asupan buah dan sayuran yang tinggi itu bisa mencegah tanda-tanda penuaan yang terlihat. Di mana para peneliti mencatat bahwa vitamin C itu bisa melindungi kulit dari sinar ultraviolet atau UV yang berbahaya.

0: Bandung pagi ini.
1: Akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
2: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya, di Majalengka kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tahfiz gitu, jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

0: kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah? Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah? Bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Pro 1 RRI Bandung, di mana komunitas Bike to Work atau B2W ini resmi menginisiasi gerakan bersepeda ke sekolah bertajuk Nyepedah Nyakola. Inisiatif ini digagas sebagai langkah nyata untuk mendorong budaya bersepeda di kalangan pelajar serta menciptakan moda transportasi sekolah yang lebih sehat, ramah lingkungan, dan juga aman. Lewat gerakan Bike to Work Bandung ini berfokus pada edukasi keselamatan berkendara di jalan raya serta pemetaan potensi resiko keselamatan bagi para siswa. Sebagai tahap awal pendengar, program pendampingan ini sosialisasinya menyasar sejumlah sekolah di Kota Bandung. Di antaranya SMP Negeri 55, SMP Negeri 17, SMP Negeri 13, dan 36. Itu disampaikan juga oleh Ketua Komunitas Bike to Work Bandung, Muhammad Andi Nur Fauzi. Buat tekniknya, pihaknya akan berkunjung ke beberapa sekolah. Kemudian secara general itu menyiapkan modul. Modulnya nanti itu akan digunakan oleh orang tua, guru, yang juga nantinya akan disosialisasikan bersama kepada para siswa-siswinya yang ada di masing-masing sekolah. Selain mengedukasi para siswa dan pendidik melalui penyusunan modul keselamatan bersepeda, Bike to Work Bandung juga mendesak pemerintah Kota Bandung dan pihak terkait untuk menghadirkan infrastruktur pendukung yang memadai, jalur sepeda terproteksi hingga fasilitas penyeberangan yang aman seperti pelican cross dinilai sangat mendesak guna menjamin keselamatan para pelajar di jalan raya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi. Agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera. Rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bandung pagi ini.

demi-nya juga ini Alantea. Masih pengen menemani Anda pendengar, tapi sudah harus pamit undur diri. Ya karena selanjutnya akan ada kakak Talia yang akan menemani Anda di rangkaian informasi dan inspirasi selanjutnya. Kalau gitu, sudah saatnya Alan Albana pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Sampai jam 10 Alan nemeninnya. Kalau kata Mike Mahdi mah sampai kapan? Sampai jam 10. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

Berkibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Nio. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada di minggu yang sangat cerah ini. Kita akan membahas belajar sambil bermain. Benarkah anak lebih mudah paham dengan cara yang lebih menyenangkan? Bersama Teh Sinta Nurtazali Putri SPD, guru dan founder Main di Bumi. Dan juga Teh Sinta ini mempunyai event Playdate Class. Ah, seperti apa ya? Sangat menarik. Baik, langsung saja kita sapa di ujung telepon. Selamat siang, Assalamualaikum Teh Sinta.
1: Siang, Waalaikumsalam.
0: Kumaha damang?
1: Alhamdulillah, damang sekali.
0: Domisili di mana sih?
1: Aku stay di Soreang.
0: Di Soreang, oh, panas nggak di sana?
1: Kenapa?
0: Panas nggak?
1: Sekarang tuh lagi hujan.
0: Oh, lagi mendung gitu.
1: Iya, betul.
0: Tumben pagi-pagi udah mendung di Soreang.
1: Dua hari ini sering hujan sih.
0: Alhamdulillah tuh ya.
1: Iya. Iya.
0: Nah, berbicara tentang main di bumi. Ceritain dong maksudnya apa sih main di bumi gitu. Emang biasanya anak-anak senangnya main di udara gitu. Atau di mana ini? Bagaimana maksudnya ini?
1: Main di bumi. Sebetulnya itu kita berawal dari ketertarikan dengan teman-teman kampus untuk menciptakan ruang bermain secara bebas, berinteraksi dan mengeksplorasi lingkungan secara langsung. Lalu namanya kenapa main di bumi sendiri ya, memiliki makna yang cukup sederhana tetapi juga mendalam. Apa itu? Dari main dulu ya. Main adalah dunia anak yang penuh rasa yang ingin tahu, imajinasi, kreativitas, dan keceriaan. Lalu dari bumi sendiri. Kenapa bumi katanya ya? Enggak laut, enggak hutan.
0: Iya, enggak bumi pohon ada gitu ya.
1: Iya, bumi itu tempat anak tumbuh. Mengenal lingkungan, jadi melalui main di bumi diharapkan ingin mengajak anak-anak untuk menikmati proses tumbuhnya. Gitu.
0: Contohnya nih.
1: Kenapa?
0: Contohnya apa sih sebetulnya favorit anak ketika sedang bermain, apa yang membuat mereka sangat tertarik? Kan kalau anak tuh gampang bosan ya, terus gak senang permainan yang terlalu banyak berpikir begitu ya.
1: Oke, karena anak itu kan imajinasinya tuh sangat luas ya. Ketika sedang bermain, anak itu sebenarnya tidak sedang berhenti belajar. Justru belajar dengan cara yang paling dekat dengan dunia mereka adalah dengan bermain, begitu. Lalu ada juga penelitian dari psikolog anak, namanya itu Harlock. Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan anak untuk memperoleh kesenangan, tapi juga di dalamnya terdapat berbagai proses perkembangan yang penting, begitu.
0: Iya, jadi walaupun kelihatannya bermain gitu ya, gak serius, tapi sebetulnya kita memasukkan nilai-nilai pelajaran di dalamnya yang sepertinya sangat sederhana sehingga anak-anak tidak merasakannya, tapi melekat gitu ya di pikiran mereka ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi dengan otak yang lebih rileks dan ternyata dengan praktek, mereka jadi lebih paham dan lebih asik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, ini dengar-dengar ini Teh Sinta punya event Playdate Class. Apa tuh?
1: Playdate Class yang akan diadakan di Main di Bumi itu sekarang judulnya I'm a Farmer. Artinya aku seorang petani. Jadi kegiatan ini dikonsep menjadi anak tuh seakan-akan menjadi petani, begitu. Mengeksplor alam di sekitarnya. Lalu belajar untuk merawat hewan, begitu. Nah, kegiatannya ini akan di laksanakan di Kamalaya Hotel Dago.
0: Oh, gitu. Dikirain teh bakalan di sawah gitu ya. Outbound gitu. Enggak ya, ini di hotel ya.
1: Di hotelnya itu di outdoor-nya, bukan di dalam hotelnya.
0: Oh, kasian ya, hotel udah bagus-bagus ya, dipacul ya. Oh, jadi ada khusus ya, di hotel ini ada outdoor-nya yang memang memumpuni untuk belajar menjadi farmer. Mungkin tidak padi ya yang menjadi contoh, mungkin tanaman lain gitu.
1: Iya, begitu. Disesuaikan dengan tempatnya, karena kemarin kita udah survei juga ke hotelnya. Mm-hmm. Kita kerjasama juga dengan hotelnya. Mm-hmm. Kita bikin kegiatan yang sesuai dengan keadaan di sana. Begitu. Tapi seru deh pokoknya.
0: Apa tuh kira-kira tanaman yang mudah ditanam untuk anak-anak ini? Ini anak-anak ini kelas berapa sih? SD ya?
1: Dari umur 2 sampai 7 tahun.
0: Oh, 2 sampai 7 tahun. Oh, berarti sebelum SD ya?
1: Betul.
0: Mm-mm. Nah, ini yang memungkinkan mereka untuk menanam apa tuh kira-kira tanaman yang sudah disiapkan sama Teh Sinta?
1: Karena kalau kita menanam dari biji itu prosesnya agak lama ya. Mm-mm. Jadi kita menyiapkan tunas tanaman begitu, random seed namanya. Mm. Ya, ada dor, ada buah gitu. Jadi anak itu meletakkan si tunas tanaman itu ke dalam pot yang telah kita sediakan.
0: Oh, di pot jadinya.
1: Iya, pot kecil.
0: Jadi setengah sudah agak jadi sedikit begitu ya?
1: Iya, begitu.
0: Nah, itu apakah mereka juga hanya diajarkan menanam atau juga ada tambahan lainnya supaya si pohon ini bisa tumbuh kembang dengan baik, mungkin pupuk, kompos dan sebagainya gitu, supaya mereka juga bisa nantinya apa? Kan sekarang

0: untuk membuktikan bahwa si tanaman itu betul-betul mereka urus ya, mereka sayang dengan alam. Apakah nanti akan dicek gitu, misalkan dibawa ke sekolah, udah sampai mana ketinggiannya dan sebagainya, apakah sudah berbuah atau belum dan sebagainya gitu kan. Kalau misalnya cuma dibawa ke rumah udah gitu aja kayaknya kurang berkesan ya. Tapi kalau misalkan si perkembangan tanaman itu nanti dapat poin untuk rapot nanti atau sebagainya kan, itu menjadi sesuatu yang membuat mereka jadi berlomba-lomba supaya pengen tanamannya bagus ya.
1: Lebih tepat gitu ya. Nah, sekarang udah banyak dengan medsos ya. Nah, mamah-mamahnya itu mengupdate kegiatan anak tersebut dan lalu men-tag ke Instagram kami gitu, biar kita tahu perkembangannya. Gitu.
0: Tapi dipesenin dong ya, mamah-mamahnya yang ngurus bener anaknya ya.
1: Ya, harus mama yang ikut juga berpartisipasi untuk menumbuhkan tanaman tersebut juga ya.
0: Jadi nanti biar melekat betul-betul di hati anaknya, oh seperti ini ya. Ada keasikan tersendiri misalnya pagi sebelum sekolah atau sore gitu ya, menyiram tanaman dan sebagainya supaya tetap tumbuh ya, nggak tahu-taunya udah berbuah aja gitu ya, jadi prosesnya jelas gitu ya Teh ya.
1: Iya betul, jadi salah satu pendukung untuk bonding juga anak dan orang tua yang sibuk bekerja begitu. Salah satu fasilitaskan dengan menanam bareng tanaman tersebut di rumah.
0: Nah ini murid Teh Sinta ada berapa sih sebenarnya Teh?
1: Yang sekarang diajar itu ya, ada 38.
0: 38, ah masih kehandle kali ya. Tidak terlalu banyak juga, dan saya yakin yang ngajar juga bukan hanya Teh Sinta ya.
1: Iya.
0: Teh Sinta sendiri? Ada teman atunya, susah 38 mah ya. Apalagi kalau mereka pada berpencar ya.
1: Ambilnya ada partner sih.
0: Ada partner ya. Nah ini tantangan dan hambatan apa saja yang dialami Teh Sinta gitu awal-awal waktu mengajar anak 2-7 tahun. Ini kan tiap anak punya karakter tersendiri dan tentu saja lagi nggak bisa diemnya gitu ya, lagi pengen tahu, lagi senang ngoprek gitu ya, mungkin ada juga yang cengeng, tidak bisa berteman dengan kawan lainnya. Gimana nih cara mengatasinya Teh supaya tetap rukun-rukun dan damai Teh?
1: Untuk sekarang kan saya berprofesi sebagai guru. Nah sebetulnya saya tuh sekarang menjadi guru di sekolah dasar, jadi mungkin usianya di atas 7 tahun ya. Tapi lulusan waktu kuliah, lulusan PGPAUD yang notabene ya pendidikan anak usia dini, sesuai dengan event yang akan dilaksanakan sekarang. Nah untuk perkawasan tantangan waktu mengajar usia 2-7 tahun mungkin ya berarti.
0: Iya.
1: Iya. Nah tantangannya itu adalah mungkin di hari pertama anak akan ada penyesuaian seperti baru ditinggal di sekolah begitu. Dan mengakibatkan anaknya itu jadi nangis seharian karena pengen ketemu mamahnya.
0: Oh iya ya, cengeng gitu. Teh. Terus?
1: Kalau pernah lihat yang tren dulu waktu MPLS, day one anak sekolah. Ya, satu kelas itu ikutan nangis anak-anaknya. Awalnya kompak, satu anak ya? Nangis, iya.
0: Menular.
1: Iya, menular. Nah, itu tantangan yang sangat berat di awal masa masuk sekolah.
0: Hari iya. Pertama, atau sampai ya, berapa hari itu kayak gitu?
1: Nah, untuk anak ikut menyesuaikan dengan kelas, ada waktu satu minggu mungkin ya untuk menyesuaikan, untuk anak menyesuaikan.
0: Iya. Nah, apa cara yang dilakukan untuk meredakan tangisan sekelas itu?

0: dari awal itu kan anak-anak udah nangis ya, dari orang tua memberikan memberikan anaknya ke sekolah. Nah, udah nangis dari situ, bujuk anaknya kayak di sini bermain loh begitu. Di sini ibu dan ibu guru dan lainnya itu nggak jahat. Kita di sini untuk bermain bersama. Dan ada baru juga, kita pasti senang-senang di sini gitu. Kita pasti validasi positif untuk anaknya, sehingga anaknya pun mulai berpikir kalau berpisah dengan orang tua itu tidak apa-apa. Dan kita pun menoleransi itu karena anak pun pertama kalinya mungkin ditinggal sama orang tua dan berjauhan sama orang tua, biasanya di rumah bareng-bareng. Dan sekarang harus dijeda waktunya karena orang tuanya mungkin bekerja, anaknya harus waktunya buat bersekolah gitu. Kita fasilitasi permainan, kayak mau sukanya apa, mau bermain apa, kita tanya seperti itu. Walaupun di tengah permainan itu pasti anak bakal keinget orang tuanya, kayak mama, kangen mama begitu. Tapi seiring waktu, beriringnya waktu, anak pun bakal have fun di sekolah karena awal-awal aja.
1: Seperti itu ya. Jadi bukan dibujukin sama permen atau apa gitu ya. Enggak ya.
0: Enggak.
1: Tapi setelah seminggu kesananya sudah baik-baik saja ya. Mereka sudah paham bahwa di situ bermain ya.
0: Iya. Alhamdulillahnya anak-anak itu karena dapat teman baru dan menemukan teman baru yang satu frekuensi, jadinya itu dengan pergi ke sekolah itu ya udah terbiasa. Bukan lagi hal yang baru.
1: Dan sekarang untuk mengatasi nanti penerimaan murid baru lagi supaya tidak terjadi semingguan pada nangis semua ya seruangan. Ini gimana caranya? Apakah memang orang tua harus memberikan pengertian mereka akan masuk ke tempat bermain dengan anak-anak yang lain, jangan menangis dan sebagainya karena guru-guru memang baik, atau seperti apa?
0: Salah satu pendorong dan pendukung kita di sekolah ya orang tua, betul. Orang tua sebelum menitipkan anaknya ke sekolah, sebaiknya dari semalamnya itu dikasih dulu konfirmasi kepada anaknya bahwa besok kita akan pergi ke sekolah. Di sekolah itu dikenalkan dulu sekolah itu seperti apa. Nah, sehingga anak itu tidak kaget tiba-tiba bangun tidur, disuruh pakai seragam, lalu ke sekolah. Kan anak juga kaget. Jadi itu kita butuh kerjasamanya juga dengan orang tua. Agar hal yang guru-guru di sekolah hadapi itu dibantu oleh orang tua. Begitu.
1: Jadi memang menurut saya, waduh menurut saya deh ya, di awal sekolah memang si anak jangan ditinggalin ya enaknya ya.
0: Untuk hari pertama mungkin iya.
1: Iya, terus satu hari, tiga hari ke depan mah jangan ditinggalin atunya karunyanya. Jadi jangan sampai mereka menangis ketika di hari pertama masuk gitu kan ya. Tapi mereka harus happy-happy, dibantu juga untuk saling berkenalan dengan orang tua satu dengan yang lainnya. Terus anak-anaknya juga pada dikenalin, itu kan jadi enak ya. Jadi ketika hari kedua atau ketiga sudah ditinggalin, mereka sudah ada ketenangan begitu ya, Teh ya?
0: Iya begitu. Jadi dari hari pertama mungkin ada penyesuaian dulu, nggak tiba-tiba ditinggalin. Dilihatin dulu mungkin sama orang tuanya.
1: Betul.
0: Terus hari kedua agak kemas dulu orang tuanya, terus datang lagi seperti itu. Jadi ketika anak udah asik dengan permainannya kelas ya, baru boleh ditinggal. Kadang-kadang ditengokin.
1: Iya, kebayang sih kalau anak kecil culang cilung, mamanya mana? Bapaknya mana?
0: sering terjadi itu.
1: Iya kan? Seperti itu. Ini aku sama siapa?
0: Sama orang asing yang baru dia kenal tiba-tiba seharian.
1: Iya, tapi mereka bawa bekal atau gimana? Atau memang ada sampai jam berapa sih ini belajar?
0: Kalau TK itu jadi jam 7 sampai jam 12. Tapi
1: lama juga
0: ada
1: ya.
0: Daycare-nya juga. Kalau daycare sampai jam.
1: Iya, jadi enggak terus-terusan ya, tapi santai gitu ya, ada istirahatnya juga seperti itu ya. Ya jadi betul. Mereka tidak merasa serius-serius banget, terlalu capek gitu, tapi mereka merasa bahwa tempat ini tempat bermain bersama teman-teman yang lain ya, seperti itu ya.
0: Iya, untuk bekal anak-anak ada yang bekal, kenapa?
1: Ada juga mata-mata pelajaran yang agak serius untuk mereka nanti SD begitu.
0: Untuk masuk ke
1: SD, sekolah. Ya karena SD kan harus udah bisa baca, ya kan?
0: Hanya itu, mungkin harus bisa baca,
1: berhitung,
0: lalu
1: ya.
0: Iya, begitu.
1: Nah, itu berarti harus sangat pelan-pelan ya, apalagi ini. Anak-anaknya umurnya lumayan ya, ada yang 2 tahun, itu berarti kelasnya beda-beda ya?
0: Iya, umur 2 tahun itu maksudnya ke kelompok belajar.
1: Iya, baik. Nah, ini udah berapa lama sih didirikannya ini? Tesin
0: Main di Bumi.
1: Mm-mm.
0: Main di Bumi itu baru didirikan tahun kemarin, kebetulan bulan September 2025.
1: Nah, karena sekarang udah berapa pergantian kelas nih?
0: Nah, untuk acara paidin ini, kita pertama kalinya nih ya mengadakan. Karena kemarin karena kita mendirikan Main di Bumi itu 4 orang.
1: Mm-mm.
0: Bukan hanya saya sendiri. Iya,
1: nah
0: teman-teman ini... Ada juga kesibukannya masing-masing, ada yang sudah menikah, ada yang udah punya anak. Jadi baru terisikan hari ini. Iya, nanti tanggal 6 September kegiatannya.
1: Ini karena apa ya, karena memang kesibukan masing-masing juga ya. Apalagi yang misalnya gurunya punya anak kecil ya, sekalian aja mungkin dibawa ke situ ya, berbaur dengan anak-anak lainnya ya Teh.
0: Iya betul juga.
1: Nah ini ada pertanyaan, beberapa pertanyaan dari Dina di Cimahi. Kak Sinta, benar gak sih anak lebih cepat paham kalau belajarnya sambil bermain?
0: Anak cepat paham ketika?
1: Belajarnya sambil bermain.
0: Pertanyaan yang bagus. Ketika anak merasa nyaman dan kata lain kalau anak bermain itu kan anak akan merasakan nyaman ya dan tertarik dengan suatu kegiatan. Mereka bakal cenderung lebih mudah terlibat gitu. Kita aja orang dewasa saat diminta mempelajari sesuatu mungkin agak berat ya untuk mempelajarinya. Anak juga seperti itu. Ketika belajar dikemas dalam bentuk permainan, anak akan tertarik dan terlibat dalam proses belajar begitu.
1: Jadi pastinya itu ya jawabannya
0: iya.
1: Akan lebih
0: betul.
1: Tertarik begitu ya. Ini di Kercan, contoh belajar sambil bermain yang gampang dilakukan orang tua di rumah seperti apa ya?
0: Contohnya kita mungkin di kalau mau bermain di luar rumah bisa kita perintahkan anak untuk memegang 5 batu contohnya. Lalu setelah memegang 5 batu itu anak disuruh mencari 2 batu lagi lalu tanya kepada anak sekarang ada berapa batu. Nah anak mungkin tidak merasa sedang mengerjakan matematika ya rasanya. Tetapi sebenarnya mereka sedang belajar matematika begitu. Setelah menghitung dari batu tersebut.
1: Jadi namanya petak umpet batu ya.
0: Iya begitu.
1: Lalu apakah semua jenis permainan bisa sekaligus menjadi sarana belajar untuk anak?
0: Bermain itu enggak membebaskan anak hanya bermain, tapi juga ada
1: tanggung jawabnya,
0: aturannya. Iya, aturannya. Mungkin caranya dengan mendampingi anak bermain, ya. Ketika anak bermain, kita temani mereka, terus amati apa yang mereka lakukan, dengarkan pertanyaan mereka, dia mereka bertanya apa, kita sebagai fasilitatornya untuk menjawab pertanyaan mereka. Nah, dari situ kan tumbuh anak itu penasaran dan rasa ingin tahu anak tuh tumbuh dari situ. Kita memfasilitasinya, begitu.
1: Nah, lalu Amel di Cicalengka, Kak, kalau anak lebih suka bermain daripada belajar, sebaiknya orang tua menyikapinya gimana?
0: Lebih suka bermain daripada belajar.
1: Iya.
0: Nah, kita sebagai orang tua mungkin harus pintar-pintar untuk menyelipkan pembelajaran di dalam permainan tersebut, begitu. Nah, banyak sekali permainan yang notabene-nya itu ternyata belajar, tapi pesannya seperti bermain, begitu. Kita harus pintar-pintar. Sekarang banyak TikTok sama Instagram, bisa cari referensi di TikTok mungkin, ya kids activity gitu, untuk sesuai dengan umurnya.
1: Lalu dari Winda di Bojong Soang, untuk anak yang gampang bosan, permainan seperti apa yang biasanya lebih menarik?
0: Anak itu kan berbeda-beda ya. Anak yang mudah fokus ada yang gampang ke distract juga. Nah, untuk anak yang susah fokus, anak itu senang dengan kegiatan fisik biasanya. Ya, dia berlari. Kita perintahkan untuk mengambil sesuatu di sebelah sana mungkin dia akan senang. Tapi kalau terus-terusan seperti itu juga jadi hambatan anaknya untuk nanti masuk ke jenjang sekolah dasar. Karena mungkin anak udah mulai harus fokus ya kalau di sekolah dasar. Kegiatan di sekolahnya tidak hanya lari-lari dan bermain aja kalau udah masuk sekolah dasar. Harus ada belajar duduk dengan rapi, memperhatikan gurunya. Nah, kita bantu untuk anak tidak terlalu aktif. Jadi ada momen anak tuh harus fokus ke gurunya untuk memperhatikan.
1: Iya, betul. Apalagi sekarang jangankan SD ya, TK juga kadang-kadang di sekolah swasta ada yang sudah belajar bahasa Inggris ya. Zaman sekarang itu betul-betul seperti sekarang itu benar-benar era digital, IT segala memang sangat digongkan gitu ya di sekolah-sekolah ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi anak tuh kayaknya memang harus lebih cepat dewasa dan serius gitu, Teh.
0: Dalam tidak sesuai dengan umurnya begitu.
1: Bukan tidak sesuai karena memang mereka pinter ya.
0: Karena sekarang gen alpha itu akses belajarnya sangat luas. Dari game Roblox itu mereka udah bisa belajar bahasa Inggris. Ya, kelas 2 SD itu udah sangat pinter banget bahasa Inggrisnya. Karena waktu ditanya belajar di mana katanya belajar di Roblox.
1: Jadi luar biasa itu ya. Jadi mereka karena memang mereka kepinteran gitu. Jadi TK sama SD juga kayaknya sudah kayak dewasa sebelum waktunya dan mereka dengan cepat menangkap pelajaran-pelajaran di gadget gitu ya. Kalau misalnya orang tuanya nggak benar-benar mengawasi, takutnya mereka mempelajari sesuatu yang salah gitu ya.
0: Iya,
1: atau
0: betul.
1: Melihat sesuatu yang salah gitu. Dan yang paling gawat lagi kalau mereka mempraktekannya.
0: Iya, betul. Karena sekarang udah era digital ya. Ada manfaatnya juga dan ada negatifnya juga.
1: Nah, seperti ya. Itu. Jadi memang butuh bimbingan guru dan orang ya. Tua ya. Untuk kesimpulannya Teh Sinta, mungkin bagaimana caranya supaya anak apa namanya bisa belajar sambil bermain sesuai dengan umurnya gitu, dan jangan sampai salah belajar juga ketika mereka melihat gadget dan sebagainya. Gimana caranya kita memberi pengertian kepada mereka gitu supaya mereka nanti tumbuh kembangnya bagus ya, tidak terprovokasi oleh hal-hal yang negatif dari gadget.
0: Oke. Kesimpulan dari perbincangan kita yang telah kita obrolkan, mungkin dunia anak itu kan ruang belajar yang sangat luas, dan bermain adalah salah satunya. Kita diberi ruang untuk membantu anaknya agar tidak, kita adalah fasilitator anak untuk menentukan anak mau mengambil sisi positifnya atau sisi negatifnya. Karena anak hanya melihat lalu dicerna, lihat, cerna, tanpa tidak di, tanpa tahu itu adalah positif atau negatifnya. Nah, tugas kita sebagai orang dewasa adalah kita menuntun, mungkin ya, menuntun anak kayak kalau ini tuh tidak baik dan tidak boleh ditonton, dan kalau yang ini boleh begitu. Atau alternatif lainnya adalah kita pasang kalau di YouTube namanya ada YouTube Kids ya. Nah, kalau anaknya senang belajar di YouTube, mungkin kita beri akses ke, kasih batasan seperti mengaktifkan fitur YouTube Kit itu.
1: Seperti itu ya, Teh Sinta ya. Iya. Ya, mudah-mudahan hal ini bisa menjadi perhatian para orang tua dan juga guru yang mengajar ya, supaya lebih perhatian lagi dengan satu-satu murid begitu ya. Jadi mereka bisa terkendali dengan apa yang mereka pelajari, sehingga tidak ya tadi terprovokasi dengan hal-hal yang negatif yang sebetulnya mereka belum boleh tahu gitu ya, sesuai dengan umurnya. Baik, terima kasih banyak Teh Sinta Nur Talazali Putri SPD, guru dan founder dari Main di Bumi, untuk waktunya untuk Pro 1 RRI Bandung. Semoga muridnya tambah banyak ya, nanti besarnya menjadi seseorang yang berguna untuk keluarga, lingkungan, nusa dan bangsanya tentu saja ya. Terima kasih banyak Teh Sinta. Silakan kembali menikmati hari minggunya begitu. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Teh Sinta Nur Tazali Putri SPD, guru dan founder dari Main di Bumi. Dan sesaat lagi kita akan menikmati cerita anak dengan judul Kancil dan Jembatan Kayu. Selamat menikmati.
2: Bandung siang ini.

0: Halo Kak Sonia.
1: Cici. Halo Cici. Apa itu Ci? Boneka kancil ya? Wih, lucu banget boneka kancilnya.
0: Iya, aku kemarin dikasih ini sama nenek.
1: Baik sekali neneknya Cici. Sebentar. Lihat boneka kancil, Kak Sonia jadi terpikirkan suatu dongeng yang ada kancilnya deh.
0: Dongeng apa itu, Kak Sonia?
1: Dongeng tentang kancil yang terburu-buru. Tapi biar lebih seru, kita tambahkan teman kancil lainnya yuk. Cici, mau hewan apa?
0: Kalau monyet dan kura-kura?
1: Bagus, oke. Adik-adik, mau tahu dongeng tentang kancil, monyet, dan kura-kura? Kira-kira dongeng kali ini akan seperti apa ya? Cari tahu sama-sama yuk, habis lagu yang satu ini.

0: Matahari baru saja muncul di balik pepohonan. Cahaya keemasan menyelinap di antara daun-daun yang rimbun, membuat lantai hutan yang dipenuhi rumput terlihat berkilauan. Di sebuah jalan kecil yang membelah hutan, tampak seekor kancil berjalan dengan langkah ringan. Telinganya bergerak ke kanan dan ke kiri, mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Pagi itu, kancil sedang menuju sebuah kebun yang terletak di seberang sungai. Ia mendengar kabar bahwa banyak buah yang sudah matang di sana.
1: Katanya buah-buah di kebun itu sudah matang. Aku jadi tidak sabar ingin melihatnya.
0: Kancil mempercepat langkahnya. Sesekali ia melompat melewati akar pohon yang melintang di jalan. Tak lama kemudian, suara gemericik air mulai terdengar. Kancil semakin bersemangat. Namun, ketika tiba di tepi sungai, langkahnya tiba-tiba terhenti.
1: Oh, sungainya!
0: Di hadapan kancil terbentang sebuah sungai yang cukup lebar. Airnya mengalir melewati batu di dasar sungai. Satu-satunya jalan menuju kebun adalah sebuah jembatan kayu tua. Jembatan itu terlihat panjang dan sedikit bergoyang tertiup angin. Beberapa papan kayunya tampak kusam, bahkan ada bagian yang terlihat retak.
1: Ah, ada jembatan. Aku tinggal menyeberang saja.
0: Kancil melangkahkan satu kakinya ke atas jembatan. Bunyi kayu berderit. Kancil berhenti sebentar. Namun, karena membayangkan buah-buahan yang lezat di seberang sungai, ia kembali melangkah.
1: Ayo, ayo, semakin cepat sampai, semakin cepat pula aku makan. Kancil, tunggu.
0: Kancil mendongakkan kepala. Di atas sebuah pohon, seekor monyet sedang bergelantungan.
1: Ada monyet, kenapa? Jangan menyeberang dulu, jembatan itu sudah tua. Tapi aku ingin cepat sampai ke kebun. Buahnya tidak akan lari. Lebih baik kamu periksa dulu jembatannya.
0: Kancil memandang kembali jembatan di hadapannya. Ia melihat papan-papan kayu yang sudah tua dan beberapa bagian yang retak. Kancil kemudian mengulurkan kepalanya dan memperhatikan jembatan dengan lebih teliti.
1: Benar juga. Tadi aku tidak memperhatikannya. Kadang-kadang karena terlalu ingin cepat sampai, kita jadi lupa melihat keadaan di sekitar. Baiklah, aku akan lebih berhati-hati lagi.
0: Kancil mendekati jembatan sekali lagi. Kali ini ia tidak berlari. Dengan hati-hati, ia menyentuh papan pertama menggunakan kakinya. Kancil segera menarik kakinya.
1: Wah, kayunya rapuh.
0: Tiba-tiba terdengar suara langkah kecil dari belakang.
2: Kancil?
0: Kancil menoleh. Seekor kura-kura sedang berjalan perlahan menuju tepi sungai.
2: Aku juga mau pergi ke kebun, tapi tadi aku melihat ada beberapa papan jembatan yang rusak.
1: Untung kita memeriksanya dulu.
2: Iya, lebih baik mencari jalan yang aman daripada memaksakan diri.
0: Kancil mengangguk. Kini ia tidak lagi memikirkan betapa cepatnya ia sampai ke kebun. Ia mulai melihat ke sekeliling, mencari jalan lain. Kancil, kura-kura, dan monyet kemudian berjalan menyusuri tepi sungai. Mereka melewati semak-semak, bebatuan, dan pohon-pohon besar. Setelah berjalan beberapa lama, kancil melihat sesuatu. Di depan mereka, sungai tampak lebih sempit. Airnya juga mengalir lebih pelan dan dangkal.
1: Tunggu, lihat ke sana. Apa yang kamu lihat? Sungainya lebih dangkal. Sepertinya kita bisa menyeberang dari sana.
2: Mari kita periksa dulu.
0: Kancil mendekati tepian sungai. Ia melihat dasar sungai yang dipenuhi batu-batu kecil. Airnya hanya setinggi kaki Kancil. Kancil tersenyum lega.
1: Sepertinya aman.
3: Tetap pelan-pelan.
0: Kancil mengangguk. Ia melangkahkan kakinya ke dalam air. Satu langkah. Kemudian satu langkah lagi. Air sungai terasa dingin di kakinya. Kancil berjalan perlahan sampai akhirnya tiba di seberang.
1: Aku sudah sampai.
2: Tunggu kami.
0: Kura-kura menyusul dengan langkahnya yang lamban. Monyet pun melompat dari satu batu ke batu lainnya. Tak lama kemudian, mereka bertiga berhasil sampai di seberang sungai. Di hadapan mereka terbentang kebun yang hijau dan subur. Pohon-pohon buah tumbuh dengan rimbun. Buah-buah merah dan kuning bergelantungan di antara daun-daun. Kancil memandang kebun itu dengan mata berbinar.
1: Wih, buahnya masih banyak.
3: Tuh kan, buahnya tetap ada meskipun kamu datangnya sedikit lebih lambat.
1: Iya.
2: Jadi, apa yang kamu pelajari hari ini, Kancil?
1: Aku belajar bahwa tidak boleh terburu-buru. Sebelum melakukan sesuatu, kita harus melihat keadaan dan memastikan semuanya aman.
3: Nah, itu baru Kancil yang pintar.
0: Kancil tersenyum. Ia kemudian mengambil beberapa buah yang sudah matang dan membaginya. Mereka pun menikmati buah bersama di bawah pohon yang rindang. Hari itu, Kancil mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada buah-buahan. Ia belajar bahwa berhati-hati bukan berarti takut atau lambat. Berhati-hati berarti tahu kapan harus melangkah dan tahu kapan harus berhenti. Sejak saat itu, setiap kali ingin melakukan sesuatu, Kancil selalu mengingat jembatan kayu tua di tepi sungai. Tamat.

0: Nah gitu Ci, jadi kalau mau melakukan sesuatu jangan terburu-buru.
1: Untung aku kalau mengerjakan PR nggak pernah terburu-buru. Saking hati-hatinya, besok paginya juga belum selesai.
0: Itu mah bukan hati-hati namanya. Adik-adik ingat ya, jangan terburu-buru. Lebih baik pelan tapi selamat daripada terburu-buru jadi menyesal berat. Sampai jumpa lagi ya di dongeng berikutnya. Dadah!

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang. Akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, I'm very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi. Tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point.
3: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari kejuaraan dunia bulu tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya

0: banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Ditke, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada ya. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya, kita punya satu jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk
0: wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apa?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang gitu.
0: Terus?
2: Terus kayak, apa ya, pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Kak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Pendengar, Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung mengungkap kasus dugaan produksi dan peredaran miras oplosan di wilayah Margahayu, Kabupaten Bandung. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 3 orang yang diduga terlibat dalam produksi dan peredaran miras oplosan. Kasat Narkoba Polresta Bandung Kompol Made Putra Yudhistira mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas produksi miras oplosan. Dan dari lokasi yang diduga menjadi tempat produksi, akhirnya memang banyak sekali barang bukti, diantaranya 51 botol miras oplosan berbagai merek, 15 liter miras oplosan siap edar, serta 10 liter alkohol. Polisi juga menyita peralatan yang diduga digunakan untuk memproduksi sekaligus mengemas miras oplosan, termasuk 312 botol kosong. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, aktivitas produksi dan peredaran miras oplosan tersebut sudah berlangsung selama 3 bulan.
1: Bandung siang ini.

0: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta Laskar-Laskar Pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: The Massive ya, dengan Natural yang mudah-mudahan bisa menghibur siang hari ini dimanapun Anda berada dan apapun yang sedang Anda lakukan. Nah pendengar, kita sering sekali mendengar akhir-akhir ini upaya penanganan kasus perusakan dan penebangan pohon secara ilegal di Kota Bandung kini mulai menemui titik terang. Pemkot Bandung sudah mengantongi identitas serta menemukan jejak dari para pelaku perusakan lingkungan. Bahkan diantaranya sudah ditangani oleh aparat berwenang. Aksi perusakan pohon yang terjadi di Kota Bandung ini tergolong masif dengan ragam modus ya, ada yang dikuliti, dibor, disuntik dengan cairan misterius yang membahayakan. Tetapi belum tahu sebetulnya modusnya apa atau memang ada kepentingan dari kelompok orang tertentu ya. Jadi dilakukan di wilayah Riau, kawasan Cijerah, Insinyur Haji Juanda dan juga Jalan Saung Galing, dan yang kemarin sudah diobati oleh Kepala Dinas DLH kita Pak Darto ya. Lalu juga di Kiara Condong juga ternyata ada penyuntikan cairan berbahaya di pohon. Di Cijerah dua pelaku telah mengakui perbuatannya, dua orang lainnya masih dalam pencarian. Dan mudah-mudahan dengan adanya ketegasan seperti di kasus Jalan Riau di mana Pemkot Bandung melayangkan sanksi tegas dengan menyegel Videotron di lokasi kejadian dan tidak mengizinkannya beroperasi hingga saat ini, orang-orang yang menguliti, menyuntik ataupun merusak pohon-pohon dan lingkungan sekitarnya bisa cepat ditangkap dan diberi sanksi yang setimpal.
1: Bandung siang ini.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril, lalu dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit, lalu berkata, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu, dia dicintai di bumi." Mutafa.

asal usul nama dukuh berasal dari padukuhan atau dukuh. Dukuh itu dalam perspektif orang Garut Selatan gitu berarti calik ya, duduk atau padukuhan, sama dengan pangcalikan atau tempat bermukim. Namun juga pada perkembangan selanjutnya para tokoh masyarakat ya kampung adat duku menafsirkan harta dukuh itu dengan dukuh pengkuh kukuh teguh. Ini kan anasir saja. Tapi kalau kita sandingkan dengan bahasa di Jawa, itu dukuh itu kan ya padukuhan.

Kampung Adat Dukuh ada di Desa Ciroyom, Kecamatan Cikelet. Dukuh terbagi dua bagian, dukuh luar dan dukuh dalam. Dukuh dalam luasnya 10 hektar dengan hutan larangan. Berikut rumah adat. Jumlah kakaknya 40 kakak, jumlah bangunan 37 bangunan. Jumlah jiwa 170 jiwa. Kalau dukuh luar jumlahnya 70 kakak ditambah jiwanya itu 340 jiwa. Pencarian sehari-hari Kampung Adat Dukuh adalah ada yang tani, juga ada yang buruh tani, juga ada yang dagang. Dukuh dipimpin oleh seorang ketua adat adalah Kuncen, dibantu oleh Lawang, Lawang 1 dan Lawang 2. Kegiatan Kampung Dukuh pertama itu adalah tiap hari Sabtu jaroh. Jaroh di Kampung Dukuh ada tata cara khusus, jadi pakaian harus khusus, harus mandi dulu, harus bersih dari apapun yang seperti kita akan sekolah.

0: Kampung Dukuh merupakan salah satu perkampungan tradisional atau kampung adat yang masih menganut kepercayaan nenek moyang. Kampung Dukuh berada di Desa Ciroyom, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Masyarakat Kampung Dukuh masih mematuhi kasuaran karuhun, artinya masih memegang istilah tabu dan masih memegang nasihat leluhur. Kuatnya memegang aturan inilah yang membuat Kampung Dukuh masih lestari sampai sekarang. Tradisi Kampung Dukuh sudah turun-temurun dari karuhun. Seperti bagaimana pacaduan atau larangan di kampung adat ini, salah satunya yaitu larangan makam. Larangan makam ini mengatur tata cara ziarah ke makam keramat. Apa yang disebut makam keramat adalah makam leluhur masyarakat Kampung Dukuh yang dikenal dengan nama Syekh Abdul Jalil. Tokoh ini sebenarnya dari Sumedang. Ketika Tatar Sunda dikuasai Mataram Jawa pada abad ke-17, Syekh Abdul Jalil menjabat sebagai penghulu di Kabupaten Sumedang. Sementara bupati atau dalem yang saat itu berkuasa di Sumedang adalah Rangga Gempol. Nah, pendengar, bagaimana aturan atau zaroh di Kampung Dukuh? Sesepuh dan juga tokoh masyarakat Kampung Dukuh, yaitu Bapak Iib Syarif, mengungkapkan.
1: Ziarah itu adalah mengunjungi makam dari para wali atau para orang suci yang dimakamkan. Itu juga berlaku umum di Jawa Barat. Tapi terkait di masyarakat adat Kampung Dukuh, jaroh hanya bisa dilaksanakan di hari Sabtu. Jadi upacara ritual mingguan itu dilaksanakan di hari Sabtu mulai jam 7 pagi sampai rata-rata jam 10.30. Jadi sampai sekarang existing kunjungan peziarah ke kampung adat Dukuh dari berbagai wilayah di Indonesia itu masih tetap dilaksanakan di hari Sabtu, ya. Aturan menjaga nilai sakral dan tradisi jaroh sampai sekarang dijaga, dihormati, dan ditaati sebagai aturan keramat warisan nenek moyang. Jaroh dilaksanakan bukan hanya untuk berziarah sebagaimana biasanya orang berziarah, tetapi juga ada tahapan-tahapan yang langsung dipimpin oleh kuncen. Jaroh dipimpinnya itu oleh kuncen. Atau jika kuncen berhalangan, diwakili oleh wakil kuncen yang disebut lawang ke-1 atau lawang ke-2. Terkait dengan jaroh juga ada syarat dan aturan yang harus dilaksanakan, antara lain harus dalam keadaan suci, ya. Jadi mandi biasanya pagi-pagi di setelah salat subuh, kemudian sholat isyrok atau sholat duha, kemudian menjelang pelaksanaan ziarah para peziarah mengambil wudhu. Bagian laki-laki dan perempuan secara teritorial berbeda, pintu masuknya berbeda. Kemudian larangan yang lain bagi peziarah perempuan yang sedang dalam menstruasi, sedang menstruasi begitu, tidak boleh mengikuti ziarah, jadi harus dalam keadaan suci. Nah, kain yang dipergunakan harus polos, tidak memakai dalaman begitu. Kemudian selanjutnya larangan juga bagi orang yang sedang bertunangan atau dalam bahasa kampung adat Dukuh yang sedang hadian, yang sedang berpacaran, tidak bisa masuk mengikuti ziarah, dilarang menggunakan perhiasan. Nah, kemudian ada yang substansi lagi bahwa untuk yang non-muslim, maaf, bagi yang pegawai negeri itu memang tidak bisa melaksanakan ziarah, ya. Siapa yang dikunjungi di makam keramat itu? Jadi ada beberapa terap dapat undakan di terap pertama itu adalah eyang-eyang yang mendirikan kampung, dari mulai eyang Sumakerti, eyang Pedemku Badak, kemudian ada kuburan-kuburan kuncen dari mulai kuncen pertama sampai kuncen ke-15, kemudian selanjutnya ada juga kuburan para habaib, karena di kampung adat Dukuh juga ada habib yang juga tinggal dan meninggal di kampung adat Dukuh.
0: Pendengar, masyarakat Kampung Dukuh sangat menjaga lingkungan hidupnya. Mata air yang terletak di lokasi karomah dipelihara kebersihannya dalam rangkaian upacara jaroh atau ziarah setiap hari Sabtu. Penduduk tidak pernah kekurangan air meskipun musim kemarau. Karena mata air terdapat di Leuweung Larangan yang dijaga sampai sekarang.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Musim kemarau yang berkepanjangan membuat dampak serius bagi kehidupan sehari-hari. Air yang biasanya mudah diperoleh, kini mulai sulit didapat. Sungai dan sumur mengering, tanaman layu karena kekurangan air. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan air seperlunya. Hindari pemborosan seperti menyiram halaman secara berlebihan. Bila ada distribusi air bersih dari pemerintah atau relawan, diatur secara bergiliran dan adil.

Menghadapi kekeringan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menjaga harmoni antar manusia, antar sesama. Falsafah silih asih, silih asah, silih asuh mengajarkan kita untuk berbagi dan saling menjaga. Dengan kebersamaan, warga dapat melewati masa sulit ini dengan lebih kuat. Air mungkin terbatas, tapi kepedulian tidak pernah kering.

0: Pendengar, akhirnya pemerintah Kota Bandung saat ini sedang menyiapkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah baru di tempat pengolahan sampah organik dan sirkular Gede Bage. Fasilitas ini dirancang untuk memiliki kemampuan mengolah sampah hingga 300 ton setiap hari. Rencana ini juga menjadi salah satu langkah Pemkot Bandung untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah sekaligus juga mengurangi volume sampah yang harus ditangani dengan metode konvensional. Rencana ini dibahas saat Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bersama Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto serta Chief Technology Officer Badan Pengelola Investasi dan Antara Sigit Puji Santosa yang meninjau TPSOS Gede Bage. Dalam kunjungan tersebut juga rombongan melihat langsung kondisi lahan yang disiapkan sekaligus membahas kesiapan lokasi untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi baru. Dan ditegaskan bahwa pembangunan fasilitas tersebut tidak boleh mengabaikan masyarakat yang selama ini memperoleh penghasilan dan aktivitas pengelolaan sampah di TPSOS Gede Bage, karena perubahan teknologi dan sistem pengolahan sampah harus tetap memberikan ruang bagi para pekerja yang sudah lama menggantungkan kehidupan mereka dari aktivitas di lokasi tersebut.
1: Bandung siang ini.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bandung siang ini.

Suara merupakan sebuah lagu dari grup band Indonesia Hijau Daun yang dirilis pada tahun 2008. Lagu yang termasuk ke dalam album Ikuti Cahaya. Lagu yang termasuk ke dalam album Ikuti Cahaya ini menjadi hits besar. Popularitasnya bahkan mencapai lebih dari 1,5 juta unduhan ringtone antara bulan September hingga Desember 2008. Lagu ini juga sempat dirilis ulang oleh penyanyi Luna Maya.

0: Bandung siang ini.
1: Dengar Pro 1 RRI Bandung, kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Namun hari ini, ketika Indonesia sudah merdeka, ini muncul pertanyaan nih. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami, Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan. Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
2: Ada pengaruh luar yang begitu deras, masalah budaya, masalah teknologi, masalah cyber dan sebagainya, itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain. Guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di masa lalu? Tentunya berbeda. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga ini menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bagaimana guru itu supaya bisa eksis dengan baik. Bagaimana kalau dia hanya dapat honor 1 bulan 200 ribu jadi guru? Jadi kita harus angkat mereka pada derajatnya supaya mereka juga memperhatikan dirinya belajar dengan baik, kemudian bisa mendidik murid-muridnya sesuai dengan yang ditentukan oleh di dalam program maupun kurikulum yang ada. Mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk selalu belajar, bekerja dalam etos kerja yang bagus, jujur, kemudian selalu berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045.

Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Sejumlah pedagang bendera merah putih dan umbul-umbul di Subang mengeluhkan dagangannya sepi pembeli. Hal itu dikarenakan banyak pembeli yang beralih pembeliannya secara online. Ruslan Effendi melaporkan.
2: Menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, para pedagang bendera dan umbul-umbul di Kabupaten Subang mengeluh dagangannya masih sepi. Padahal biasanya di waktu yang sama, pembeli sudah mulai ramai. Ramlan, pedagang bendera asal Garut, mengaku omset tahun ini turun hampir 50%.
3: Peningkatan nggak, Pak, dibanding dengan tahun sebelumnya?
4: Jauh sekali. Mungkin pengaruh online.
3: Pengaruh online, ya. Dan mungkin juga pengaruh perekonomian.
4: Perekonomian mungkin.
3: Ya, yang tidak menentu.
2: Meski harga yang ditawarkan terjangkau mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000 dan masih bisa ditawar, pembeli tetap sepi. Penyebabnya, warga kini telah memilih belanja lewat aplikasi online. Hal itu disampaikan Agus Taufik, warga sekaligus ketua RT di Kelurahan Cigadung.
5: Review produk, ya. Ketika user membeli produk, ada review produk. Jadi sebelum kita beli, lihat dulu reviewnya. Oh, gambarnya seperti ini. Nanti juga kalau yang dikirim tidak jauh seperti yang sudah direview oleh user-user lain di Kanjang. Itu ya, terus metode pembayarannya gimana? Ya, online lebih mudah. Ada QRIS, bisa COD, pinjaman lah gitu ya. Sambil jualan di...
2: Agus menilai transaksi online lebih mudah karena bisa pakai QRIS, transfer, dan gratis ongkir. Ia menyarankan pedagang musiman ikut berjualan online agar tidak ketinggalan zaman. Sementara Ramlan bersama pedagang lainnya masih bertahan di lapak, berharap ada lonjakan pembeli di H-3 sampai H-1 menjelang 17 Agustus nanti. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung menyambut HUT RI ke-81 dengan menggelar naik Bandung Tour on the Bus atau Bandros hanya sebesar Rp81. Informasinya disampaikan Atep Burhan.
6: Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan di Sub Kota Bandung bekerjasama dengan Bank Indonesia atau BI perwakilan Jawa Barat menghadirkan program tarif khusus bandros hanya Rp81 selama 2 hari, yakni 16 dan 17 Agustus 2026. Program bertajuk Kriskan Bandros tersebut digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mendukung Pekan Kris Nasional. Kepala Dinas Perhubungan di Sub Kota Bandung, Rasden Setiadi, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah Kota Bandung dan BI Jabar dalam mendorong penggunaan pembayaran digital sekaligus memberikan pengalaman wisata yang menarik bagi masyarakat. Rasden menjelaskan sebanyak 12 unit bandros memiliki BUD angkutan akan dioperasikan dalam program tersebut. Armada dibagi pada 3 titik, yakni kawasan Alun-Alun Bandung, Jalan Braga, dan Jalan Ponegoro. Khusus minggu 16 Agustus 2026, bandros akan beroperasi mulai pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat di Jalan Ponegoro dan Alun-Alun Bandung dengan total 12 unit.
7: Memperingati tadi 17 Agustus 2026, ya, yang ke-81. Ada kegiatannya, salah satunya kita memberikan diskon, ya, kebetulan Dinas Perhubungan melalui Bud Angkutan itu ada yang namanya bandros yang sudah dikenal oleh masyarakat. Nanti pada saatnya pada tanggal 16 dan 17 Agustus nanti untuk bandros.
6: Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat Nani Karningsih menyambut baik sinergi dengan pemerintah Kota Bandung melalui Dishub dalam menghadirkan program Kris Kanbanros. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari Pekan Kris Nasional sekaligus
8: sinergi antara Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dan juga pemerintah Kota Bandung dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk menghadirkan Kris Kanbanros. Jadi ini dalam rangka Kris Kanbanros, kami punya program Pekan Kris Nasional dan ini kegiatan di Bandros ini kami sebut sebagai Kris Kanbanros ya.
6: Tidak hanya dipandang sebagai alat pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong digitalisasi transportasi ekonomi masyarakat. Melalui program tersebut, wisata dan masyarakat tidak hanya dapat menikmati berbagai destinasi wisata di Kota Bandung menggunakan Bandros, tetapi juga mendapatkan pengalaman bertransaksi secara digital.
1: Rangkaian pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Prabu 2026 Universitas Pajajaran Bandung berakhir pada Rabu 12 Agustus 2026. Selama pelaksanaannya, mahasiswa menunjukkan antusiasme tinggi saat mengikuti kegiatan. Berikut laporan Putri Cahyaningsih.
9: Rangkaian penerimaan raya mahasiswa baru atau Prabu Universitas Pajajaran 2026 kini memasuki hari terakhir setelah menjalani 2 hari rangkaian kegiatan. Mengusung tema jejak langkah Pajajaran, Prabu menjadi momen awal bagi mahasiswa baru untuk membantu mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan kampus, memahami perannya sebagai bagian dari civitas akademika, serta mempersiapkan diri menjalani kehidupan akademik. Mengusung tema jejak langkah Pajajaran, Prabu menjadi momen awal bagi mahasiswa baru untuk membantu mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan kampus, memahami perannya sebagai bagian dari civitas akademika, serta mempersiapkan diri menjalani kehidupan akademik dan kemahasiswaan secara aktif, bertanggung jawab, dan berintegritas. Antusiasme mahasiswa baru juga terlihat selama 2 hari pelaksanaan Prabu. Panitia mengatakan semangat para pramuda turut membantu kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.
10: Kalau dari kita, divisi keamanan terutama yang bertugasnya di area luar ya, kita juga pasti melihatlah seberapa excitednya maba atau para pramuda ini mau mengikuti Prabu gitu. Dan melihat hal itu kita bersyukur sih, karena dengan pramuda yang ceria dan juga semangat buat ngikutin Prabu, jadi mempermudah tugas kita juga. Kadang buat kitanya pun jadi ngebawa mood yang bagus gitu. Jadi antusiasme pramuda ini sebenarnya penting juga loh buat keberlangsungan dan juga kelancaran acara Prabu itu sendiri.
9: Untuk menjaga keamanan dan kondusivitas, panitia terutama divisi keamanan juga menyiapkan sejumlah skema, mulai dari pengaturan mobilisasi hingga crowd control di dalam dan luar area kampus. Panitia juga berkoordinasi dengan pihak eksternal, termasuk aparat yang membantu pengamanan lalu lintas. 2 hari mengikuti rangkaian Prabu memberikan kesan tersendiri bagi para mahasiswa baru. Salah seorang pramuda atau mahasiswa baru, Kia, mengaku mendapat gambaran tentang lingkungan kampus yang akan dijalaninya nanti.
11: Yang jelas, sesuai dengan tujuannya ya, aku jadi banyak tahu soal univ yang tempat aku belajar, terus bagaimana mekanismenya, dan bagaimana kating-katingnya bisa bimbing kita banget.
9: Melalui Prabu 2026, mahasiswa baru diharapkan tidak hanya mampu beradaptasi dengan kehidupan kampus, tetapi juga mulai meninggalkan jejak prakarsa melalui inisiatif dan karya, yang kedepannya dapat memberi manfaat bagi alma mater, masyarakat, dan bangsa.
1: Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menginstruksikan camat dan kepala desa untuk mengeluarkan larangan bagi warga untuk melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Nova Nugraha melaporkan.
12: Seiring dengan musim kemarau yang semakin ekstrim, Kabupaten Tasikmalaya saat ini juga semakin sering dilanda bencana kebakaran. Untuk itu, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menginstruksikan para camat dan kepala desa untuk meminta warganya tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Upaya ini juga perlu dilakukan mengingat dari sejumlah peristiwa kebakaran, mayoritas dipicu oleh ulah manusia. Maka dari itu, untuk meminimalisir bencana kebakaran, sejumlah aktivitas seperti membakar sampah sembarangan, membuang puntung rokok sembarangan, dan lainnya juga perlu diantisipasi.
13: Kondisi terkini, saya laporan dari BPBD. Pertama, karena masa kemarau nampaknya makin ekstrim, maka saya minta para camat para kepala desa juga nanti sampaikan sama Pak Camat, tidak boleh ada pembakaran sampah, pembakaran pembukaan lahan, tidak boleh ada percikan-percikan anak-anak yang main-main, apa itu? Petasan, api, mengembang api, atau apa saja lah. Sumber api, layang-layang, termasuk layang-layang, ya.
12: Sementara itu, Irfan warga Kecamatan Singapana juga berharap sosialisasi terkait dengan larangan sejumlah aktivitas yang membahayakan memicu potensi kebakaran juga dilakukan secara masif. Sebab menurutnya jika hal ini tidak disosialisasikan secara masif, masyarakat tentunya tidak akan semua paham dengan imbauan ataupun sosialisasi dari pemerintah tersebut.
14: Setuju dengan adanya larangan itu gitu ya. Karena kan ini musim kemarau, banyak yang kering-kering, jadi khawatir nanti merembet gitu, kebakaran, jadi kan meluas, kan menyancam pemukiman warga. Tapi kalau saya kira itu harus masif, harus sampai ke masyarakat. Biasanya sosialisasinya itu kurang.
12: Sementara itu, berdasarkan data BPBD Kabupaten Tasikmalaya, bencana kebakaran yang terjadi di wilayahnya melanda sejumlah pemukiman termasuk juga lahan kosong. Berbagai bencana kebakaran yang terjadi mayoritas dipicu oleh korsleting listrik, tunggu api yang lupa dipadamkan, serta membuang puntung sembarangan dan membakar sampah di lahan-lahan kering. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Komandan Sesko TNI menegaskan perwira TNI sebagai calon pemimpin harus adaptif di era AI dan tantangan perang cyber. Marliawan Yusuf menurunkan laporannya.
15: Pendidikan reguler di Grade 56 Sekolah Staf dan Komando Sesko TNI tahun anggaran 2026 resmi dibuka di gedung Sesko TNI Bandung kemarin. Sebanyak 173 personil TNI mengikuti pendidikan tersebut. Mereka terdiri dari 87 personil TNI Angkatan Darat, 51 personil TNI Angkatan Laut, dan 35 personil TNI Angkatan Udara. Pendidikan ini menjadi bagian dari upaya TNI menyiapkan calon pemimpin yang profesional, berintegritas, adaptif, serta mampu menghadapi dinamika lingkungan strategis. Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Komandan Sesko TNI, Marskal Madya TNI Khairil Lubis mengatakan, pendidikan Sesko TNI memiliki peran strategis dalam membentuk kemampuan kepemimpinan personil TNI. Para peserta didik dituntut mampu memahami perubahan lingkungan strategis dan mengambil keputusan secara tepat dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman.
16: Perlu kita sadari bahwa perkembangan lingkungan strategis saat ini terus bergerak semakin dinamis, kompleks, dan sulit diprediksi. Meningkatnya ancaman multi-domain, berkembangnya perang hibrida, ancaman cyber, disrupsi teknologi, rivalitas geopolitik, serta pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah membawa perubahan terhadap karakter dan pola peperangan modern. Kondisi tersebut menuntut TNI memiliki pemimpin yang mampu memahami perubahan, membaca lingkungan strategis, serta mengambil keputusan secara tepat.
15: Lebih lanjut, Komandan Sesko TNI menambahkan, dalam menghadapi kondisi tersebut, pendidikan Sesko TNI diarahkan untuk membangun pola pikir peserta didik yang adaptif, visioner, analitis, dan strategis. Kemampuan tersebut dinilai penting agar calon pemimpin TNI mampu membaca perubahan lingkungan strategis, merespon berbagai tantangan, sekaligus menjalankan tugas pokok secara efektif. Melalui Dikrek 56, Sesko TNI memperkuat perannya sebagai Center of Excellence dalam mengembangkan sumber daya manusia TNI untuk membangun pemimpin TNI masa depan.
1: Capaian peserta KB hingga bulan Juli di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cianjur sebesar 69,59% untuk peserta KB aktif. Berikut informasi Ian Sofian.
17: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Cianjur sudah melakukan pendataan dalam hal capaian KB aktif di wilayah Kabupaten Cianjur. Untuk capaian KB aktif sampai bulan Juli tahun 2026, menurut Bidang KB pada kantor DPPKB P3A Tita Puspitasari, peserta KB aktif mencapai 69,59%.
18: Untuk capaian sampai dengan bulan Juli, itu CU Perpus atau peserta KB aktif mencapai 69,59%. Untuk mix kontrasepsinya, untuk kita masih didominasi oleh suntik ya. Jadi 143.766. Kemudian pil 75.826, kondom 1.328, implan 24.065, kemudian IUD 11.550, vasektomi 135, tubektomi 2.681, dan mal 47.
17: Terkait kendala pada bidang KB, yaitu KB suntik, dikarenakan untuk alat kontrasepsinya mengalami kekosongan alkon.
18: Nah, ini kendala sekarang ini sebetulnya kalau untuk yang KB suntik itu karena kita terjadi kekosongan alkon. Karena biasanya kita kan mendapatkan alkon dari BKKBN, dan sekarang ini di BKKBN sendiri, BKKBN Provinsi Jawa Barat, itu suntik itu kosong. Jadi disarankan untuk yang suntik ini, kalau memang masih mau menggunakan alkon APBN, kita sarankan untuk menggunakan alkon lain, misalnya meningkat menjadi implan gitu ya. Tapi kalau memang ingin tetap suntik, kita sarankan untuk mandiri, menggunakan alkon mandiri.
17: Sedangkan apabila menggunakan alat kontrasepsi mandiri, maka diharuskan menggunakan biaya sendiri atau bayar secara mandiri. Karena alat kontrasepsi yang anggarannya dari APBN kosong, itulah yang namanya mandiri. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono, menyoroti maraknya peredaran obat keras tertentu atau OKT di masyarakat. Berikut Gevira Kasamadeva melaporkan.
9: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Sulistyo Pujo Hartono menyoroti masih maraknya praktik peredaran obat keras tertentu atau OKT secara ilegal di masyarakat. Hal itu disampaikannya pada saat berkunjung ke RRI Bandung pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Sulistyo menerangkan bahwa BNN masih menemukan adanya jalur produksi OKT ilegal yang tersebar ke wilayah Indonesia. Menurutnya, peredaran OKT tidak hanya terjadi akibat kebocoran distribusi obat melalui apotek, tetapi juga melalui jalur peredaran yang melibatkan bandar.
19: Kita pernah nangkep OKT di Banten. Langsung mereka produksi dapat bahan mentah dari mana? Dari India kan, dari mana masuk, diproduksi, trihek mereka. Iya. Disebar ke seluruh Indonesia. Kita kadang-kadang berpikir, oh pasti lewat bocor ya, lewat apotek. Kita punya, ternyata ada juga yang seperti itu. Begitu juga yang di perkisi Cimahi itu tontonan dulu. Kita tangkap.
9: Lebih lanjut, Sulistyo juga menuturkan bahwa pihaknya terus memperketat pengawasan terhadap peredaran OKT di apotek guna mencegah pemberian obat maupun resep dalam jumlah yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya untuk memastikan distribusi OKT sesuai dengan ketentuan.
19: Tidak rapian penjualan di apotek-apotek terbantahkan sebagian, walaupun kita mendapat info juga ada yang memberikan resep lebih. Itu makanya kami dengan dinas kesehatan, dinas apa dan lain-lain itu, kalau orang butuhnya 2 amplet ya 2 amplet aja.
9: Sulistyo juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berani melapor kepada aparat terdekat, baik kepada kepolisian maupun BNN, apabila mendapati informasi terkait oknum pengedar OKT ilegal di lingkungan sekitarnya.
1: Penjajakan kolaborasi antara Kabupaten Garut dan Korea mendorong inovasi budidaya komoditas unggulan khususnya di sektor pertanian. Irwan Rudiawan melaporkan.
20: Pemerintah Kabupaten Garut terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong inovasi di sektor pertanian. Salah satunya melalui penjajakan kerjasama dengan praktisi industri asal Korea yang diharapkan mampu mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah, khususnya stroberi dan bawang putih. Di sela menerima kunjungan silaturahmi dosen praktisi industri Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung, Dr. Chung Kyong Ho di Pamengkang Garut, Bupati Garut Abdusi Syakur menyampaikan pertemuan tersebut membahas rencana strategis pengembangan budidaya tanaman stroberi dan bawang putih khas Korea di wilayah Kabupaten Garut. Ia menyambut positif gagasan kerjasama di sektor pertanian itu. Menurutnya, diskusi awal ini menjadi langkah yang potensial untuk meningkatkan kualitas.

0: ketemu sama Pak Bupati itu, nanti ini ke depan juga ya, harus enak-enak acara itu. Terima kasih banyak.
1: Melalui kolaborasi antara Pemkab Garut, Akademisi Unpa, dan Praktisi Industri asal Korea, diharapkan pengembangan komoditas hortikultura di Kabupaten Garut semakin inovatif, mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen, serta memperkuat daya saing komoditas unggulan daerah.
2: Sekitar 25 pohon ditanam oleh pemerintah Kota Cimahi sebagai bagian dari program penghijauan sekaligus penggantian tanaman di kawasan RSUD Cibabat. Abot Agus Gunawan menyampaikan laporan selengkapnya.
3: Penataan kawasan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat terus menjadi bagian dari pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi. Untuk memperbarui wajah rumah sakit, sejumlah pepohonan di bagian depan rumah sakit yang dinilai terlalu rimbun dan juga mengganggu pemandangan mulai dipangkas. Sementara tanaman pengganti disiapkan untuk menjaga penghijauan. Wali Kota Cimahi Ngatiara mengatakan bahwa penataan pepohonan dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan, estetika, dan juga kemudahan masyarakat dalam mengenali kawasan RSUD Cibabat. Menurutnya, akses masuk rumah sakit harus terlihat jelas agar pasien maupun keluarga yang datang tidak kebingungan mencari pintu utama. Pemerintah Kota Cimahi memastikan penebangan ataupun juga pemangkasan pohon tidak dimaksudkan untuk menghilangkan ruang hijau di lingkungan rumah sakit. Sebaliknya, pemerintah menyiapkan penanaman pohon baru termasuk jenis pohon yang memiliki nilai manfaat bagi lingkungan masyarakat. Sekitar 25 pohon ditanam sebagai bagian dari program penghijauan dan juga penggantian tanaman di kawasan RSUD Cibabat. Program serupa juga diarahkan untuk dikembangkan di sejumlah lokasi lain di Kota Cimahi sebagai bagian dari upaya memperkuat kepedulian terhadap lingkungan.
4: Saya bersama Forkopimda berada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, itu dalam rangka penanaman pohon. Dan kami sampaikan bahwa penanaman pohon ini adalah sebagai kelanjutan, bentuk tindak lanjut dengan adanya penertiban taman dan kerapihan estetika terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat. Bagaimana pohon-pohon yang ada di depan kita rapikan, kita kurangi, kita potong, juga memang ada yang ditebang. Tetapi yang ditebang inilah kita mengganti bagi pohon yang ditebang, kita tanam lagi yang terbaik. Selain di sini ada beberapa tempat yang kita tanami agar penghijauan ini tetap kembali.
3: Wali Kota Cimahi, Ngatiana juga mengatakan bahwa penataan kawasan rumah sakit ini mencakup pembenahan sejumlah bagian lingkungan, termasuk pagar, serta area yang sebelumnya digunakan pedagang kaki lima. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan kawasan rumah sakit yang lebih tertib, bersih, dan memberikan kenyamanan bagi pasien maupun pengunjung. Di sisi lain, Wali Kota Cimahi juga mengajak masyarakat, organisasi, kemasyarakatan, dan juga komunitas ikut mengambil bagian dalam gerakan penghijauan. Menurut Ngatiana, menjaga keberadaan pohon dan lingkungan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah karena membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Penataan lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat tentu saja diharapkan tidak hanya memperbaiki tampilan kawasan, tetapi juga membuat akses dan juga fasilitas rumah sakit semakin mudah dikenali masyarakat. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Abot Agus Gunawan kembali ke studio.
2: Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya ini mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

Indonesia Jaya. Sebuah mahakarya putra bangsa bernama Chaken M yang dengan penuh optimisme berusaha mengajak seluruh warga Indonesia untuk menyadari betapa pentingnya sebuah perjuangan dan pengorbanan yang jika dilalui bersama akan mampu mengantarkan kepada impian bersama Indonesia.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka!

Melalui lirik yang sederhana tetapi kuat, Padi berhasil menggambarkan perasaan cinta yang mendalam dan penghormatan terhadap sosok wanita dalam lagu Mahadewi. Lagu Mahadewi merupakan salah satu single yang dirilis pada tahun 1999 dalam album Lain Dunia. Album ini terjual sekitar 800 ribu kopi. Secara keseluruhan, lagu-lagu dalam album ini diusung dengan basis musik rock.

0: Bandung siang ini.
1: Apa kabar alun-alun Bandung hari ini? Kita pengen tahu juga alun-alun Bandung yang kembali dibuka. Ada informasi juga bahwa PKL-nya tidak boleh masuk, dilarang masuk, dan jam operasionalnya dibatasi. Untuk mengupas tentang alun-alun Bandung baru supaya menjadi perhatian publik juga, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung, Lutfi Firdaus, STMS.
2: Terkait aturan, sebetulnya memang aturannya masih berlaku saat sebelum alun-alun dibuka. Sebetulnya Mbak Awali disampaikan kemarin itu bahwa sebenarnya dibuka dari jam 8 sampai jam 5 sore Mbak, setiap hari gitu. Jadi tidak ada libur kalau alun-alun kan. Waktu kemarin Pak Wali sampaikan akan membentuk suatu satker, jadi yang tugasnya khusus untuk menjaga kebersihan alun-alun Kota Bandung termasuk kamtibmasnya seperti itu. Nanti mungkin kami akan koordinasikan dengan aparat kewilayahan termasuk Satpol PP seperti itu. Kan memang yang jadi kekhawatiran kami adalah karena atensi masyarakat Kota Bandung sangat tinggi, otomatis mungkin untuk pembukaan ruang publik itu dibutuhkan kepercayaan baru ya ke Kota Bandung terkait ketertiban, keamanan. Saya pikir banyak yang harus dibenahi seperti itu, termasuk masalah keamanan dan pedagang kaki lima. Ya sementara kan untuk desain alun-alun masih memakai desain yang lama ya Mbak. Saya pikir memang Partai Palem-Alun bukan salah satu ruang publik yang diperuntukkan untuk masyarakat Kota Bandung menikmati area luar publik gitu. Jadi saya pikir kan apa namanya untuk PKL konsep penataan alun-alun didagung kan saya pikir kan ada di basement makan dan segala macam disediakan kantin-kantin di bawah itu kan konsep alun-alun kan seperti itu. Saya pikir nanti mungkin yang lebih relevan kepala Satpol PP karena ada peraturan daerah terkait ketertiban kan 2026-3 itu soal masalah penegakan polda. Tapi kami dari DPKP yang bertugas untuk memelihara dan mengoperasionalkan alun-alun Kota Bandung, saya pikir kami juga harus masuk terhadap peraturan polda itu kak terkait PKS. Lalu dari wisata asing yang selesai dari Bali dia terbang ke Bandung, tantangannya masih sangat banyak. Untuk 2026 ini kami konsentrasikan untuk memelihara kebersihan teh, lalu memperbaiki kerusakan-kerusakan minor. Kalau ada seperti itu kami akan menambah tugas lapangan di sana di alun-alun Kota Bandung. Karena saya pikir alun-alun Bandung bagian dari kawasan Asia Afrika Braja yang konsentrasi wisatawan domestiknya sangat padat di sana, terutama di weekend. Saya berharaplah PKL, pedagang-pedagang non-formal bisa lebih saling menjaga lingkungan sekitarnya, walaupun memang sampai saat ini kan belum ada ketentuan untuk masuk ke alun-alun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini cukup panas ya, dan mudah-mudahan di tempat Anda tidak begitu panas ya, sejuk dan teduh begitu. Kalau biasanya kalau hari panas itu cukup mempengaruhi suasana hati begitu ya. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia. Selamat siang menjelang sore Ibu Taria. Apa
0: kabar? Kumaha damang Pak Herdi?
1: Alhamdulillah damang, jaga jagwarika, sehat, sehat ya. Dia juga selalu sehat ya Bu ya.
0: Iya. Ini ada teman mau enggak?
1: Siapa Bu?
0: Bentar, belum diangkat. Tadi teh nelpon enggak jadi kayaknya.
1: Wati ya?
0: Iya.
1: Ya Wati ya.
0: Yaudah, kita tunggu saja ya.
1: Iya, aku minta lagunya.
0: Oh ini nih, udah nyambung nih. Selamat siang, Assalamualaikum. Oh, tidak jadi sepertinya. Baik, mau lagu apa Pak Herdi?
1: Aku pengen yang itu aja ya, yang untuk apa lagi dari Paloma Kahwa ya.
0: Mm-mm, untuk siapa lagunya?
1: Pertama buat ibu ya. Mm-mm. Buat Yawati juga di Sumedang, bareng keluarga sehat selalu ya. Mm-mm. Buat Reni juga, mm-hmm. Buat Kang Opi, Kang Unai juga ya, Apiano juga, mm-hmm. Terus buat Kang Ahmad Garut Timbangan ya, buat Teh Dewi, mm-hmm. Teh Bunga juga Garut ya, mm-hmm. Terus buat Ibu Mujianti Karang Nunggal ya, atas Malaya Waemen, mm-hmm. Juga buat Ibu Mujianti Jawa Tengah juga, mm-hmm. Terus buat Nada Nado ya, mm-hmm. Nado. Terus buat Ratu Engang juga, mm-hmm. Abang Edo di Lampung Sumatera ya, buat mm-hmm. Kang Isan Cugondewa, Kang siapa Ubay, Kang Umar juga ya, Abah Glenn juga, buat Herita Cianjur, buat Gunawan juga Cianjur, terus buat Bunda Maharani juga, buat Tenais ya, mm-mm. Buat Mas Sekar juga ya, mm-mm. Terus buat apa lagi ya, mm-mm. Kang Asep dua-duanya ya, Ais Bang Garut ya, mm-mm. Bunan juga, mm-mm. Buat Bang Ramadan juga di Sorong.
0: Ya.
1: Ya udah buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Dari Bandung ya.
0: Terima kasih.
1: Bu, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh. Waalaikumsalam. Kumada Mang Mas Fitri?
2: Alhamdulillah baik.
0: Panas enggak di dago? Alhamdulillah.
2: Panas ereng-erengan.
0: Iya, aduh. Harus banyak minum ini.
2: Iya. Dari tadi tapi aku belum minum air putih, baru setengah gelas pagi-pagi.
0: Wah, itu mah bukan
2: kurang,
0: minum itu.
2: Kurang
0: mah.
2: Minum.
0: Ini ada penelpon lagi kita terima ya. Selamat siang, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, Bandung siang ini merdeka.
0: Nah, ini juga nada, ini jarang minum Mbak Safitri.
2: Oh gitu? Tapi mensrang.
0: Makannya teh apa nada? Cabe sama
3: telur.
0: Nah, sama telur doang, jarang minum.
2: Enggak pernah makan nasi?
3: Enggak
0: pernah. Suka minum enggak? Enggak ya?
3: Jarang
0: ya? Seminggu berapa gelas?
3: Enggak tahu aku.
0: Aneh ya, ada orang kayak begini ya.
3: Antik. Saya kalau bikin salad, tomato, cucumber, itu aja ala Timur Tengah saya mah.
2: Aku makan cengek satu aja udah sakit perut.
3: Ini saya mah cengek 2000-an masa kali makan sekali ngarudek.
2: Pun kuatan ya.
0: Kuatan.
2: Mantap, perutnya hebat.
0: Iya, tapi nanti bertambahnya usia nanti kerasa nada. Akan berbeda nanti.
3: Iya.
0: Mbak Safitri mau lagu apa Mbak Safitri?
2: Cintai aku lagi aja deh dari Sania.
0: Cintai aku lagi Sania. Nada mau lagu apa?
3: Ini radionya kokorokokan kenapa ya?
0: Gak tahu, mungkin karena belum minum, kebanyakan makan cabai. Jadi haus itu teh. Masih dipikirin lagunya. Ini Mbak Savitri mau kirim-kirim dulu aja ya. Mbak Savitri, silakan kirim-kirim, Mbak.
2: Ya, buat kita lihat dulu yang cantik, yang baik hati. Semoga selalu sehat ya. Salam buat keluarga.
0: Terima kasih.
2: Terus buat yang sudah pada masuk tadi, siapa? Mas Herdi ya, baru ya, Mas Herdi.
0: Iya, Mas Herdi.
2: Ya, Mas Herdi. Terus buat Teh Nada yang di sebelah. Mm-mm. Aku dulu ya, Teh Nada ya.
3: Silakan, kan duluan.
2: Buat Mbak Sekar Ratu Malam, Tenis Anugelis, Teh Ratu Engang, Kang Mansur, Kang Une, Bureni, Apu Enok, Putiawati, Mas Erdi udah. Terus buat Kang Asep Garut, Kang Uung, Kang Umar, Kang Ajar, Neng Bunga, Dede Insi, buat Teh Lin, buat Kang Anu Kasep saya bersama Bunda Tutinya, Kang Opi Garsel juga, terus buat Teh Lin, buat Pak Rahmat dan Bu Siti, buat semua yang sedang dengerin Pro 1, semoga semuanya pada sehat. Montalia sama siapa?
0: Sama Rizka Slavina.
2: Oh, buat Teh Rizka Slavina juga ya, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Mangga Teh Nado dilanjut. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Teh Nada, udah dapat ilham mau lagu apa?
3: Lagunya ini dari Gama Gamawan.
0: Apa tuh?
3: Cinta aja deh.
0: Cinta.
3: Ya.
0: Buat siapa lagunya?
3: Buat Teteh cantik duluan, semoga saya terlalu banyak-banyak rezekinya. Buat barusan Mbak Sapitri, Bu Mujianti, Kang Asep Garut, Teh Nei, Sung Asgar, Kang siapa itu?
0: Cinta pertama
3: Parmila,
0: ya.
3: Teh Oom, Kang Mansur, Teh Siawati, Kang Mas Herdi, Amukalista, Kang Ahmad Sahayap. Ini gegerelengan tulisannya
0: ya,
3: apa
0: ya? Ya, babaturan ya.
3: Ah, pokoknya semuanya aja deh lah.
0: Oke.
3: Spesialnya buat Teteh cantik aja deh.
0: Terima kasih.
3: Aturnuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kang Ahmad.
4: Yang 100% Indonesia.
0: Ya, kalau lagi lagi lagu teh jangan lagu jangan nelfon, lagunya enggak, jadi terganggu, blebok gitu, mengganggu lagu.
4: Saya juga.
0: Sengaja ya mengganggu ya.
4: Cianjur cuacanya panas, aduh.
0: Siapa?
4: Siapa yang nanya?
0: Nah kita, emang.
4: Kalau kata teknis tadi katanya kan, nah kursa-kursa gampang, enggak sama bersih, ada digital bersih.
0: Digital bersih gak pakai telepon tetangga?
4: Ya enggak, sendiri atuh. kalau keberi banjaran baru menggunakan telepon Bunda Tuti.
0: Oh kan? Gitu.
4: Dan sudah dikasih ini pakai aja cenanya.
0: Atuh dah karunya.
4: Karunya. Nah, mesti beakeun kuota. Kenapa jargon itu?
0: Karunya.
4: Kan di rumah aja pakai wifi ya tuh kan. Jadi ah gak usah ini gitu kan. Kalau saya mau ada kemana-mana juga nggak pakai, bawa modal sendiri kan gitu.
0: Mau lagu apa nih?
4: Saya pengen lagu ini lagi terngiang-ngiang dengan lagu Janji Suci itu kan.
0: Ya oke.
4: Okay. Janji Suci itu kan harus janji, jangan ingkar janji, harus betul-betul suci kepada siapapun juga itu kan.
0: Mudah-mudahan karena terwujud ya, bukan janji gombal ya.
4: Bukan itu ya. Bukan dah kalau gombal.
0: Jangan menyalahgunakan lagu ya.
4: Enggak, itu okay. Makan itu mana juga lagu makan mencipta lagu betul-betul sudah diperhitungkan kan seperti itu.
0: Betul. Baiklah kalau mengerti.
4: Ini Teh Talia, karena soalnya sekarang begini, kalau Teh Talia siaran tuh rasanya kalau enggak bisa bergabung Teh Talia gundah gulana galau itu kan seperti
0: kasian.
4: Itu.
0: Kasian, enggak sakit perut.
4: Enggak. Kalau salamnya ya buat Teh Nuis. Di Dago Tenis kan atau di mananya?
0: Tenis Awi Tali, Mbak Savitri di Dago, Nada di Majalengka.
4: Teh Nada, Nada Dolar kan, Teh Carmila, Tato Engang, ada juga Bibu Mujianti, gua Dede Insi udah lama, Dede Insi gak denger di Mutiara Pagi tuh, ada Kang Opi, Kang Uung, Deng Bunga, Ibu Mujianti, itu Ibu Kang Herdi. Ada juga buat Ibu Wigati itu di Wonosobo ya. Ada juga buat Pak Ramadan, Bang Leman, buat Pak Mansur, buat Apitno sama Ibu Reni, Kang Unai itu kan. Pak Haji Sutaryat, jangan lupa juga ya. Spesialnya mah. Ibu satu lagi buat itu tuh Ambu Kalista di Cimahi. Yang paling spesial, paling utami nama kan buat Bunda Tuti di Banjaran ya itu kan. Berjuta-juta benda yang antik hanya satu yang aku buka. Berjuta-juta benda yang cantik hanya Bunda Tuti yang aku suka.
0: Oke, gitu
4: satu
0: aja.
4: Lagi, satu lagi nih. Nih.
0: Apa?
4: Kaliki Nakarung Goni itu kan. Ditekan hiji-hiji, lalaki menitu uni pemajikan gunta ganti. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyindir diri sendiri, aneh nih orang ya. Baik, silakan yang lain. Di 0227278978. Halo.
5: Halo.
0: Kemana tadi teh?
5: Jamang.
0: Kabur.
5: Gak kabur.
0: Kunaon di... kunaon kabur ih. Dihadapi atuh jangan kabur atuh.
5: Itu kemana-mana teteh aya atuh kabur. Lah dia kan aya datang.
0: Oke, ini ada teman kabur nih. Selamat siang 100% Indonesia.
6: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Kang Mansur.
6: Cungun.
0: Ada Teh Tiawati, Kang Mansur.
6: Oh, Teh Tiawati.
0: Iya. Kang Mansur mau kabur juga.
6: Noah, tuh gak kenal mana.
0: Teh Tiawati mau lagu apa? Hey, Teh Tiawati mau lagu apa?
5: Lagu dari siapa ya?
0: Nyetel lagi di hajatan, lagi
5: jadi lupa.
0: Lagi nyinder, nyetel kumai.
5: Leto aja ya, leto aja. Okay. Yang sandaran hati aja.
0: Ya, mudah-mudahan ya ada temboknya.
5: Ada ini lagi nyender di tembok.
0: Buat siapa lagunya?
5: Yang pertama ini yang di hadapanku, Kang Mansur.
0: Yeah.
5: Damang Kang Mansur.
0: Kang Mansur.
5: Damang Kang Mansur. Yeah.
0: Damang teh cenah.
6: Serak cenah kering
0: ieu mah. Serak wae sih. Teu
5: batuk wae atuh batuk wae Kang Mansur mah tuh. Itu atuh lalandong ka rumah sakit.
0: Operasi gerak atuh. Mandelna gerak.
6: Gerak mandelna.
5: Terang tangkok Kang Ahmad ya yang barusan Teh Nado, Teh Dewi, Sidu Sapitri, Kang seperti Oh Mas Herdi, selamat siang juga buat Kang Konai, Apino, Ibu Reni, lalu buat Kang Mas Teh, ngiung-ngiung.
0: Ngiung-ngiung.
5: Ya buat semuanya aja deh ya.
0: Ya oke.
5: Iya.
0: Gitu aja Teh Tiawati ya. Sama-sama.
5: Iya, Kak Mansur duluan ya, Kak Mansur ya.
6: Mangga. Iya, mangga.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mansur mau lagu apa?
6: Remuk jantungku, guys ya.
0: Remuk. Mau-maunya diremukin.
6: Iya, lagi remuk nih hatinya.
0: Ya, itu teh pengaruh serak enggak sembuh-sembuh itu teh.
6: Oh, gitu ya.
0: Buat siapa kering, lagunya?
6: Ya barisan ya buat Teh Wati, terus tadi Teh Nado ya, terus buat Pak Ahmad ya, terus buat siapa lagi yang Kang Mas Herdi ya,
0: Pak Herdi,
6: Mas Herdi, Pak Basa Fitri, Kang Acat, Bung Kusna, Mas Tamela, tadinya Kang Asep, Pak Ramadan, Pak Emin, Pak Sutaria. Kang Uung, terus buat Teh Noi, Tatan Labut kini, Telin, Talita, Bung Janti, Bunda Marani, Bunan, Bunga, Basak, Tri, udah, Basak, Bistri, Baskar, Terus buat Deinci, Teh Nopat, Neng Bunga, Ureni sama Api Nona. Buat tatuengnya dulu masuk tumben.
0: Udah tidur dia mah.
6: Oh tidur. Ah di kumpulnya Kang Sadayana lah.
0: Oke. Okay. Gitu siap aja.
6: Buat Teh Rizkanya itu teh.
0: Iya Teh Rizka.
6: Sarang teh selalu ya gitu ya, mungkin asing sehat, gitu, tersenak, terus yang dilancarkan segalanya di kampung kita di Cina. Gitu ya, sakit doanya yang tebal ya.
0: Amin.
6: Aturonnya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
8: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.

0: Bandung siang ini.
1: Dengar Pro 1 RRI Bandung, kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Namun hari ini, ketika Indonesia sudah merdeka, ini muncul pertanyaan nih. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami, Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
2: Ada pengaruh luar yang begitu deras, ya. Masalah budaya, masalah teknologi, masalah cyber dan sebagainya itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain. Guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di masa lalu? Tentunya berbeda. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga ini menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bagaimana guru itu supaya bisa eksis dengan baik. Bagaimana kalau dia hanya dapat honor 1 bulan 200 ribu jadi guru? Jadi kita harus angkat mereka pada derajatnya supaya mereka juga memperhatikan dirinya belajar dengan baik, kemudian bisa mendidik murid-muridnya sesuai dengan yang ditentukan oleh di dalam program maupun kurikulum yang ada. Mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk selalu belajar, bekerja dalam etos kerja yang bagus, jujur, kemudian selalu berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045.

0: Bandung siang ini.
1: Pergi Saja adalah salah satu lagu paling hits dan ikonik dari grup musik pop asal Pekanbaru, Geisha. Lagu ini dirilis pada tahun 2011 dan merupakan bagian dari album ketiga mereka yang berjudul Meraih Bintang. Pergi Saja menjadi salah satu single utama dari album tersebut dan sukses besar di pasaran menempatkan Geisha sebagai salah satu band pop papan atas Indonesia. Lirik lagu Pergi Saja secara gamblang menceritakan tentang keputusan seseorang untuk melepaskan atau mengakhiri sebuah hubungan yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Lagu tentang keberanian untuk melepaskan diri dari situasi yang menyakitkan atau tidak jelas.

Selamat siang untuk Anda yang sudah masuk ke 0811-220-9760. Ada Lita yang ada di Cianjur. Apa kabar? Gimana Cianjur? Apakah panas ataukah dingin? Ataukah ada juga di beberapa tempat yang katanya turun hujan ya. Minta lagunya dari Fatur dengan Selalu Untuk Selamanya, dikirim untuk semua aja yang lagi dengerin. Lalu juga ada Neng Bunga yang ada di Garut ya, minta lagunya Bondan with Bunga. Lalu juga dikirim untuk A. Alan, A. Andre, A. Rana, A. Ajib di Tasik, A. Ajat, A. Santri, A. Onai, A. Mansur, Kang Ahmad, Kang Opik, lalu juga Kang Yudhistira, Teh Tiawati, Teh Neis, Mbak Safitri, Api Eno, Ibu Reni, lalu juga Ibu Mujianti, juga untuk semuanya aja yang lagi dengerin ya. Ada Uung Asgar yang ada di Cibatu Garut, minta lagunya Bila Ku Ingat dari Lingua, sudah diputarkan. Dikirim untuk Kang Onai, lalu juga Kang Mansur, Kang Ahmad, Tapi Heno, Mbak Safitri, Carmila, Neis, Ibu Reni, Teh Nado, Teh Tiawati, dan spesialnya buat kru aja. Selamat siang untuk Komplotan yang suka dengan lagunya Sabrina ya. Tadi sudah, udah saya puterin belum ya? Dan juga ada beberapa nih yang suka sama Sabrina. Ada Diarika, lalu juga ada Meli di Berbinar, dan juga ada Arka ya, yang suka banget sama Sabrina. Saya putarkan dulu ya sebuah lagu dari Sabrina nih. Kayaknya dari tadi udah nungguin, gak kasihan. Kita putarkan langsung. Haha, dari Sabrina.

0: Mas.
1: Ya.
0: Nasi ayam satu porsi.
1: Ya, ya, ya.
0: Dibungkus ya.
1: Ya.
0: Tapi tolong nasi dan ayamnya dipisah ya, Mas.
1: Kenapa, Mas?
0: Takut nasinya dimakan ayam.

Terima kasih untuk Kang Umar yang ada di Garut, yang masuknya tadi belakangan ya, tapi mudah-mudahan sempat lagunya diputerin. Terus juga untuk yang sudah masuk ke 0227278978, ada Pak Herdi yang ada di Cilacap, Mbak Safitri yang ada di Dago, Tenada yang ada di Majalengka, Kang Ahmad Irwan yang ada di Garut, Kang Mansur yang ada di Soreang, dan juga Tetiawati yang ada di Sumedang. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang sudah saya putarkan siang hari ini ya. Mudah-mudahan hari minggunya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, supaya nanti besok hari Senin udah fresh lagi untuk mengerjakan segala sesuatunya. Akhirnya saya Talia dan juga Rizka Slavina pamit. Selamat sore ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Pusaka. Lagu Indonesia Pusaka merupakan lagu nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki yang lahir di Kuitang 11 Mei 1914. Beliau menciptakan lagu ini pada tahun 1942. Lewat lagu ini, Ismail Marzuki memberitahukan bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus berjaya selamanya. Hal yang ingin ditonjolkan oleh Ismail Marzuki adalah bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga pentingnya rasa cinta tanah air kepada negara kita tercinta, Indonesia.

Pernahkah Anda melihat sebuah kelas tanpa dinding? Di sana, anak-anak duduk beralaskan tanah, menggambar huruf di atas meja yang mulai pudar, namun dipenuhi suara tawa dan semangat anak-anak untuk belajar. Kini, hadir sekolah rakyat, tempat di mana ilmu diajarkan dengan cinta dan harapan diberikan tanpa syarat, terutama bagi mereka yang selama ini terbatas oleh biaya dan jarak. Di sekolah rakyat, setiap anak punya kesempatan untuk membeli masa depan dengan semangat, bukan dengan uang. Sekolah rakyat mengingatkan kita bahwa belajar adalah hak, bukan keistimewaan. Dan setiap anak Indonesia berhak untuk berdiri di atas kesetaraan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, pemerintah Kota Bandung saat ini berupaya agar gedung-gedung tua bernilai sejarah tidak terbengkalai, melainkan tetap terawat, memiliki nilai fungsi yang relevan, serta memberikan keuntungan ekonomi bagi daerah. Nah, langkah yang ditempuh Pemkot Bandung adalah dengan menggandeng investor swasta untuk mengelola dan menghidupkan kembali bangunan atau gedung-gedung bersejarah tersebut, agar para investor tertarik mengelola gedung cagar budaya yang biasanya membutuhkan biaya perawatan besar. Maka Pemkot Bandung menyiapkan strategi berupa insentif pajak, yaitu diskon pajak bumi dan bangunan menjadi lebih murah begitu ya. Insentif PBB 1 rupiah yang tentunya sangat ringan ini diberikan untuk bangunan cagar budaya yang sudah memiliki surat keputusan resmi dari Pemkot Bandung, antara lain pabrik Kina, gedung Indonesia Menggugat, rumah Inggit Ganarsi, gedung Osvia, kantor pos besar Bandung, dan masih banyak lagi. Keuntungan PBB RP1 ini bagi investor adalah beban biaya operasional pajak menjadi jauh lebih ringan, sehingga mereka terdorong untuk merenovasi dan memanfaatkan gedung tua tersebut tanpa merusak karakter asli maupun nilai sejarahnya.
1: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Apa kabar alun-alun Bandung hari ini? Kita pengen tahu juga alun-alun Bandung yang kembali dibuka. Ada informasi juga bahwa PKL-nya tidak boleh masuk, dilarang masuk, dan jam operasionalnya dibatasi. Untuk mengupas tentang alun-alun Bandung baru supaya menjadi perhatian publik juga, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung, Lutfi Firdaus, STMS.
2: Terkait aturan, sebetulnya memang aturannya masih berlaku saat sebelum alun-alun dibuka. Sebetulnya Mbak Awali disampaikan kemarin itu bahwa sebenarnya dibuka dari jam 8 sampai jam 5 sore Mbak, setiap hari gitu. Jadi tidak ada libur kalau alun-alun kan. Waktu kemarin Pak Awali sampaikan akan membentuk suatu satker, jadi yang tugasnya khusus untuk menjaga kebersihan alun-alun Kota Bandung termasuk kamtibmasnya seperti itu. Nanti mungkin kami akan koordinasikan dengan aparat kewilayahan termasuk Satpol PP seperti itu. Kan memang yang jadi kekhawatiran kami adalah karena atensi masyarakat Kota Bandung sangat tinggi, otomatis mungkin untuk pembukaan ruang publik itu dibutuhkan kepercayaan baru ya ke Kota Bandung terkait ketertiban, keamanan. Saya pikir banyak yang harus dibenahi seperti itu, termasuk masalah keamanan dan pedagang kaki lima. Ya, sementara kan untuk desain alun-alun masih memakai desain yang lama ya Mbak. Mungkin memang Partai Palem-Alun salah satu ruang publik yang diperuntukkan untuk masyarakat Kota Bandung menikmati.

Bandung, saya pikir kami juga harus masuk terhadap peraturan Perda itu, Kak, terkait PKS. Lalu dari wisata asing yang selesai dari Bali, dia terbang ke Bandung, tantangannya masih sangat banyak. Untuk 2026 ini, kami konsentrasikan untuk memelihara kebersihan teh, lalu memperbaiki kerusakan-kerusakan minor. Kalau ada seperti itu, kami akan menambah tugas lapangan di sana, di alun-alun Kota Bandung. Karena saya pikir alun-alun Bandung bagian dari kawasan Asia Afrika Braja yang konsentrasi wisatawan domestiknya sangat padat di sana, terutama di weekend. Saya berharaplah PKL, pedagang-pedagang non-formal bisa lebih saling menjaga lingkungan sekitarnya, walaupun memang sampai saat ini kan belum ada ketentuan untuk masuk ke alun-alun.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patuh.

0: patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa, tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah anda? Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Letak geografis Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ini menjadikan wilayah kita rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Tak hanya itu, iklim tropis dan curah hujan tinggi juga membuat banyak daerah rentan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa bersiap mengenali resiko di sekitar. Mengikuti pelatihan siaga bencana dan menyimpan tas darurat adalah langkah awal yang bisa menyelamatkan nyawa. Hidup di negeri rawan bencana artinya kita harus selalu waspada. Siaga setiap saat, selamat setiap waktu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, keberadaan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS seperti gelandangan hingga pengemis asal luar daerah yang beraktivitas di Kota Bandung ternyata makin kesini makin marak ditemukan. Banyaknya PPKS asal luar daerah ini terungkap dan makin terlihat jelas dari setiap hasil penjangkauan atau razia berkala yang digelar Dinas Sosial Kota Bandung bersama tim gabungan. Dalam operasi terbaru menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, petugas kembali menjaring mayoritas PPKS dan bukan warga asli Kota Bandung. Dari total 70 orang, 54 orang atau sekitar 77% adalah merupakan warga luar Kota Bandung, sementara hanya 16 orang yang tercatat sebagai warga Kota Bandung, yang kurang lebih hanya 23% Kota Bandung. Nah, berdasarkan jenis kategori PPKS, gelandangan 44 orang yang terdiri dari tunasusila, pengemis, lansia terlantar, pemulung, kelompok minoritas, dan juga penyandang disabilitas. Dan berdasarkan kelompok usia, dewasa, dan anak-anak, lalu berdasarkan jenis kelamin, ternyata laki-laki lebih mendominan.
1: Bandung sore ini.

0: Warta Jabar Sepekan, rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung. Pendengar, berikut kami sampaikan kilas Warta Jabar Sepekan, Minggu 23 Agustus 2026, berupa cuplikan berita yang telah kami siarkan selama sepekan, hasil liputan bidang pemberitaan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Bersama saya, Ian Hermawan, inilah Warta Jabar Sore Sepekan selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mendorong pelaku UMKM naik kelas dengan memanfaatkan kembali beroperasinya Bandara Husein Sastranegara sebagai peluang memperluas pasar dan meningkatkan perekonomian daerah. Ate Burhanuddin melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung melihat kembali dibukanya Bandara Husein Sastranegara Bandung sebagai peluang untuk mendorong geliat ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan, keberadaan kembali penerbangan di Bandara Husein Sastranegara diharapkan tidak hanya berdampak terhadap sektor transportasi dan pariwisata, tetapi juga mampu memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, wisatawan yang datang melalui Bandara Husein akan menjadi pasar potensial bagi berbagai produk unggulan Kota Bandung, mulai dari kuliner, fashion, kerajinan, hingga produk kreatif lainnya. Namun Farhan mengakui tidak seluruh pelaku UMKM dapat langsung membuka gerai di dalam kawasan Bandara Husein Sastranegara. Salah satu kendala adalah biaya operasional dan sewa tempat yang nilai cukup tinggi. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung masih melihat sejumlah ruang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk UMKM kepada wisatawan. Salah satunya adalah area parkir apabila nantinya terdapat ruang yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Farhan menyebut peluang tersebut masih bergantung pada kebijakan pengelolaan kawasan termasuk operasi TNI AU yang memiliki kewenangan terhadap sejumlah fasilitas di area tersebut. Selain memanfaatkan area di luar terminal, pemerintah Kota Bandung juga tengah melakukan negosiasi agar pelaku usaha lokal mendapatkan kesempatan membuka gerai di ruang keberangkatan Bandara Husein Sastranegara. Farhan mengatakan pihaknya sedang mengupayakan skema harga sewa khusus agar pelaku usaha kecil dan menengah memiliki kesempatan untuk memasarkan produknya di dalam bandara. Jika negosiasi tersebut berhasil, ia berencana melibatkan sejumlah pengusaha Kota Bandung yang masuk dalam kategori usaha menengah dan kecil. Mereka nantinya akan didorong untuk berkolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Bandung dalam membuka gerai produk lokal.
2: Tetapi ada beberapa peluang, contohnya di tempat parkir kalau memang masih ada dibuka nanti oleh koperasi TNI AU, tapi itu terserah. Tapi pada dasarnya yang ingin kita datangkan dampaknya nanti adalah begitu keluar dari bandara. Begitu keluar dari bandara, maka kita akan punya kesempatan untuk memberikan pilihan kepada para wisatawan yang datang lewat Husein untuk menikmati berbagai macam bentuk belanjaan yang di Bandung, baik itu kuliner maupun fashion dan lain-lain.
1: Farhan menyebut saat ini sebagian area di ruang keberangkatan masih dimanfaatkan oleh Sarinah sebagai salah satu perusahaan milik negara. Pemerintah Kota Bandung berharap terdapat ruang yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pemasaran produk lokal. Meski demikian, Farhan menegaskan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah Kota Bandung belum memastikan apakah negosiasi mengenai harga sewa dan penyediaan ruang bagi UMKM tersebut akan menghasilkan kesepakatan.
0: Ribuan masyarakat Cianjur tumpah ruah ke jalan menyaksikan kemeriahan Cianjur Festival 2026 yang menampilkan kesenian kuda kosong sebagai hiburan utama. Selengkapnya disampaikan Ian Sopian. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya mengungkap operasi penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor yang tengah ditangani. Informasinya disampaikan Yopri Haryadi.
3: Dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan hari ulang tahun ke-349 Kabupaten Cianjur tahun 2026, Pemkab Cianjur adakan Cianjur Festival 2026. Cianjur Festival menampilkan heralan budaya dari setiap kecamatan dan masing-masing OPD. Dengan adanya Cianjur Festival atau heralan budaya yang selalu ditunggu-tunggu ciri khas Cianjur yaitu kuda kosong. Seperti yang diungkapkan warga Cipanas Dedi siang tadi yang jauh-jauh hanya ingin melihat kuda kosong.
4: Hiburan aja lah, betul, hiburan-hiburan.
3: Apa yang sih ini yang mau ditonton?
4: Di sini sih lebih ke udah kosong anomali masyarakat itu.
5: Apa?
4: Anomali.
5: Anomali masyarakat. Meskipun situasi saat ini sedang sulit, warga Cianjur, Bapak Nuki, salut di tengah efisiensi masih bisa menggelar helaran budaya.
6: Salut buat Pemda, di tengah efisiensi masih bisa menggelar pagelaran helaran.
4: Allahu Akbar.
6: Jangan selalu ada kuda kosong, Pak. Tapi isi juga yang lainnya, biar tidak kosong.
5: Selain itu, antusias masyarakat dari berbagai pelosok pun hadir melihat iring-iringan pawai festival helaran budaya dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-349 Kabupaten Cianjur tahun 2026. Dari Cianjur yang Sofian melaporkan.
0: PLN Kota Bogor mulai melakukan penataan data kependudukan untuk mengantisipasi tumpang tindih dan penyalahgunaan data pelanggan. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
7: Pencatatan nomor induk kependudukan atau NIK tanpa seizin pemilik dapat menimbulkan kendala dalam proses administrasi layanan kelistrikan. Salah satunya ketika masyarakat mengajukan pemasangan listrik karena data NIK perlu dipastikan sesuai dengan peruntukannya. Tim Leader Administrasi dan Umum PLN Bogor, Fajar Nugroho, mengatakan penggunaan NIK dalam layanan kelistrikan harus disesuaikan dengan peruntukannya. Validasi dilakukan untuk memastikan data yang digunakan masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun bisnis, sesuai dengan kondisi sebenarnya.
8: Nah, jadi memang NIK itu harus kita lepaskan, harus kita pisahkan dari yang tidak sesuai peruntukannya. Kenapa terjadi seperti itu? Biasanya di memang peruntukan listrik yang dipakai di masyarakat, gitu kan? Biasanya terkait rumah dan bisnis, kita memvalidasi peruntukannya sesuai apa tidak nih. Pencatatan tanpa NIK, tanpa seizin pemilik juga memang tidak dibenarkan.
7: Fajar Nugroho menjelaskan PLN saat ini melakukan proses pemulihan terhadap NIK yang tercatat tidak sesuai. Proses tersebut dilakukan secara berjenjang dengan memastikan kepemilikan NIK melalui bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
8: Kami sedang berproses karena itu berjenjang untuk pemulihan NIK tersebut. Dan kami juga harus mendapatkan bukti konkret atau eviden yang mendukung seseorang tersebut yang memang memiliki NIK tersebut.
7: Pemulihan NIK membutuhkan bukti konkret atau evidence untuk memastikan NIK tersebut benar-benar dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Langkah ini dilakukan agar data kependudukan tidak lagi tercatat pada penggunaan yang tidak sesuai, sehingga tidak menghambat proses layanan kelistrikan masyarakat.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Garut mengamankan dan melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka yang melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite. Irwan Rudiawan melaporkan.
9: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Garut mengamankan dan melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka yang melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Herman Saputra mengatakan tersangka yang diamankan berinisial SL alias AC, laki-laki 38 tahun, warga Kecamatan Cipatuja, Kabupaten Tasikmalaya. Tersangka diduga melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah. Dari hasil penindakan, bahwa BBM tersebut dibeli dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang kemudian dijual di wilayah Cibalong.
10: Tasik. Adapun modus operandi atau peran dari pelaku, yaitu pelaku saudara SL diduga telah melakukan penyalahgunaan BBM ya, jenis Pertalite dengan cara membeli BBM atau bahan bakar minyak dari salah satu SPBU di daerah Cipatuja, Kabupaten Tasikmalaya, dengan menggunakan jerigen yang berukuran 35 liter sebanyak 16 atau jerigen yang kemudian akan didistribusikan atau dijual belikan oleh tersangka, yaitu saudara SL, ke daerah Garut.
9: Selain itu, petugasnya juga telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa 16 jerigen atau kompan yang masing-masing berisi sekitar 35 liter BBM, satu unit telepon seluler, serta satu unit kendaraan roda 4 jenis Daihatsu Blend Pan warna putih. Selanjutnya, tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Garut untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Ia menyampaikan komitmennya untuk melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi guna memastikan penyalurannya tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat.
0: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Cirebon mengajarkan etika penggunaan AI agar mahasiswa mampu memanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran. Selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati.
11: Sekarang mahasiswa sudah masuk dan berteman dalam tanda kutip dengan AI.
12: Perkembangan teknologi digital membuat metode pembelajaran mahasiswa saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut turut mendorong perguruan tinggi menyesuaikan metode pembelajaran termasuk dalam pendidikan hukum. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Dr. Raden Handiriono mengatakan, mahasiswa saat ini sudah akrab dengan berbagai teknologi digital termasuk kecerdasan buatan atau AI. Menurutnya, penggunaan AI dalam pembelajaran tidak dapat sekedar dilarang karena teknologi tersebut juga dapat menjadi alat bantu bagi mahasiswa.
11: Sekarang mahasiswa sudah masuk dan berteman dalam tanda kutip dengan AI. Jadi kalau ada dosen yang, wah nggak boleh pakai AI, nanti mahasiswa ini akan bertanya, kenapa nggak boleh? Itu kan tools. Sedangkan itu membantu kita untuk belajar loh. Perlu juga kita sebagai pendidik untuk memberitahu bahwa ada etika dalam pemakaian AI. Dan metodenya tentunya akan dipelajari juga di FHUGJ. Gimana kita memakai AI dengan ilmu yang benar, tidak asal nanya, tidak asal langsung bertanya tolong buatkan, nggak kayak gitu, tapi kita mengatur bagaimana AI bekerja untuk kita.
12: Handiriono menjelaskan mahasiswa perlu memahami cara menggunakan AI secara tepat dan tidak menyerahkan seluruh proses pembelajaran kepada teknologi tersebut. Menurutnya mahasiswa harus mampu mengarahkan AI sebagai alat bantu sehingga tetap menjadi pihak yang mengendalikan proses belajar. Ia menambahkan pemahaman terhadap penggunaan AI juga perlu diimbangi dengan literasi yang baik agar mahasiswa tidak menerima begitu saja informasi yang dihasilkan teknologi. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Kampung Harmoni Larangan menjadi contoh toleransi beragama di Kota Cirebon. Laporan selengkapnya disampaikan Sekar Damayanti.
13: Diwujudkan dengan adanya beberapa rumah ibadah yang berdekatan.
14: Kehidupan masyarakat lintas agama di Kampung Harmoni Kelurahan Larangan Kota Cirebon terus dirawat sebagai contoh toleransi antar umat beragama. Sekretaris FKUB Kota Cirebon, Ucu Supardi, mengatakan kawasan tersebut memiliki sejumlah rumah ibadah yang berdekatan, seperti masjid, pura, vihara, dan rumah kebaktian, sehingga masyarakat terbiasa saling menghormati saat umat agama lain menjalankan ibadah.
13: Kampung Harmoni yang ada di Kota Cirebon memang masih sangat sederhana. Ya, diwujudkan dengan adanya beberapa rumah ibadah yang berdekatan. Di larangan itu ada masjid, nah kemudian di masjid itu ada pura, kemudian ada juga vihara, dan ada juga di sana ada rumah kebaktian. Jadi mungkin secara sederhana wujud Kampung Harmoni itu adanya beberapa rumah ibadah yang berbeda agama, tapi di sana masyarakatnya bisa rukun.
14: Ucu menjelaskan Kampung Harmoni tersebut telah terbentuk sekitar 5 tahun lalu dan dikembangkan sebagai percontohan moderasi beragama di Kota Cirebon. Menurutnya, keberadaan rumah ibadah yang berdekatan hanya menjadi simbol, sedangkan hal terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga toleransi baik antar umat beragama, internal umat beragama maupun dalam hubungan dengan pemerintah. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon mengedepankan pendekatan kekeluargaan untuk membantu siswa beradaptasi di asrama. Laporan reporter Aura Aulia.
15: Orang tua bisa komunikasi itu di hari Minggu, dari mulai jam 9 sampai malam bisa lah, sampai jam 7 malam bisa, ada tim kami yang menyiapkan.
16: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon terus membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan di sekolah dan asrama. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin Karmina, mengatakan pihaknya berupaya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi siswa. Sebagian siswa masih ingin pulang dan bertemu orang tua karena masih beradaptasi dengan lingkungan baru. Untuk membantu siswa, sekolah memberikan waktu komunikasi dengan orang tua setiap minggu pukul 9 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Sekolah juga menyiapkan grup WhatsApp berdasarkan jenjang pendidikan untuk menyampaikan kondisi siswa kepada orang tua. Menurutnya, komunikasi dengan orang tua penting agar kekhawatiran orang tua tidak mempengaruhi kondisi psikologis anak.
15: Kami akan menjadwalkan dan sudah menjadwalkan sebenarnya. Orang tua bisa komunikasi itu di hari Minggu dari mulai mulai jam 9 sampai malam bisa lah, sampai jam 7 malam bisa, ada tim kami yang menyiapkan. Nah, yang lebih mudah lagi, kedepannya kami akan membuat grup WA untuk orang tua, ya, minimal perjenjang, untuk menyampaikan informasi tentang kondisi anaknya di sini, sehingga tidak muncul rasa kekhawatiran dari orang tua.
16: Mimin mengatakan dalam proses menampingi siswa, Sekolah Rakyat mengutamakan perhatian, kasih sayang, dan pendekatan kekeluargaan. Ia menekankan agar guru, wali asuh, dan wali asrama harus menghadapi siswa dengan sabar dan tulus. Pendekatan tersebut dilakukan agar siswa merasa nyaman, aman, dan tidak tertekan selama tinggal di asrama. Sekolah juga berupaya untuk membuat siswa merasa bahwa lingkungan asrama merupakan bagian dari keluarga mereka. Aura Aulia melaporkan.
0: Terkait adanya perda tentang LGBT tahun 2020, Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur, Kiai Abdul Rauf menegaskan harus ada spesifikasi dengan perbup. Ian Sopian melaporkan.
17: Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur Kiai Abdul Rauf menekankan agar bisa meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma agama. Apalagi adanya informasi pertumbuhan LGBT di Cianjur yang makin bertambah. Namun demikian, Rauf menegaskan bahwa semua norma-norma yang melanggar agama disikap, tetapi ada aturan. Dan dengan adanya perda harus spesifik dengan perbup.
18: Sifatnya bukan LGBT saja kalau saya bicaranya. Semua norma yang melanggar agama sikat kan gitu. Kalau bicara itu, tapi kan nggak bisa. Ada aturan. Pemerintah punya aturan. APH juga punya aturan. Ya, artinya kita koordinasi seperti apa gitu kan. Antisipasinya seperti apa. Seperti itulah.
19: Katanya bakal ada perbup yang nanti akan.
18: Nah, ini kan dari silaturahim dengan Bupati. Sebetulnya perda sudah ada kan, cuman itu masih sifatnya inilah ya semua ya umum lah gitu kan, himbauan. Bukan himbauan, perda itu penanganan kaitan dengan penyimpangan gitu kan. Ada kan perda tahun 2020. Nah, itu harus lebih ini lagi spesifik lagi untuk keluarnya perbup. Dan perbup sendiri tetap tidak mungkin menindakkan gitu. Karena tidak, pokoknya yang sifatnya bertentangan dengan atau tidak ada undang-undangnya, ya pasti tidak bisa pemerintah melakukan tindakan. Ya paling tidak itu meminimalis.
17: Selain itu, belum adanya undang-undang yang mengatur, sehingga aparat penegak hukum tidak bisa apa-apa karena tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, pemerintah memiliki aturan. Artinya koordinasi dan antisipasinya seperti apa? Abdul Rauf berharap bahwa Cianjur kondusif dari perbuatan penyimpangan.
19: Harapannya seperti apa?
18: Ya harapannya Cianjur kondusif dari perbuatan
19: penyimpangan.
18: Bukan hanya LGBT, narkoba dan sebagainya. Kalau saya kan semua, itu pelanggaran semua. Cuman karena ini marak, makanya fokusnya seolah-olah ke situ. Semua, kalau MUI kan semua, yang nahi munkar itu kan bukan hanya itu. Apapun bentuk pelanggaran keagamaan kan gitu.
17: Sedangkan perda tahun 2020 itu sifatnya masih penanganan penyimpangan. Yang jelas ucap Rauf sifatnya tidak ada undang-undangnya, pemerintah hanya bisa meminimalisir. Dari Cianjur, Ian Sopian melaporkan.
0: Pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam kilas jabat sepekan sore ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ian Hermawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Bandung sore ini.
1: Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Kornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1946.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan. Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Dari 2097 kemana Mbak Negara? Lagu tadi mengantarkan kita menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan nanti kita akan membahas ini mengenai nikah massal ya, yang kembali digelar oleh pihak pemerintah Kota Bandung, luar biasa. Semoga saya juga segera nikah ya, dan juga pendengar yang mana-mana Anda berada, nikah itu enak katanya, kalau dengan orang yang tepat begitu katanya. Ya insya Allah sih, kalau dengan orang tepat mah, kalau dengan yang salah orang sih ya itu innalillahi sih katanya. Baik, nanti kita akan coba hubungi narasumber ya, Bapak Erik M. atau Rik ini selaku Kepala DPMPTSP Kota Bandung ya. Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami di RRI Bandung 97 kemana FM pendengar.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking, tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong, simak Mang Warta di RRI Bandung.
3: Bandung sore ini.

0: Iya, peringkat lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 5 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina, juga ditemani rekan Gina di sini di 97,6 FM dengar RRI Bandung. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan membahas ya pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai nikah massal kembali digelar di Kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah massal ini, padahal kebanyakannya kan di Jawa Barat ini angka yang tinggi itu adalah cerai massal. Luar biasa, ada yang judol, ada yang pinjol, ada yang begal dan lain-lain mungkin ya. Taufik juga tuh luar biasa ya. Kita sahabat terlebih dahulu, Erik, ada Bapak Erik M. atau ini selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung, pendengar.
1: Warta terkini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kang Fikri.
0: Betul, Pak. Gimana kabarnya nih, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Ini boleh diberikan apa ya pencerahan nih kepada pendengar. Kira-kira DPMP TSP itu apa itu, Pak ya?
2: Ya, jadi DPMP TSP itu singkatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
0: Oh, yang di dekat ya. Masjid itu ya, Pak ya? Istiqomah.
2: Yang dekat ini di belakang pemadam kebakaran atau dekat di BCC lah, jalan Cianjur.
0: Jalan Cianjur, betul
2: okay.
0: Betul.
2: Oke. Nah, DPMP TSP itu salah satunya mengelola yang disebut dengan MPP. Hmm. Apa itu MPP? Mall Pelayanan Publik.
0: Mall Pelayanan Publik.
2: Ya. Di mana mall pelayanan terpadu itu? Pak? Ya, mall pelayanan publik terpadu. Di mana di MPP ini terdiri dari 32 tenan berbagai instansi, baik pemerintah Kota Bandung, provinsi maupun instansi vertikal lainnya yang tergabung dalam satu gedung terdiri dari dua lantai yang ada di mall pelayanan publik dan melayani kurang lebih sekitar 314 jenis layanan. Jadi ini adalah satu kemudahan yang difasilitasi untuk Kota Bandung untuk warga Kota Bandung.
0: Baik. Nah. Kalau pengalaman saya ini Pak, waktu itu ada stand untuk Polri SIM, ternyata jam 11 itu sudah tutup apa jam berapa ya?
2: Kalau hari Jumat sudah tutup. Jumat, tapi kalau hari biasa buka. Bahkan SIM kadang-kadang hari Sabtu juga buka untuk di MPP. Khusus SIM ya.
0: Baik.
2: Tapi memang jam kerjanya adalah hari kerja, jam kerja yang berlaku.
0: Mungkin berbeda gitu. Karena itu tahun-tahun lalu sih saya, Pak. Saya tanya ke yang sebelah kan masih pada buka semua tuh.
2: Iya.
0: Mereka bilang, "Pak, kalau di sini memang biasanya yang SIM suka pagi cepat langsung tutup gitu. Kalau pengen lengkap itu memang yang full ya di sana yang di kantornya, bukan di sini," bilangnya gitu katanya, Pak.
2: Ya memang kita hanya untuk perpanjangan kalau di MPP. Untuk perpanjangan. Kalau yang baru atau yang sudah habis daluarsa itu harus ke Jalan Jawa. Gitu.
0: Siap,
2: perpanjangan. Ya. Gitu. Nah baik. Mungkin Kang Fikri dan para pendengar RRI. Dalam rangka, nah MPP itu berulang tahun pada berdiri pada tanggal 23 Agustus tahun 2022 untuk di Kota Bandung. Sehingga bisa dikatakan setiap tanggal 23 Agustus kita berulang tahun lah. Nah sekaligus juga pada tanggal 25 September itu juga kan hari jadi Kota Bandung. Nah dalam rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan hari jadi Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk pelayanan terpadu berupa nikah massal gitu, Kang Fikri.
0: Siap.
2: Baik. Ya, nikah massal. Di mana kita berkolaborasi dengan, karena di dalam MPP itu tadi kan ada 32 tenan.
0: Iya.
2: Di antaranya ada di Kependudukan dan Catatan Sipil, ada Kementerian Keuangan, Kementerian Agama gitu kan. Sehingga, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Gitu kan. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah untuk memperingati hari jadi Kota Bandung sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah massal. Gitu mungkin Kang Fikri.
0: Oh baik, berarti ini kalau untuk pernikahan tersebut juga nih, nikah massal ini mulai dibuka dan nanti ditutupnya kapan itu Pak ya informasi?
2: Nah jadi kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung.
0: Oh, kota.
2: Baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas.
0: Oh.
2: Ya. Nah, yang ketiga, kita juga fasilitasi untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.
0: Oh.
2: Dan selanjutnya diutamakan juga yang pertama kali untuk menikah, gitu kan. Jadi baik. Untuk bukan yang untuk kedua dan ketiga,
0: baik,
2: ini untuk
0: baik,
2: yang baik. Menikah pertama kali.
0: Iya.
2: Karena itu kan, mungkin.
0: Karena kan kadang-kadang orang itu berpikirnya, oh kan jatahnya juga boleh empat, gitu katanya.
2: Betul. Berarti makanya saya, kita dalam pengumuman disampaikan informasi seperti itu, Kang Fikri. Gitu kan.
0: Iya. Jadi saya takutnya nggak di-ACC nih kalau daftar, Pak ya.
2: Iya, betul. Dan memang karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu, Kang Fikri.
0: 10 pasangan ya.
2: 10 pasangan. Karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi.
0: Ya.
2: Terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya. Dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru.
0: Wah,
2: dengan mantap. Status menikah.
0: Luar biasa.
2: Plus, ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di Hotel Berbintang di Kota Bandung.
0: Masya Allah, itu. Luar biasa ya. Hotel
2: mungkin fasilitas yang diberikan. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Nah ini yang kadang-kadang jarang terjadi. Saksi nikahnya langsung oleh Pak Wali Kota Bandung.
0: Iya. Baik, luar biasa Pak. 10 pasangan. Tadi seleksinya sudah disampaikan Pak ya, dokumen dan lain-lain persyaratannya sudah juga Pak ya.
2: Betul.
0: Lalu berikutnya nih, kalau ada pasangan yang belum memenuhi persyaratan administrasi, apakah akan ada pendampingan dari MPP gitu atau gimana nanti ke depannya gitu handle-nya?
2: Ya, jadi untuk karena kuotanya kita terbatas hanya 10 dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan bisa melakukan kontak ke WA center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran. Nah, nanti mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi. Dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Tapi kalau belum bisa memenuhi, mohon maaf. Mungkin nanti kami sampaikan pemberitahuan juga. Gitu, Kang Fikri.
0: Oh, begitu. Jadi tidak ada PHP gitu, Pak ya?
2: Iya, jangan sampai PHP gitu kan.
0: Tidak ada
2: apalagi digantung, aduh jangan sampai lah.
0: Iya, baik seperti itu. Nanti galau gitu kan.
2: Betul.
0: Lalu berikutnya nih, apakah pasangan yang sudah menikah secara agama begitu tetapi belum tercatat? Nah ini bisa mengikuti program itu tidak Pak?
2: Nah, khusus tahun ini kami belum bisa memfasilitasinya untuk proses ini. Maka tadi di persyaratan yang kami sampaikan di awal bahwa ini adalah untuk nikah yang pertama kali. Dan diutamakan memang belum menikah secara di luar ketentuan perundang-undangan atau nikah agama dan lain sebagainya.
0: Oh baik-baik, begitu ya. Karena kadang mereka suka tersandung itu ketika anaknya sudah besar dan mau masuk ke sekolah ke negeri, nah tidak bisa karena dokumen penting katanya.
2: Betul.
0: Gitu.
2: Betul, iya. Tapi kami punya tenan di Dukcapil untuk bisa berkonsultasi. Dan juga kita punya kantor KUA juga di MPP.
0: Oh,
2: termasuk kan. Pengadilan Tinggi Agama juga ada di MPP, jadi bisa datang untuk berkonsultasi bagi pasangan yang menghadapi korban seperti itu.
0: Iya,
2: nanti kita coba fasilitasi.
0: Kalau
2: tapi
0: LBH
2: tidak dimuka masalah ini.
0: Kalau LBH sendiri di MPP ada tidak Pak gitu?
2: LBH belum ada.
0: Ya?
2: Belum ada. Tapi Kanwil Hukum dan HAM kami ada.
0: Oh gitu, baik kan? Seperti itu. Ya. Apa namanya Dinas Hukum dan HAM gitu apa gimana Pak?
2: Kanwil Hukum dan HAM.
0: Kanwil Hukum dan HAM.
2: Betul.
0: Siap. Ini juga kalau yang ingin tahu gitu Pak masyarakat ataupun pendengar RRI bisa mencari laman resminya ada Pak LPP apa MPP gitu atau gimana ada. Pak nanti.
2: Jadi informasi. Kalau untuk medsosnya @bdg_izin. Nah itu kita secara rutin akan menyampaikan berbagai informasi terkaitan dengan MPP. Karena di MPP itu tadi ada 32 instansi, 314 laman, dari mulai SIM, paspor juga ada, konsultasi Kementerian Hukum dan HAM juga ada, di Dukcapil apalagi. Bahkan juga selain tadi Balai Nikah, Balai Nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk Muslim, tapi untuk non-Muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan.
0: Oh, ada.
2: Jadi di Balai Nikah ini tidak hanya untuk Muslim, tapi juga untuk non-Muslim. Khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik gitu.
0: Luar biasa, Pak. Terima
2: cukup lengkap
0: Pak.
2: Lah. Silakan, Kang.
0: Lalu berikutnya terakhir nih, Pak. Setelah program selesai, apakah layanan pernikahan di MPP akan tetap bisa dimanfaatkan masyarakat secara reguler gitu, yang apa pernikahan masal gratis itu?
2: Ya, jadi untuk Balai Nikah tadi yang saya sampaikan, kalau balai untuk nikah masalnya memang terprogram untuk menjelang tadi ulang tahun mall pelayanan publik dan juga hari jadi Kota Bandung. Tapi balai nikahnya itu sendiri kami terbuka untuk warga Kota Bandung untuk bisa dimanfaatkan fasilitas tersebut. Jadi setiap hari Sabtu atau Minggu silakan mendaftar ke MPP Kota Bandung. Untuk yang Muslim bisa memanfaatkan balai nikah untuk akad nikah dan juga sekaligus mungkin resepsi mini. Baik. Bahkan kami juga sudah bisa melaksanakan tersebut, dan apabila menikah di balai nikah kami Kota Bandung di MPP tersebut, tidak hanya tidak hanya buku nikah, juga KTP dan KK langsung hari itu juga diberikan.
0: Siap.
2: Itu fasilitas langkah kami sekali setelah nikah matahari ini.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Kepala sudah bergabung di RRI Bandung.
2: Sama, terima kasih. Sama-sama Kang Rizky, ikut juga mensosialisasikan kami MPP Kota Bandung. Terima kasih. Siap.
0: Mangga. Pendengar, baru saja Anda ikuti perbincangan terkait dengan menikah massal ini kembali digelar di Kota Bandung bersama Bapak Kepala DPMP TSP Kota Bandung, Bapak Erik M. Matawrik. Jadi Anda juga bisa langsung cari di laman pencariannya di Google ya, kata kuncinya dengan perizinan di Kota Bandung dan lain-lain, nanti akan ada informasinya muncul di MPP gitu.
1: Bandung sore ini.

0: Pendengar, lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 22 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina, juga ditemani rekan Gina di RRI Bandung 97,6 FM. Dan setelah tadi Anda mengikuti sorotan sore, informasinya kami lengkapi kembali. Informasi di sore ini dengan petugas Bandung Command Center pada kami sudah terhubung bersama Teh Audi Cantik. Wah, Masya Allah. Sekali kita sapa terlebih dahulu Teh Audi. Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam, Kang.
0: Iya, gimana kabarnya nih, Teh Cantik?
1: Iya, Alhamdulillah.
0: Itu ditulisnya Teh Audi Cantik katanya.
1: Iya, itu yang ngirimnya admin-admin biasa.
0: Oh, admin. Baik. Informasi pertama mungkin, Teh. Lalu lintas dulu, silahkan.
1: Iya, untuk lalu lintas yang pertama ini kita gerlong untuk arah dari Kota Bandung ke Lembangnya ini terpantau lengang, didominasikan oleh kendaraan roda 2, namun sebaliknya ini sangat padat untuk arah Kota Bandungnya, didominasikan oleh kendaraan roda 4. Selanjutnya ini kita ke Terminal Dago, juga ini terpantau sudah padat, namun masih lancar, didominasikan juga oleh kendaraan roda 4. Selanjutnya ini kita ke arah Wastu Kencana, ini Taman Sari Unisba juga ini terpantau sangat padat, didominasikan oleh kendaraan roda 4. Selanjutnya juga ini kita Paster Dr. Junjunan BTC juga ini untuk ke arah tol Pasternya juga padat merayap, didominasikan juga oleh kendaraan roda 4. Selanjutnya ini kita ke Asia Afrika, ini untuk kendaraan ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 4, dan juga banyak wisatawan yang sudah memadati Asia Afrika, begitu. Dan selanjutnya ini kita ke Soekarno-Hatta Gedebage, ini juga terpantau.

0: Kepok Mas.
1: Ya, untuk harga Kepok Mas ini terpantau dari akomodasi pasar hari ini, Kang. Ini terpantau ada yang naik dan juga ada yang turun. Dimulai dari harga yang naik, ini ada bawang bombay di 32.000 per kilogramnya, lalu juga bawang merah juga lagi naik di 32.000 per kilogramnya, lalu juga bawang putih juga lagi naik di 33.000 per kilogramnya. Lalu juga ada cabai merah keriting juga ini lagi naik di 38.000 per kilogramnya. Lalu juga untuk cabai merah juga lagi naik ini di 48.000 per kilogramnya. Untuk yang turun ini ada beras medium lagi turun di 13.773 per kilogramnya. Lalu juga ada beras premium juga lagi turun ini di 14.778.000 per kilogramnya. Dan yang terakhir ini juga cabai hijau biasa juga ini lagi diturun di 29.194.000 per kilogramnya, begitu Kang.
0: Siap, baik. Terima kasih. Berikutnya ada agenda pimpinan kah?
1: Untuk agenda pimpinan kami belum dapat informasinya Kang, namun bisa dicek juga di Instagram Humas Bandung, itu juga ada beberapa giat pimpinan begitu Kang di situ.
0: Oh, baik. Terakhir, informasi layanan kejadian 112?
1: Ya, untuk layanan 112 ini tadi kita mendapatkan laporan kecelakaan satu orang korban luka pada bagian kaki dan bagian tangan. Ini untuk lokasinya di Pasopati, arah ke Gasibu, sudah ditangani oleh 119 Dinkes Kota Bandung dan hanya penanganan di tempat, tidak diboyong ke rumah sakit begitu Kang.
0: Siap, baik. Terima kasih Teh Audi Cantik sudah bergabung.
1: Baik Kang, selamat sore.
0: Selamat sore. Pendengar, baru saja Anda ikuti informasi terkait dengan lalu lintas, cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, dan informasi lain kejadian bersama tim dari Bandung Command Center. Nanti akan kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung.

pencemaran udara semakin hari kian mengkhawatirkan. Polutan, debu, uap, gas, serta asap di mana-mana. Semua ini berakibat buruk pada kesehatan manusia maupun tanaman. Banyak hal yang bisa kita perbuat untuk meminimalisir pencemaran udara. Tips mengurangi pencemaran udara. Gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk kendaraan kita. Untuk perjalanan yang relatif dekat, gunakan sepeda. Hindari menggunakan kendaraan bermotor. Lakukan gerakan penanaman pohon untuk memperbanyak produksi oksigen.

Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

Aksi pembegalan yang melibatkan pengendara motor semakin kerap terjadi. Tindakan kriminal tersebut memakan korban dari berbagai kalangan. Kejahatan memang dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Hal yang harus kita lakukan adalah mengantisipasi untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk. Supaya lebih aman berkendara, kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, jangan memakai atau menggunakan barang berharga yang kita miliki di jalan. Karena hal tersebut bisa mengundang penjahat. Kemudian periksa kelengkapan berkendara dan kondisi motor seperti helm dan jaket. Berikutnya, cek kondisi motor untuk mengantisipasi terjadinya masalah pada motor yang dapat memaksa kita menghentikan motor. Pergi beramai-ramai, hindari pergi keluar dengan motor sendirian di malam hari. Hindari tempat atau jalanan yang sepi. Tetap tenang, jangan panik dan takut apabila ternyata mengalami pembegalan atau aksi kejahatan lainnya. Ulur waktu, lalu coba untuk minta pertolongan pada orang lain. Amati keadaan seandainya mengalami atau melihat kejadian pembegalan. Amati ciri-ciri dan wajah pelaku. Perhatikan pula hal lain yang dapat membantu polisi untuk menangkap pelaku kejahatan. Segera lapor ke polisi. Jangan lupa untuk tetap berdoa agar kita selamat saat berkendara.

Sedekah di bulan Ramadan bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari memberi makan untuk berbuka puasa hingga memberi penerangan lampu di masjid. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa menolong keperluan saudaranya Muslim di bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan menolong 1000 keperluan hajatnya di hari kiamat." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa pada bulan Ramadan memberi makan berbuka puasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya. Dan dia memperoleh pahala seperti yang diperoleh orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun." Lalu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami tak punya makanan untuk diberikan." Beliau menjawab, "Allah memberikan pahala kepada orang yang memberi buka puasa, meski hanya seteguk air, sebutir kurma, atau sehirup susu."

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan keberkahan dalam usia, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, dan segala sesuatunya Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa seorang muslim itu adalah man salima, orang yang selamat lisannya bagi orang lain dan selamat tangannya dari orang lain. Maksudnya, orang lain merasa selamat di sampingnya, merasa aman di sampingnya, tidak akan merasa terganggu oleh ucapannya ataupun tangannya. Karena sejatinya muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah SWT, mentaati perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya. Muslim berarti man salima, yaitu orang yang aman, selamat. Artinya membuat selamat orang lain dan membuat selamat dirinya sendiri. Tidak menyebabkan orang lain celaka dan tidak menyebabkan dirinya celaka. Itulah muslim. Oleh karenanya, seorang muslim hendaklah memperbaiki akhlaknya. Dan akhlak yang harus dibangun adalah lisan dan juga perbuatan. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan adzabul hadisil kadziba. Sesungguhnya dosa yang paling berat, yang paling dusta itu adalah ucapan yang dusta. Karena kedustaan atau bohong itu akan membawa kepada keburukan. Dan keburukan itu akan membawa kepada neraka. Sebaliknya, as-sidqu, kejujuran atau kebaikan, yahdi ilal bir, dia akan membawa kepada kebaikan. Dan setiap kebaikan akan mengantarkan seseorang kepada surga. Oleh karenanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan kullil haqqo walau kana murran. Katakan segala sesuatu kebenaran itu dengan hakikatnya, dengan sesungguhnya, tidak perlu ditutup-tutupi, tidak perlu disembunyikan, meskipun itu mur, pahit, meskipun dampaknya tidak baik. Seorang muslim senantiasa harus mengasah dirinya agar dia senantiasa menjadi orang yang berakhlak, beretika. Selain itu, dia akan meningkatkan potensinya, meningkatkan keteguhannya, yaitu dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah telah bebankan kepadanya dan melaksanakan hal-hal yang sunnah. Di antara ibadah-ibadah sunnah, para ulama menyebutkan bahwa ciri dari kecintaan seseorang kepada Allah dan Rasulnya adalah ketika melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian merasa mencintai Allah, maka ikuti aku, niscaya Allah pun akan memberikan cintanya kepada kalian. Artinya, cinta kepada Allah itu harus dibuktikan dalam perbuatan, dan perbuatan itu mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mukmin akan menjadi teguh dan kokoh jiwanya
dengan mengikuti anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, pembawa wahyu, penyampai Al-Quran, pemberi teladan bagaimana seorang muslim untuk berbuat. Itulah seorang muslim. Belum lagi seorang muslim hendaklah memberikan hak-haknya sesuai dengan kapasitasnya. Hak Allah harus ditunaikan, hak manusia harus ditunaikan, hak keluarga harus ditunaikan, dan semua harus disadari bahwa sesungguhnya seseorang itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kulukum ra, setiap kalian adalah pemimpin, dan mas'ul an ra'iyatihi, dia akan dimintai pertanggungjawaban kepada apa yang dia pimpinnya. Muslim tentu harus senantiasa meningkatkan keilmuan, meningkatkan ketakwaan, dan meningkatkan hablum minallah dan hablum minannas. Mudah-mudahan kita tergolong dari golongan orang-orang muslim yang senantiasa optimis, senantiasa positif, senantiasa meningkatkan potensi diri sehingga bahagia dunia dan akhirat dapat kita raih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal saleh, karena akan terjadi bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu seseorang pada waktu pagi dia beriman, tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman, tetapi pada waktu paginya dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun RRI Bandung. Saya Diki Chandra mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun 2026 Republik Indonesia. Semoga Indonesia 81, Indonesia terdepan dan selalu bersatu. Semoga Indonesia 81, Indonesia mapan dan terus melaju. Semoga Indonesia 81, korupsi kita lawan untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.
5: Lagu Sunda heula yuk

0: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta Laskar-Laskar Pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bandung. Kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Namun hari ini ketika Indonesia sudah merdeka, ini muncul pertanyaan nih. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
1: Ada pengaruh luar yang begitu deras, ya. Masalah budaya, masalah teknologi, betul, masalah cyber dan sebagainya, itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain. Guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Ya. Pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di masa lalu? Tentunya berbeda. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga ini menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bagaimana guru itu supaya bisa eksis dengan baik. Bagaimana kalau dia hanya dapat honor 1 bulan 200 ribu jadi guru? Jadi kita harus angkat mereka pada derajatnya supaya mereka juga memperhatikan dirinya belajar dengan baik, kemudian bisa mendidik murid-muridnya sesuai dengan yang ditentukan oleh di dalam program maupun kurikulum yang ada. Mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk selalu belajar, bekerja dalam etos kerja yang bagus, jujur, kemudian selalu berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045.
2: Bandung sore ini.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pak?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas. Itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: Κώστα Μπρίτα.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya? Secara informal memang sebagai negara tetangga kan yang melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Sehingga total kebutuhan NTT mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya peralatan lainnya untuk pompa. Beliau nugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Huta Gaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Jalan Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan dalangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungannya masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1.487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110.000 dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10.000 masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18.000 masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120.000 masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10.000 kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18.000, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10.000 itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak tadi Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak ada impor lagi, Pak.
16: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
1: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
20: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
21: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya. Karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi, tapi juga implementasi seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
20: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadepohl mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
22: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
23: Ready for everything. We must be...
22: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
23: In 90 minutes for those 3 points.
22: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
24: Yeah, overall good.
22: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang, semuanya berjalan lancar, dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa, karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 107,6 FM Pro 1 RD Bandung. Mendengar saya Rano Binata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Minggu 23 Agustus 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Menantikan layanan siaran keagamaan Mimbar Agama Katolik kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda simak satu buah lagu dari Dewa 19, ada Kangen.

Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran rohani agama Katolik. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan siaran khotbah perayaan Ekaristi Misa Minggu Biasa ke-33 dengan tema Promosi Keselamatan bersama Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC. Semoga tidak mengurangi makna dan pesan yang disampaikan. Mari kita simak bersama.

Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelumnya, semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu."

Saudara-saudari yang terkasih, di dalam dunia ekonomi sehari-hari ada banyak tawaran investasi dengan janji yang seringkali menggiurkan. Orang tergoda menjual tanah, menjual rumah, menjual emas, menjual barang, mengambil simpanan untuk diinvestasikan karena janjinya luar biasa. Banyak orang mengembangkan uangnya dalam perusahaan yang menjanjikan bunga besar luar biasa hingga terhipnotis seperti lupa segalanya. Dinasihati, diberitahu, terus jalan. Tak bertanya soal jaminan. Alhasil ada, tidak semua, ada investasi mandek, uang raib, penjamin kabur, hidup pun jadi merana dan sengsara ibarat menghadapi kiamat. Demikian pun dalam soal kehidupan beragama. Ada orang dan kelompok tertentu yang tampil menawarkan janji-janji keselamatan dengan promosi yang menggiurkan seakan-akan dari Tuhan sendiri. Padahal belum tentu atau bahkan bukan dari Tuhan tetapi dari diri sendiri. Hal ini dapat kita cermati dari adanya fakta bahwa beberapa aliran spiritual atau keagamaan atau kerohanian yang kemudian dinyatakan sebagai kelompok sesat. Dalam Injil hari ini Yesus mengingatkan kita, waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Padahal Tuhan kita hanya satu. Setiap kali kudus-kudus kita juga berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, lebih dari 10 tahun yang lalu saya pernah didatangi oleh 3 pemuda yang rupanya telah berguru di suatu kaki gunung, tidak usah disebutkan gunungnya, tapi di suatu kaki gunung. Untuk apa? Untuk mengalami ketenangan dan mendapatkan kekuatan. Tetapi kata anak-anak ini, orang-orang Katolik, pemuda, kata anak-anak ini, tetapi setelah mendapatkan itu yang disebut dengan jimat itu, ya, ternyata hati malah gelisah, tidak tenang, seperti dikejar-kejar entah oleh apa, oleh dosa, oleh kesalahan, selalu gelisah. Maka mereka datang kepada saya, 3 orang itu. Lalu mereka berkata pada waktu itu, pastor, tapi kan doanya Katolik. Saya bilang, gurunya Katolik. Bukan, namanya juga guru, orang pinter, gak Katolik. Lalu apa? Dia tanya, kamu agamanya apa? Katolik. Berdoalah menurut tata cara agama Katolik. Doanya apa? Maka dia diminta doa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, 3 kali. Dan itu ucapkan tiap hari, pagi, siang, malam. Lalu tutup Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Setelah itu injak bumi 3 kali. Wah, ini sudah lain ya. Saya bilang, nah itu ada injak-injak bumi itu sudah. Lalu saya bilang, saudara, ya, kalian ini sudah percaya kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Maka caranya untuk mendapatkan ketenangan kembali, mengaku dosa. Hanya untuk menyatakan bahwa saya sekarang mau berada kembali di bawah kuasa Tuhan, bukan di bawah kekuasaan gelap. Saya jamin kalian akan mendapatkan ketenangan. Pernah juga ada orang yang mau meninggalkan iman Katolik dan berkata, agama Katolik itu gak masuk akal. Banyak hal yang tidak masuk akal. Saya bilang itulah iman. Ya. Kalau iman semua masuk akal, bagaimana kita dapat percaya? Justru iman itu percaya kepada Allah di mana tidak semua masuk akal. Ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi tidak semuanya dijelaskan. Ya. Itu seperti perumpamaan Santo Agustinus, orang pintar itu sebelum menjadi santo, sebelum bertobat. Dia mau memikirkan segala sesuatu tentang Tuhan dan mau menguasai. Sampai pada suatu hari ia berjumpa dengan seorang anak di pantai sedang menggali lubang. Setelah menggali lubang, mengambil air laut, memasukkannya ke dalam lubang itu. Agustinus bertanya, apa yang kamu lakukan? Mengisi
sumur yang saya buat ini dengan air laut. Dia bilang, tidak mungkin air laut sebesar itu kamu masukkan ke dalam sumur kecil. Anak itu berkata, betul, tidak mungkin Tuhan yang maha besar itu kamu masukkan ke dalam otakmu.

Saudara-saudari yang terkasih, di lain pihak ada juga dua orang datang suami istri kepada saya, mengatakan, saya sudah pindah agama dan sekarang saya ingin kembali lagi ke Katolik. Saya bilang, satu cara, mengaku dosa. Lalu bagaimana? Ya sudah, mengaku dosa, mengakui dan lain. Kenapa? Ya, saya tergiur. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengingatkan para muridnya akan resiko sebagai murid Tuhan apabila apalagi pada zaman Yesus itu ada perubahan politik kebudayaan karena masuknya kekuasaan Romawi dan Yunani dan bercampur dengan kepercayaan agama Yahudi pada waktu itu. Ada ketidakpastian, keraguan, kegelisahan yang meliputi banyak orang. Muncul aliran agama pada waktu itu yang menawarkan keselamatan dan menjanjikan kehidupan yang aman dan nyaman. Sementara para murid Yesus, kata Yesus, kamu akan mengalami kesulitan. Maka bisa dibayangkan, Yesus tidak menjanjikan sesuatu yang bohong. Tapi kenyataan juga diberitahukan apa yang akan terjadi pada murid Yesus yang setia dan akan mendapatkan karunia yang luar biasa. Murid-murid Yesus pun pada waktu itu bimbang dan goncang, takut dan ciut menghadapi masa depan, bertanya soal kompensasi dan garansi kalau mereka mengikuti Yesus. Apakah yang akan diperoleh kalau mereka setia pada Yesus? Antisipasi Yesus tentang penderitaan dan kematiannya menambah kegundahan hati para murid. Hancurnya bait suci dan pengejaran pengikut Yesus adalah setelah kematian juga membuat murid-murid Yesus berpikir, apakah ini akan akhir zaman? Tapi Yesus mengatakan, bukan. Yesus tidak menyembunyikan kenyataan pahit yang mungkin terjadi jika mereka setia. Yesus tidak memberikan ajaran kosong, ungkapan bombastis, pernyataan fantastis, hiburan palsu, dan ungkapan basa-basi. Tetapi memaparkan hakikat menjadi murid yang benar. Kenyataan dunia yang sesungguhnya dan konsekuensi yang mungkin dialami pengikut Yesus. Apa yang diungkapkan Yesus mungkin membuat hati mereka ciut. Tetapi Yesus memberi jaminan sejati bahwa kalau kamu setia, Allah akan menyertai. Bahkan setelah kebangkitan nanti baru murid tahu ternyata Yesus mati dan kemudian bangkit. Dan setelah bangkit Yesus berkata kepada mereka, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Buktinya apa? Dianiaya sejak zaman dulu. Luar biasa, habis-habisan. Jumlahnya dari 12 orang. Kini yang percaya pada Yesus 2,4 miliar berkembang dalam penganiayaan. Kerinduan terdalam mereka yang setia akan terpenuhi. Investasi iman, itulah investasi iman, percaya kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mereka akan dapat garansi jaminan pasti. Investasi iman bukanlah permainan spekulatif tanpa dasar, omongan kosong atau janji bohong, tapi penyerahan diri dan kepercayaan tulus karena iman dan harapan yang didasari oleh pengalaman kasih Allah. Ada banyak contoh dan kesaksian iman bagaimana orang-orang yang setia, bahagia dan penuh sukacita sekalipun telah mengalami kesulitan dan penderitaan. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita mendengar adanya ajaran sesat atau munculnya kaum fundamentalis dan ekstremis serta berbagai promosi tanda petik dari nabi-nabi palsu. Belum lagi kelakuan oknum agama yang tak masuk akal membuat kita bertanya apakah kita perlu setia sebagai seorang Katolik. Injil hari ini mengundang kita bertahan dalam iman dan setia pada Yesus. Kesulitan mungkin akan dijumpai. Kesusahan mungkin akan dialami, tapi kekuatan ilahi akan selalu menyertai dan keselamatan akan dijumpai.
Hal ini dibuktikan dengan kebangkitan Yesus yang juga meneguhkan untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Di tengah situasi pandemi, COVID, bencana alam, bencana kemanusiaan yang lain, kita masih dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Investasi iman kita pada Allah tidak akan pernah sia-sia. Percaya kepada Tuhan yang Maha Baik tidak akan pernah mengecewakan kita. Jaminan keselamatan bukanlah isapan jempol, tapi harapan pasti. Jalan keluar akan selalu ada pada saat yang tepat dengan cara yang pas, sekalipun tidak persis seperti apa yang kita bayangkan dan apa yang kita pikirkan. Juga ada banyak orang memberi kesaksian tentang ini. Kalau kita bertahan dan setia dalam iman, tidak tergoda pada buayan kosong aturan rayuan gombal untuk meninggalkan iman kita, untuk mengikuti mereka yang mengatasnamakan Tuhan. Mari kita tekuni dan setia pada iman kita. Sebagaimana Tuhan mengingatkan kita, waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia.

Pendengar terkasih, sampai di sini dulu kami bersama Anda. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga Sabda Allah senantiasa membimbing dan menyertai langkah hidup kita, kini dan sepanjang masa.

0: Dengar saatnya Anda menyimak sajian Sandiwara Radio, dan Sandiwara Radio, radio kali ini berjudul Impian Si Gadis Disabilitas. Persembahan dari RRI Pekanbaru. Tetap bersama kami.
1: Hai, kenalkan aku Monique. Usia 38 tahun, boleh kenalan lah ya.
2: Wajahnya seperti tidak asing. Hai Monique, masih ingat denganku?
1: Ya ampun, kan bener. Tapi gimana ya? Aduh, kok susah amat mengingatnya. Maaf ya, saya lupa.
3: Monique! Monique! Ada yang pesan minuman tuh, ha? Jangan HP saja yang dipegang.
1: Iya, Mak. Mama ini mengganggu saja.
4: Chattingan pun terhenti. Monique pun melangkahkan kaki mungilnya bersama tongkat sakti untuk menyiapkan pesanan tamu di warung kecilnya. Ya, begitulah keseharian Monique sebagai seorang gadis disabilitas. Meski badannya tidak tumbuh sempurna, tapi Monique selalu bersyukur masih bisa menopang kehidupan keluarga kecilnya.
1: Waduh, banyak sekali komen ini. Oh, ada inbox.
2: Monique, apa kabar? Kok chat kemarin gak dibalas sih? Sibuk apa sekarang?
1: Oh, maaf ya. Tak sempat balas kemarin. Kabarku baik kok. Kamu apa kabar juga? Maaf ya, apa kita pernah kenal ya? Saya berusaha mengingat, tapi tidak ingat juga.
2: Wah, cepat juga lupanya ya. Baiklah, gak masalah kok. Saya maklum. Cluenya saja ya, biar lebih penasaran. Nah, kita pernah berada di satu yayasan. Waktu itu kamu dalam perawatan kaki.
1: Oh, udah. Aku ingat. Bang Pras ya? Cowok idola di asrama. Ya ampun. Buat dong foto profilmu, Bang. Gimana mau kenal kalau tak ada foto?
2: Malu, Monique. Takut juga sih ya. Kalau buat foto profil, nanti banyak yang tertipu. Wajah bolehlah dibilang sempurna, tapi ketika mereka tahu bahwa sebenarnya aku tidak sempurna, buat sakit hati jadinya.
4: Chattingan pun terus berlanjut, sembari Monique menjaga warung kecilnya. Sambil tersenyum, terus membalas chat dari Pras dan saling menguatkan. Chattingan mereka membawa pada memori indah waktu di yayasan. Bernostalgia, dan meski terlahir tidak sempurna, tapi asa selalu ada. Itulah yang selalu diyakini Monique, sehingga kuat dan tegar.
5: Kak, kak, chattingan mulu sih. Hayo, kamu chattingan sama siapa sih, kak?
1: Ah, kamu buat kaget saja. Ya mau gimana lagi, Ya beginilah caraku buat bahagia. Menikmati pertemanan lewat Facebook. Ya, maklum lah.
5: Iya, Ayu juga ngerti kok. Jangan sewot gitu dong. Kan cuma penasaran ngelihat kakak belakangan ini tuh rajin chattingan. Nah, biasanya sibuk dengan jualan. Pasti ada sesuatu nih. Ayo dong, kak, cerita dong, kak.
1: Kamu mau tahu aja urusanku.
5: Ayolah, kak, jujurlah sama Ayu. Pasti lagi falling in love nih, ayo.
1: Manalah ada yang suka dengan kakakmu ini? Sudah wajah pas-pasan.
5: Tuh kan, kakak. Langsung begitu deh jawabannya. Tiap manusia itu udah ada jodohnya loh kak. Please jangan gitu lagi, gak boleh ngomong kayak gitu. Nanti Tuhan marah loh. Aku tahu kakak pasti pernah jatuh cinta. Cuma ya gak membuka hati aja. Alasan takut terus, takut gak ada yang suka. Lihat tuh Kak Marni, meskipun dia cacat, dia tetap optimis kok. Dan ketemu tuh dengan jodohnya, sudah punya anak lagi. Kakak udah lihat kan keponakan kita? Sehat, ganteng lagi kak. Berarti masih ada juga laki-laki yang siap dengan kekurangan kita kak.
4: Ayu, adik bungsu dari Monique. Hanya dia satu-satunya yang sehat dan normal dari 5 bersaudara. Dia tidak pernah malu memiliki kakak dan abang yang disabilitas.
6: Ya Tuhan, apakah Bang Pras akan berjodoh denganku? Dia memang sudah memberikan sinyal dan sudah menyatakan niat serius saja denganku. Tapi hambamu ini masih ragu Tuhan. Bantu aku untuk meyakinkan hati ini. Aduh, udah seminggu Bang Pras tidak pernah aktif. Sepi rasanya. Kenapa ya? Semoga semua baik-baik saja ya Tuhan. Ya Tuhan, hatiku kok gelisah ya. Bagaimana keadaan Bang Pras di sana? Bang Pras, please. Please baca inboxku. Kamu di mana, Bang?
7: Maaf, ini siapa ya?
6: Loh, kok Bang Pras malah bertanya? Ini, Mas Pras? Kok malah nanya? Apa karena sudah seminggu lebih gak chattingan? Kamu lupa ya? Saya Monique loh Bang Pras.
7: Oh, maaf. Maaf kak, saya Lani, adik Bang Pras. Ponselnya saya yang pegang sementara. Maaf, kalau boleh saya bertanya lagi, Kak Monique ini siapa ya?
6: Oh, begitu. Saya teman dekatnya Bang Pras. Emangnya Bang Pras kemana ya, Dek? Bang Pras baik-baik saja kan?
7: Aduh, gimana ya menjelaskannya? Aku harus terus terang. Kasihan nanti Kak Monique berharap. Nanti dikira macam-macam lagi. Begini Kak, seminggu yang lalu Bang Pras masuk rumah sakit. Dia drop lagi.
6: Loh, selama ini dia tak pernah cerita kalau sakit.
7: Iya Kak, dia memang sudah lama menderita kelenjar getah bening. Kami tidak pernah memberitahu kondisi ini. Kami selalu merahasiakannya selama ini agar dia tetap semangat, Kak. Tapi nasib berkata lain. Bang Pras sudah menghadap Sang Pencipta, Kak.
6: Hatiku siap. Kau rampas impianku. Tidak. Tidak. Kau tidak adil Tuhan. Bang Pras, mengapa Bang Pras? Mengapa kau tak pernah cerita? Mengapa kau tinggalkan aku?

Pantang Mundur. Lagu Pantang Mundur diciptakan tahun 1963 saat sang pencipta lagu ini, Titiek Puspa, melihat pengorbanan seorang istri yang suaminya bertugas dalam perjuangan pembebasan Irian Jaya. Bagi seorang Titiek Puspa yang merasakan bagaimana kondisi bangsa saat masa penjajahan, melihat perjuangan rakyat dan tokoh bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan, tentu akan benar-benar menghargai arti dari kemerdekaan Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung. Pendengar, saatnya Anda menyimak sajian Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kita akan ngobrol dengan teman-teman dari komunitas komik Magnifico. Ada Insan, Aura, Akila, dan juga Sunshine di Ngobras Pro 1 dari Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Halo guys, selamat malam.
2: Halo.
0: Mantap. Insan, Aura, Akila sama Sansa ini dari Bandung kalian tuh?
2: Kita ya, kita semuanya dari
0: semuanya Bandung.
2: Berbeda-beda posisi tapi.
0: Kalau Insan dari?
2: Saya dari Dago, daerah Tubagus Ismail.
0: Kalau Aura?
3: Aku dari Jalan Peta.
0: Dari mana?
3: Dari Jalan Peta.
0: Dari Jalan Peta. Kalau Akila?
4: Dari Batu Indah.
0: Dari?
4: Batu Nunggal.
0: Kalau ya. Sunshine?
5: Buah Batu.
0: Ini komunitas komik Magnifico. Dari kapan komunitas ini ada?
2: Loh, sebenarnya kalau dihitung dari kapannya udah dari tahun 2017-an. Mm-hmm. Cuma baru benar-benar aktif mungkin sekitar tahun 2022-an lah.
0: 2022?
2: Tuh.
0: Yang menginisiasinya siapa?
2: Jadi sebenarnya ini adalah salah satu komunitas cabang dari Infinity.
0: Cabang?
2: Iya.
0: Franchise gitu?
2: Franchise.
0: Udah kayak ayam Sabana perasaan. Gimana?
2: Jadi ini dari komunitas Infinity yang diketuai oleh Miss Mulyani. Mungkin beberapa minggu lalu pun Miss Mulyani pernah kesini.
0: Mm-hmm.
2: Dan kita lebih fokus ke literasi komik untuk pelajar dan kuliah dan bekerja.
0: Jadi untuk kuliah dan bekerja. Dan awal-awal yang bikin, yang menginisiasinya siapa? Kamu?
2: Ya, saya waktu itu sebenarnya ya diminta untuk mengumpulkan anak-anak pelajar untuk ikut ke komunitas komik. Kemudian akhirnya ya.
0: Enggak pedal gitu, enggak ya?
2: Mungkin sekarang kita mau coba kali ya.
0: Iya. Terus.
2: Ya, kemudian habis itu ya akhirnya snowball dari situ. Akhirnya lumayan banyak yang bergabung juga. Dan sekarang ya kita sudah kurang lebih ada di beberapa kota-kota lain juga di Indonesia dan di pulau-pulau lain juga. Gitu.
0: Awal-awal berapa orang tuh saat pertama kali terbentuk?
2: Boleh mungkin, Kila?
0: Boleh.
4: Kalau untuk awal-awal mungkin masih kayak 5 atau 10 orang gitu. Terus masing-masing dari kita tuh nyari anggota-anggota lainnya, ngajak temen, ngajak orang-orang yang sekiranya tertarik gitu mau bikin komik atau gambar-gambar bareng, itu ngajak buat gabung komunitas gitu.
0: Suara kamu mid to low banget ya, deketin sedikit Akila. Agak kencengan dikit, nanti mendengar kita ngomong apa misalnya gitu. Karena memang biasanya komunitas kan berangkat dari dua hal, resah sama sesuatu atau cinta sama sesuatu. Mungkin kalau resah sama sesuatu mungkin jadi komunitas menanam pohon mungkin. Komunitas yang resah sama kesehatan jadi komunitas olahraga mungkin. Karena mereka resah dengan kesehatan mereka. Kalau komunitasnya cinta sama sesuatu, cinta sama otomotif, mungkin jadi komunitas motor. Nah kalau kalian komunitas yang berangkat dari apa?
2: Mungkin keresahan dan kecintaan ya kedua-duanya ya. Jadi di awalnya mungkin keresahan akan kurangnya minat untuk bercerita melalui media visual. Kebanyakan mungkin ya kalau saya lihat pelajar sekarang mungkin lebih senang scrolling di TikTok atau di Reels. Sementara kurang banyak mereka yang berminat untuk menciptakan ceritanya sendiri atau membuat gambarnya sendiri dari cerita yang dia ingin ceritakan gitu. Dan ya kecintaan kita ya pastinya kecintaan pada komik juga. Mungkin banyak yang merasa di luar sana bahwa komik itu hanya sekedar gambar yang ada tulisannya. Tapi buat kita itu lebih dari itu gitu.
0: Kalau Aura masuknya barengan sama Insan atau beda?
3: Aku beda. Masuk sekitar Magnifico udah ada 1 tahun ya. Aku baru join karena
0: suara kamu juga kecil banget ya. Deketin sedikit.
3: Aku join tuh ke Magnifico tuh karena ajakan dari Kila.
0: Okay. Ya, oh diajaknya sama Kila. Ya. Kenapa kamu mau diajak?
3: Karena punya hobi yang sama gitu.
0: Hobinya dan adalah?
3: Menggambar. Dan bisa menyalurkan ilustrasi-ilustrasi kita di komunitas itu.
0: Okay, baik. Kalau Sunshine masuk karena apa?
5: Masuk karena memang dari mungkin abis lulus SD ya, itu saya tuh apa ya sebutannya webtoon nerd gitu. Jadi emang suka banget baca komik, bahkan tiap hari tuh ada 10-11 komik beda-beda yang update dan wajib dibaca. Nah pas SMP akhirnya ketemu sama temen yang ternyata anggota Magnifico juga.
0: Jadi kamu udah SMP gabung?
5: Iya, SMP akhir.
0: Oke, lumayan udah lama juga dong ya kalau gitu.
5: Betul.
0: Tapi untuk komunitas yang seperti ini di Bandung ada yang serupa nggak? Ada yang sama nggak?
2: Pasti ya, pasti ada beberapa komunitas yang mirip. Cuma di kita mungkin perbedaannya lebih ke bahwa rekrutmennya tidak seketat yang lain gitu. Jadi memang benar-benar kalau teman-teman tertarik untuk bergabung dan bahkan mungkin nggak harus bisa gambar pun bisa ikut bergabung, hanya senang membaca komik pun bisa bergabung dan senang bercerita pun bisa bergabung gitu.
0: Oh, jadi nggak mesti yang sebegitunya banget gitu ya?
2: Iya, nggak ada kayak harus harus submit karya dulu terus kita kurasi, nggak kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman tertarik boleh langsung gabung gitu.
0: Oke, karena memang mungkin ada juga orang yang suka pengen gabung tapi gak tahu apa-apa, tapi pengen seru-seruan aja, nyari circle baru, nyari silaturahmi baru mungkin ya. Apa yang menjadi menariknya dari hal komik gitu di antara banyaknya komunitas menurut Aura apa? Gak apa-apa, kita ada waktu 2 jam lagi, gak apa-apa, santai. Apa menurut kamu kenapa harus komik di antara banyaknya hobi?
3: Karena buat orang-orang yang suka gambar dan bikin cerita ya, itu tuh dengan komik tuh kita tuh bisa jadi visualisasi gitu.
0: Kamu lebih suka bercerita?
3: Keduanya.
0: Dibanding?
3: Aku suka gambar sama bercerita juga.
0: Oke. Kamu suka bercerita atau suka mendengarkan?
3: Aku lebih suka mendengarkan sih.
0: Mendengarkan?
3: Iya.
0: Dibanding bercerita ya?
3: Iya.
0: Oke. Tapi untuk Akila, menurut kamu apakah ini kemudian jadi keseruan yang bisa nambah aktivitas kamu sehari-hari atau justru malah ngeganggu aktivitas sometime?
4: Enggak sih, karena saya emang suka komik, jadi suka gambar-gambar, suka sama sih kayak yang lainnya juga, suka bercerita. Saya juga suka bikin karakter-karakter sama latar belakangnya gitu.
0: Sansen juga sama?
5: Iya, sama.
0: Kamu emang dari orang tua ada genetika atau udah dicacarin, udah dijejelin komik-komik kah? Atau kamu nyari sendiri dan tertarik karena di momen apa tuh biasanya?
5: Memang karena mungkin waktu COVID itu jadi titik balik karena waktu COVID kan itu senggang dan mungkin dari situ akhirnya punya kelebihan waktu untuk bisa eksplor lebih banyak dunia komik, terutama dunia komik lokal yang saat itu ada platform webtoon namanya yang memang saat itu sedang trending dan naik juga gitu. Makanya akhirnya dengan kualitas penceritaan yang baik dan akhirnya juga yang ngisi waktu dan juga komik itu kan jadi media storytelling yang unik juga gitu. Karena dia memang gak dia tuh ya gambar tapi kita kayak baca buku tapi ada gambarnya gitu kan. Jadi emang jadi suatu hal yang menarik dan fresh juga gitu.
0: Oke. Karena memang kesukaan orang-orang kan beda-beda ya, gak bisa kita direct dan memang ketika si kesukaan itu muncul beragam. Akhirnya itulah kenapa alasannya di Bandung atau di Jawa Barat sendiri banyak banget komunitas yang beda-beda dan dengan kecintaan yang beda-beda. Nah, kita akan ngobrolin tentang kegiatan mereka ngapain aja. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas Pro 1 RRI Bandung.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung, masih dengan teman-teman dari komunitas Komik Magnifico. Ada Insan, Aura, Akila, dan juga Sunshine.
2: Bandung malam ini.

0: Bener kan namanya Magnifico?
1: Magnifico, betul.
0: Oke. Okay. Gak mungkin tanpa kegiatan, kalian pasti punya banyak kegiatan. Per insan dulu berarti. Yeah. Per terbentuknya awal-awal sama kamu tuh kegiatan awal-awal ngapain tuh? Yang per bulannya, per minggunya ngapain aja?
1: Di awal-awal mungkin kegiatan kita memang lebih banyak di outdoor ya. Karena ini sebelum pandemi. Jadi dulu mungkin kegiatan yang paling besar yang pernah kita lakukan itu kita pernah membuat mural di salah satu gang di daerah Gede Bage. Gitu. Jadi di situ ya, jadi mural ada komik segede-gede tembok tuh gitu. Dan dia muralnya ya lagi-lagi balik lagi ke literasi karena memang fokus kita di sini adalah menjadikan komik sebagai sarana literasi gitu.
0: Awal-awal itu tuh, itu seminggu sekali, sebulan sekali.
1: Itu project sebenarnya projectnya cukup lama sih, mulai dari planning sampai eksekusi itu bisa sekitar 2 sampai 3 bulanan.
0: Oke, lama banget tuh itu. Ya, dikerjain berapa orang?
1: Yang kerja waktu itu sekitar 4 sampai 5 orang. Di pertama ada yang bikin ilustrasi digitalnya, kemudian dari digital itu kita proyeksi pakai proyektor, kemudian ke tembok, dan ada lagi yang mengerjakan versi fisiknya gitu.
0: Jadi memang enggak sedikit ya. Banyak. Karena banyak. Memang mungkin dari perencanaannya aja udah susah tuh. Kalau belakangan yang lagi rame dan sering banget dilakukan apa tuh kegiatannya? Siapa yang mau jawab? Boleh.
1: Boleh. Kita yang terakhir yang kita lakukan ini sebenarnya salah satu yang memang bisa disebut prestasi juga ya. Ya, proyek yang cukup besar itu ada, kita jadi bagian dari Pesta Komik Bandung 2026.
0: Di mana tuh?
1: Itu diselenggarakan di Festival CityLink di Jalan Peta.
0: Tahun ini?
1: Iya, baru sekitar mungkin 3 atau 4 mingguan yang lalu ya.
0: Oh, baru banget. Terus ngapain aja tuh di sana tuh?
2: Kita tuh
0: kecil lagi aja suaranya nih. Coba deketin lagi, volumenya dikencangin lagi. Kamu terlalu banyak nulis, lupa ngomong deh ya.
1: Banyakan gambar.
0: Banyakan gambar. Coba gimana?
2: Waktu itu kemarin kita bikin kolaborasi antologi komik, bikin 2 isu, isinya ada 8 artis, masing-masing dari satu buku itu 4 artis. Kita bikin short komik dengan tema start itu, terus kita juga jual dari proyek sebelumnya kita, itu ada kayak semacam antologi gitu, tapi versi kecilnya, ada namanya Comic Pocket. Itu juga isinya kayak comic strip, kolaborasi juga sekitar 12 artis gitu.
0: Berapa orang yang ikutan?
2: Yang ikutan apa nih?
0: Yang ikutan kegiatan itu?
2: Oh, banyak sih, kalau kita kan dari anggotanya dari kota lain juga.
0: Kalau yang kalian aja, yang komunitas kalian aja datang berapa banyak tuh?
2: Berapa ya?
1: Total ada 4 orang waktu itu, 5 orang waktu itu kita berempat. Ya? Kemudian ada sebenarnya ketua kita yang kebetulan tidak hadir hari ini, ada Nanin. Nanin mungkin sedang mendengarkan, halo Nanin.
3: Halo Nanin.
0: Nanin, Nanin, kadia atau kumaha itu. Urusanana, yun opatan kadia, Nanin, kadia. Oke.
1: Jadi Pesta Komik Bandung sendiri sebenarnya dia adalah satu acara yang diselenggarakan setahun sekali. Dan ini tuh sebenarnya acara yang kemungkinan gak banyak orang yang tahu juga. Karena kalau orang baca komik mungkin taunya kayak komik-komik Jepang atau komik-komik Marvel dari...
0: Padahal?
1: Banyak komik lokal juga ya, gitu loh.
0: Dari mana? Dari Cadas? Klaten mungkin?
1: Ada mungkin yang beberapa yang terkenal memang dari Bandung sih. Ada yang mungkin semua orang yang suka baca komik lokal pasti tahu yang namanya Kak Sweta Kartika, kemudian dari Padepokan Raga Sukma juga. Nah itu semua artis lokal, itu pun memang dari berbagai pulau dan berbagai kota juga, itu semuanya ngumpul di Pesta Komik Bandung untuk menjual komik mereka dan sambil ngobrol-ngobrol aja. Memang di sana vibes-nya nggak kayak bazar, tapi lebih ke kayak convention di mana banyak orang yang berbagi dan mereka pun nggak terlalu fokus ke jualan komiknya juga, meskipun ya di sana mereka jual komik dan merchandise juga gitu.
0: At the end kalau ditanya goals-nya apa, Aura pengen apa? Misalkan kamu masuk komunitas ini emang tujuannya pengen apa gitu? Nah kalau gitu, kalau ada pertanyaan gitu, jawaban kamu apa?
4: Mungkin bisa berkembang bareng-bareng sih. Buat bikin karya-karya lainnya.
0: Bareng-bareng?
4: Iya.
0: Yang yang suka bikin komik emang se-extrovert itu? Kayaknya enggak deh. Kalau kalimatnya bareng-bareng ya. Iya gak sih?
4: Iya.
0: Mungkin kali sharingnya kali ya.
4: Iya, kolaborasi gitu.
0: Di momen apa, Sunshine, menurut kamu di momen apa yang memang ini komunitas banget nih, kelihatan banget gak apa namanya sharingnya kelihatan banget, bertukar apanya gitu. Di momen apa tuh? Di momen kegiatan yang seperti apa?
3: Nah mungkin emang tadi juga Peskom jadi salah satu big goals awal-awal karena memang ini kan jujur ya acara yang emang skala nasional ya, dari tadi belahan ya kota, provinsi, pulau itu pada datang ke Bandung, artis-artis besar yang udah punya nama dan kita pun sebagai pemula karena kita memang pertama kali debut itu di Peskom dan untuk komik kita, dan itu memang ya kita bisa berkesempatan untuk akhirnya bisa bersanding dan beririsan dengan seniman-seniman senior yang bahkan kita juga berkesempatan untuk kayak ketemu sama ada ada mahasiswa S3, beliau udah sepuh mungkin 40-50 tahunan, dia berkunjung ke but-but, kita ngobrol sharing-sharing tentang dunia seni, terutama seni rupa, dan itu jadi suatu hal yang wah ini emang jadi suatu kesempatan yang emang rugi banget kalau di apa ya, dilewatkan gitu.
0: Di era sekarang menurut Aura ini tuh kegiatan yang income on atau ya udah hobi aja? Karena kan ada yang hobi yang memang mendapat, yang mendatangkan rezeki juga kan. Ada yang on profit gitu, ada yang semisal kayak hobi kayak hobi running, bikin event running itu jadi on profit, jadi income on. Nah kalau menurut kamu tuh di bidang komik tuh ya udah hobi aja atau one day bisa jadi satu bisnis kah atau mendatangkan income kah atau gimana?
4: Bisa jadi satu bisnis sih.
0: Seperti?
4: Mungkin jadi
0: jual komiknya?
4: Iya, jual komik, jadi author fisik juga. Fisik maupun digital.
0: Emang yang digital berbayar?
3: Berbayar.
0: Lumayan banyak sekarang peminatnya? Atau lebih banyak yang fisik?
1: Itu sebenarnya salah satu bagian dari keresahan kita juga ya. Jadi
0: PR kali ya.
1: Iya, PR karena memang lokal ya, kalau misalnya bicara soal minat membaca komik di Indonesia sebenarnya besar. Minat membeli komik di Indonesia yang kecil.
3: Iya, ya, daya belinya.
0: Karena mungkin udah nggak di situ kali eranya. Atau mungkin jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah kenapa kalian masih nyaman di bidang komik? Karena kan ya okelah kalau misalkan kalian satu punya ketertarikan di bidang seni rupa mungkin ya. Satu lagi kalian memang udah kadung cinta sama hobi ini. Tapi apa yang kemudian kalian tetap stay? Karena ya mau tidak mau komik entah itu fisik maupun digital paling hanya kepentingan untuk FLS3N, kemudian lomba-lomba, festival. Enggak ada yang memang kayak dulu nyari banget hiburan. Dulu kan komik banget, mungkin juga itu enggak ada di era kalian. Eranya kalian tuh komik udah ada di strata middle to low. Kalau di eranya 90-an, 2000 awal tuh middle to high. Nah itu kan mungkin eranya kalian, ya udah kalian entah itu memang diajak, tadi kan ada yang bilang diajak, entah itu memang karena FOMO, entah itu memang karena memang ya udah nyari kegiatan aja. Nah ketika kalian sadar bahwa komik ini kayaknya memang untuk hobi aja, apakah kalian serta-merta iya sih kayaknya hobi aja, atau memang kalian punya usaha untuk menuju ke arah bisnis yang tadi Insan sempat bilang bahwa ini PR
1: ya? Jadi sebenarnya ya itu tadi ya, kalau misalnya lokal memang kita masih mencoba sangat keras untuk menumbuhkan kecintaan orang Indonesia terhadap komik lokal. Tapi justru kalau saya lihat di sini yang bikin saya iri juga karena justru di luar kita suksesnya kebanyakan.
0: Iya benar.
1: Ya, karena kalau ya di dunia digital sekarang ya sebenarnya karena memang saya pun sudah menjadi ilustrator cover novel sudah sekitar 3 tahunan terakhir, dan klien-klien memang kebanyakan justru dari luar, dan yang tertarik memang lebih banyak dari luar. Dan ini
0: menghasilkan?
1: Adalah, ya. Dan ini juga apa ya, salah satu yang ya ini saya juga kurang tahu apakah memang buat mereka value segitu itu memang wajar ya, tapi untuk orang Indonesia bisa dibilang cukup tinggi. Nah untuk menumbuhkan apa ya, mungkin disebutnya minat dan apresiasi orang-orang lokal untuk membaca dan membeli komik lokal itu ya pastinya harus berangkat dari pengetahuan mereka terhadap sulitnya membuat komik, kemudian effort yang dibutuhkan, juga value artistik dan value yang mungkin selama ini orang anggap sebagai hal yang tidak terlalu penting menjadi hal yang cukup penting. Untuk misalnya kalau kita lihat kan dari film-film pasti banyak yang menginspirasi orang-orang untuk membuat sebuah pergerakan, dan di sini tuh mungkin komik lokal meskipun ada ya pastinya, cuma belum sampai ada yang bisa seberpengaruh itu. Gitu.
0: Kalau saya tarik ke pertanyaan saya di awal-awal, berarti teman-teman di Magnifico apakah memang juga nge-build rekan-rekan membernya untuk menuju ke arah sana, yang kemudian bisa dapat menghasilkan, menginfluence banyak orang atau setidaknya berdampak gitu, atau ya udah kalau pengen gabung seru-seruan aja, nggak usah ada yang targeting banget gitu, atau gimana nih sejauh ini?
1: Pada akhirnya sih kita goalnya akan untuk memberi pemahaman bahwa membuat komik itu akan bisa menghasilkan. Meskipun pada awal-awal ya tentu saja yang harus dibuild adalah keinginan untuk atau minat untuk membaca dan untuk membuatnya dulu aja.
0: Okay. Gitu. Di depan lagi ada rencana apa nih Sunshine? Lagi ada rencana kegiatan apa? Bikin apa kek gitu? Ada gak?
3: Untuk rencana memang kebetulan tahun depan juga kita bakal ikut Peskom lagi insya Allah, dan memang juga event-event, karena sebetulnya tiap
0: itu yang ngadain siapa sih?
3: Yang mengadakan itu dari ada community-nya juga, dan memang itu tuh dulu Peskom tuh revitalisasi dari Pakoban, kalau dulu namanya Pasar Komik Bandung.
0: Oh, sebelum itu gimana kalau kalian, kenapa gak kalian aja yang menginisiasi untuk bikin event?
3: Nah mungkin kalau dari Sunshine memang dari segi apa ya, mungkin barangkali ya prospek, dan juga kita kan tadi ya bener ya kayak dikatain sama Kang Isan gitu, dan mungkin dari Akang juga memang melihat dunia komik dari segi profesi atau barangkali mungkin prestisius di masyarakat mungkin memang masih rendah, sehingga mungkin barangkali memang tadi yang dibilang juga kita berdiri dari 2017 tapi aktif dari 2022, sedangkan barangkali Peskom atau mungkin Pakoban itu kan memang punya historis, punya progres langkah yang memang udah di depan, dan kita juga berpikir karena kita rasa kami punya visi yang sama untuk akhirnya menumbuhkan tadi ya literasi terhadap komik lokal, akhirnya kami dengan apa ya mungkin barangkali kemampuan yang tersedia, SDM yang ada, dan juga minat dan kecintaan yang tinggi terhadap komik, akhirnya kita kita mendukung dan bersinergi ya menyatu gitu dalam suatu komunitas untuk akhirnya bisa menciptakan inklusivitas dan dalam dunia perkomikan, terutama seniman-seniman pemula. Makanya memang Magnifico juga menyasar tadi ke pelajar-pelajar, termasuk saya juga direkrut saat masih pelajar.
0: Siapin jawaban yang berbeda untuk tiga orang yang nanti akan juga akan menjawab. Saya pengen kesan-sain dulu, seandainya kamu diperkenankan untuk bikin event, pengen bikin event apa?
3: Event jujur pengen bikin event apa ya, mungkin semacam wadah mungkin kayak konvensional yang memang di situ ada workshop juga untuk pengunjungnya. Karena kalau sekarang memang yang skala besar itu baru bisa penjual, pengunjung. Nah nantinya pengen memang ada suatu program yang mungkin kayak bootcamp yang akhirnya bisa orang-orang juga yang mungkin tidak punya prospek ke dunia, gak punya bayangan untuk ke komik, kita bisa mengenalkan lewat situ gitu.
0: Dimulai dari tertarik ya?
3: Iya, dari perencanaan, dari eksekusi, hingga akhirnya mungkin publikasi dan juga nanti feedback buat merekanya sendiri.
0: Oke, kalau menurut Aura, apa kira-kira event yang pengen kamu bikin yang belum pernah ada sebelumnya dan pengen banget?
4: Apa ya? Karena jujur ya aku cukup rada introvert gitu aku ingin ada event yang dimana orang-orang tuh menggambar bareng, tapi kita tuh
0: di dalam bilik masing-masing gitu.
4: Iya.
0: Aduh, mantep banget dah tuh.
1: Si introvert.
0: Makanya tadi ini biar bersama-sama yakin ya, kayaknya orang komik rata-rata introvert ya. Iya. Kalau menurut Kila, apa yang kira-kira pengen banget kamu bikin tapi belum pernah dan kayaknya menarik deh kalau bikin itu?
2: Apa ya? Kayaknya hampir sama juga kayak gabungan dari kedua yang sebelumnya itu. Mau bikin workshop buat kita ngajarin mungkin cara bikin komik, belajar bareng-bareng gitu, saling sharing juga, ntar ada sesi sharingnya juga, terus kolaborasi juga mungkin sama artis-artis lain mungkin yang datang, terus nanti kita bikin suatu karya gitu, satu buku atau apa gitu, kayak gitu.
0: Kalau menurut kamu San, apa kira-kira yang pengen banget?
1: Mungkin balik lagi tadi ke kurang pahamnya masyarakat lokal terhadap susahnya membuat komik dan susahnya menciptakan, ya intinya berkarya lah ya. Kita pengen memperlihatkan betapa susahnya bikin komik gitu ya. Ya salah satunya
0: makin adalah, gak mau mereka kalau dilihatin susahnya. Iya gak sih?
1: Sebenarnya yang jadi permasalahan justru lebih ke mereka merasa bahwa bikin komik tuh ya udah gitu kan. Jadi gak bernilai gitu, gak bernilai materi. Sementara effort yang dibutuhkan untuk bikinnya itu sangat tinggi gitu, dan kayaknya kalau misalnya kita bisa bikin satu event di mana publik bisa melihat proses membuat komik, atau kadang-kadang kita juga sebenarnya udah mau masuk ke ranah animasi juga, proses membuat animasi, mereka akan lebih pertama sih ya memahami betapa susahnya, dan kedua tertarik untuk mendalami juga gitu.
3: Dan mungkin ada fun fact juga sih ya tentang apa dari itu? Anak-anak komik tadi kan mungkin bener ya kayak aduh anak komik itu pada introvert, tapi at the same time kayak pengen bareng-bareng, maksudnya gimana, jadi emang kita tuh mungkin orang introvert tuh punya model atau bentuk kerjasama yang mungkin apa ya beda dari persepsi orang-orang. Jadi mungkin karena saking introvert kita, tapi kita juga suka ya untuk bersama-sama, untuk kolaborasi, ada persepsi yang mungkin di masyarakat itu kayak kalau misalnya orang yang bikin komik, yang gambar sama yang nulis sama orang. Padahal sebenarnya itu bisa jadi banyak sekali ya, ketika penulis, penggambar, bahkan ada color, ada yang color base-nya, ada yang shading-nya, lighting, itu pun beda-beda gitu. Nah disitulah jadi suatu hal letak yang dimana mungkin secara komunikasi lisan kita kayak quiet, kita kayak diem. Tapi sebenarnya lewat gambar itu tadi, lewat pembagian masing-masing, jadi suatu cara komunikasi kita tersendiri gitu. Untuk akhirnya bisa saling beririsan, saling bertemu gitu, saling bersama-sama. Mungkin itu sih yang jadi momen indah.
0: Karena memang mungkin kedepannya dengan gerusan media platform, platform media lain, kemudian juga hobi-hobi lain, disikat lagi sama AI, makin aja tuh tenggelam ke dalam ya. Kita akan coba lihat nanti ada pertanyaan yang udah masuk lewat WhatsApp, nanti dijawab setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1, RRI Bandung.

0: mengenal tokoh seniman Jawa Barat.
1: Raden Arya Adipati Kusumah Ningrat.
0: Raden Arya Adipati Kusumah Ningrat atau lebih dikenal dengan Raden Pancaniti merupakan salah satu Bupati Cianjur pada tahun 1800-an. Selain baik dalam mengelola pemerintahan, Raden Pancaniti juga dikenal sebagai bupati yang menggemari kesenian. Kesenian pantun pada masa itu telah menjadi salah satu inspirasinya dalam membuat karya musikal Mamaos, yang pada saat ini telah menjadi salah satu genre vokal dalam musik karawitan Sunda yang dikenal dengan nama Tembang Sunda Cianjuran.
2: Dahulu, para pahlawan bertaruh nyawa, mengangkat senjata, mengorbankan segalanya demi satu tujuan, merdeka. Hari ini, kita menikmati hasil dari perjuangan itu. Tapi, bukan berarti kita tinggal duduk diam. Perjuangan tetap harus dilanjutkan. Perjuangan hadir dalam bentuk berbeda, bukan lagi di medan perang, melainkan dalam kontribusi nyata kita di berbagai bidang. Kita tunjukkan bahwa semangat merdeka masih membara, meski wujudnya telah berbeda. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan sehari saja, tetapi sejatinya mewarisi kemerdekaan berarti melanjutkan perjuangan dengan meneruskan semangat juang dengan kontribusi nyata. Karena cinta pada negeri ini tak berhenti di kata merdeka, tetapi terus hidup dalam karya dan upaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di segmen terakhir Ngobras Ngobrol bareng komunitas komik Magnifico di Pro 1 RRI Bandung.
4: Bandung malam ini.
3: Nah guys, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp, silakan dijawab singkat saja ya. Yang pertama ada dari Kang Theodorus di Magelang. Saya Kang Theo di Magelang, Jawa Tengah, mau tanya gimana caranya menghadapi kritik negatif tanpa memadamkan niat berkarya. Ya, gimana tuh?
5: Sebenarnya ya kritik negatif itu pasti ada. Justru kayaknya ya cara terbaik adalah memperbanyak kritik negatif itu sampai jadi terasa biasa saja gitu. Karena dengan makin banyaknya kita berkarya, makin banyak dapat kritik, makin banyak juga kita bisa improve diri gitu.
3: Betul. Oke, ada Lara Purnamasari. Di tengah perkembangan AI yang sekarang mampu membuat ilustrasi dan cerita dalam waktu yang singkat, gimana komunitas Magnifico memastikan bahwa karya yang dihasilkan tetap memiliki identitas? Siapa? Gimana? Coba. Sunshine boleh?
6: Sunshine deh boleh. Tentunya mungkin memang dari artis-artisnya pun ya puji syukur memang kita baik punya integritas yang kuat juga dan memang sebagai pekerja seni mungkin apapun jenisnya, mau itu musik, video, musik film segala macam, itu memang kita punya suatu justru primordialisme untuk akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang memang itu berangkat dari hati kita, berangkat dari passion kita, dari jerih payah dan mungkin juga proses kreatif kita.
3: Menghadirkan gitu. Karya yang orisinil.
6: Betul.
3: Oke, ya ada. Ketika generasi muda semakin bergantung sama gadget dan lebih terbiasa mengakses konten secara digital, termasuk membaca melalui ke smartphone, kenapa komunitas kalian masih mempertahankan komik dalam bentuk fisik? Boleh? Aura boleh? Kenapa menurut kamu sampai sekarang masih ada yang mempertahankan, kayaknya harus tetap ada deh komik fisik. Menurut kamu apa alasan mereka bikin itu?
7: Karena biasanya sih
3: gimana? Isa mau menambahkan coba.
8: Kila mau boleh.
9: Kalau menurut aku komik fisik itu karena itu tuh untuk lebih menghargai media cetaknya gitu, secara lagian kan mungkin lebih asik juga kalau misalnya punya koleksi yang ada di tangan gitu. Jadi kita tuh bisa ngelihat detailnya, jerih payah artisnya.
3: Jadi kalau komik fisik mah dalam garis besar lebih touchy. Ya, ada suara kertasnya, ada aroma kertasnya, ada gesekan antar kertas ketika kita buka lembaran barunya gitu kali ya. Cuma anggar mun kabasahan sih bro, gue anggar.
5: Cuma sebenarnya memang ada nilai lebih juga karena di sini ada juga satu collector's edition komik lokal juga yang namanya Carok. Edisi pertamanya sampai sekarang bisa nyampe 8 jutaan. Kalau misalnya ada yang masih dalam kondisi yang bagus banget gitu.
9: Ada nilai tersendiri.
3: Oke, ada pertanyaan lagi. Karena dan kakak-kakak selamat malam, maaf mau tanya, katanya apa pengertian komunitas komik Magnifico? Nah itu nama itu apa filosofinya?
5: Jadi Magnifico, kalau misalnya dari keseluruhan katanya ya, magnificent itu artinya bagus dan luar biasa. Co-nya itu ya dari komik, tapi kalau dipisah ada magnifi, which is artinya adalah magnifying, jadi memperbesar atau jadi kayak kaca pembesar gitu ya. Mm-hmm. Kemudian ya balik lagi ke komik tadi. Jadi kita misinya adalah membuat komik menjadi hal yang luar biasa dan juga memperbesar expose pada komikus-komikus lokal gitu.
3: Betul.
5: Kalau lihat dari logo kita pun sebenarnya ada gabungan antara nah ini nih. gabungan antara kaca pembesar sama balon kata yang suka ada di komik gitu.
3: Oh, iya. Soalnya aku juga heran kalau misalkan ada apa Aura Akila kenapa bisa tertarik itu sama komik. Saya juga enggak tahu kamu tahu si Juki atau enggak komik si Juki itu kan legenda banget kan. Terus si Butar ada Gua Hantu terus Sri apa
6: dah?
3: Sri Asi itu kan legenda-legenda kan. Itu mungkin di eranya saya atau sebelum saya mungkin ya gitu. Makanya baguslah kamu bisa ada di tahap tahu itu. Terakhir mau tanya semuanya, ada enggak komik yang bikin nostalgia masa kalian kecil? Sebutin satu komik yang masa kecil gue. Insan?
5: Aku sebenarnya ini ya, dulu itu ya itu tadi yang ada komik yang judulnya Carok.
3: Oke.
5: Okay. Itu komik lokal yang dari tahun akhir 90-an yang sampai sekarang udah mulai langka juga.
3: Mm-hmm. Oke. Okay. Kalau Akila?
9: Kalau saya itu si Juki, dulu aku baca pas SD tentang apa ya waktu itu kalau nggak salah nyeritain kesehariannya si Juki kan.
3: Kalau nggak salah pernah diangkat jadi film juga kalau nggak salah.
6: Pernah.
9: Iya
3: kan. Kalau Aura apa yang kamu suka?
7: Kalau aku sih apa ya? Lebih ke komik Jepang sih kalau aku.
3: Apa tuh?
7: Kayak Doraemon, Shinchan kayak gitu.
3: Nonton RCTI aja kata saya emang gitu. Kalau Sansan apa?
6: Oke, ada dua. Kalau dari mancanegara itu ada Haimiko. Ini mungkin legend banget untuk para pecinta komik karena ini menemani masa kecil kita semua, mungkin ibu saya juga. Tapi untuk lokal ada satu komik digital namanya Dusantara Drawit War dan itu irisan budayanya pun sangat amat bagus dan itu bisa mengenalkan tidak hanya visual lewat komik tapi juga budaya Indonesia yang begitu banyak sekali.
3: Enggak Gundala Putra Petir enggak ya?
6: Saya baca, suka juga. Tapi untuk favorit ya.
3: Harapannya terakhir, Insan, untuk kedepannya komunitas ini pengen kayak apa? Pengen apa?
5: Kita sekarang masih fokus ke memperlebar sayap dan memperbanyak anggota. Jadi untuk fokus kedepannya kita ingin lebih banyak anggota dan lebih banyak yang mengenal Magnifico dulu. Baru habis itu kita akan membuat event-event yang lebih banyak lagi dan mengikuti event-event yang lebih banyak lagi juga.
3: Oke, okay, baik. Mudah-mudahan lah ya apa yang direncanakan terwujud. Dan untuk Anda pendengar yang penasaran pengen nanya lebih banyak, nanya lebih lanjut. Sekarang mah gampang, tinggal lari aja ke Instagramnya. Apa Instagramnya tuh?
5: Silakan Kila.
3: At
9: Magnifico underscore community.
3: Nah, Magnifico underscore community.
6: Yes.
3: Terima kasih Insan, Aura, Akila dan juga Sunshine. Terima kasih banyak.
5: Sebelum kita akhiri, ini ada sedikit bingkisan.
3: Apa tuh?
5: Ini dua komik yang kita waktu itu jual di Vescom. Ada juga komik. Beberapa.
3: Buatan siapa tuh?
5: Kita semua.
3: Anggota. Oh, buatan Magnifico.
5: Iya. Magnifico. Oh, okay. Ada merch-nya juga, ada stiker di sini, sama pinnya juga buat Aka.
3: Oh, mantep banget ini mah. Pendengar maaf ini mah gak bisa dilihat ya, ini khusus buat saya aja. Oke, baik.
5: Kalau lihat kalau mau lihat boleh pre-order.
6: Iya, teman-teman di rumah bisa lihat.
3: Nah, gitu. Oke lah kalau Anda yang penasaran pendengar langsung aja kunjungi Instagramnya ya. Terima kasih guys. Sampai ketemu lagi di medium lainnya. Dan terima kasih pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Radio Bandung. Setelah ini ada Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Thank you guys.
5: Terima kasih semuanya.
8: Bandung malam ini.
10: M. Hussein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Hussein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Hussein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan Himne.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: apa kabar alun-alun Bandung hari ini? Kita pengen tahu juga alun-alun Bandung yang kembali dibuka. Ada informasi juga bahwa PKL-nya tidak boleh masuk, dilarang masuk, dan jam operasionalnya dibatasi. Untuk mengupas tentang alun-alun Bandung baru supaya menjadi perhatian publik juga, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung, Lutfi Firdaus, STMS.
1: Terkait aturan, sebetulnya memang aturannya masih berlaku saat sebelum alun-alun dibuka. Sebetulnya Mbak Awali disampaikan kemarin itu bahwa sebenarnya dibuka dari jam 8 sampai jam tengah 5 sore, Mbak. Setiap hari gitu, jadi tidak ada libur kalau alun-alun kan. Waktu kemarin Pak Awali sampaikan akan membentuk suatu satker, jadi yang tugasnya khusus untuk menjaga kebersihan alun-alun Kota Bandung termasuk kamtibmasnya seperti itu. Nanti mungkin kami akan koordinasikan dengan aparat kewilayahan termasuk Satpol PP seperti itu. Nah, memang yang jadi kekhawatiran kami adalah karena atensi masyarakat Kota Bandung sangat tinggi, otomatis mungkin untuk pembukaan ruang publik itu dibutuhkan kepastian baru ya ke Kota Bandung terkait ketertiban, keamanan. Saya pikir banyak yang harus dibenahi seperti itu, termasuk masalah keamanan dan pedagang kaki lima. Ya sementara kan untuk desain alun-alun masih memakai desain yang lama ya Mbak. Saya pikir memang Pantai Palem-Alun bukan salah satu ruang publik yang diperuntukkan untuk masyarakat Kota Bandung menikmati area luar publik gitu. Jadi saya pikir kan apa namanya untuk PKL konsep penataan alun-alun didagung kan saya pikir kan ada di basement makan dan segala macam disediakan kantin-kantin di bawah itu kan konsep alun-alun kan seperti itu. Saya pikir nanti mungkin yang lebih relevan kepala Satpol PP karena ada peraturan daerah terkait ketertiban kan 2026-3 itu soal masalah penegakan polda. Tapi kami dari DPKP yang bertugas untuk memelihara dan mengoperasionalkan alun-alun Kota Bandung, saya pikir kami juga harus masuk terhadap peraturan polda itu kak terkait PKL. Lalu dari wisata asing yang selesai dari Bali dia terbang ke Bandung, tantangannya masih sangat banyak untuk 2026 ini. Kami konsentrasikan untuk memelihara kebersihan teh, lalu memperbaiki kerusakan-kerusakan minor. Kalau ada seperti itu, kami akan menambah tugas lapangan di sana di alun-alun Kota Bandung. Karena saya pikir alun-alun Bandung bagian dari kawasan Asia Afrika Beraja yang konsentrasi wisatawan domestiknya sangat padat di sana, terutama di weekend. Saya berharaplah PKL, pedagang-pedagang non-formal bisa lebih saling menjaga jagalah lingkungan sekitarnya, walaupun memang sampai saat ini kan belum ada ketentuan untuk masuk ke alun-alun.
2: Bandung malam ini.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar barengan Rana malam hari ini. Rana temenin lagu-lagunya, lagu-lagu terbaru ya kan. Lagu Indonesia mancanegara terbaru. Jangan yang lama-lama ah, ada Opung Tina tuh Kang Rana yang bersuara merdu katanya. Hatur nuhun Opung. Ada Bunda Maharani di Bekasi, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bunda Maharani di Bekasi pengen diputerin lagu Pemain Cinta dari Ada Band. Kata Bunda Maharani lagunya, salam buat semua pecinta ruang rindu dimanapun berada, semoga terhibur. Kang Rana sehat selalu, amin. Ada Teh Aya di Tasik. Selamat malam Kang Rama, pengen lagunya Lady Gaga yang Always Remember Us This Way katanya, boleh.

Teh Aya yang itu lagi libur, katanya lagi liburan ke Pangandaran, cenah Lady Gaganya. Kemudian salamnya buat Kang Ren duluan, mengucapkan selamat bertugas malamnya, sehat selalu katanya, dan salamnya juga buat semua aja yang stay di radio katanya. Siap Teh Ayam. Kang Rana Ruang Rindu, lagunya Indonesia dan Mancanegara, mau request katanya. Lagu dari Niji Biarlah katanya ya. Dari Tenopa di Karangnunggal, spesial buat Kang Rana aja yang lagi tugas, semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin.

0: Yang mau telepon, let's go. Halo.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cah Haji. Meni alit-alit teing suantara ngegorowok sakedik atuh hah gitu. Meni diirit-irit telepon teh.
1: Halo.
0: Tuh. Meni diirit-irit gitu, meni juga bahan saos gitu. Sok cing beldak, cing tarik atuh.
1: Udah dari sananya begitu.
0: Bisa Fitri?
1: Dalam.
0: Mau request lagu apa nih malam ini nih? Besok udah Senin lagi udah
1: sedih. Lagunya baru.
0: Lagunya bukan baru juga, ya maksudnya yang jangan yang lama-lama gitu loh.
1: Oh ya wes itu BCL aja, Cinta Sejati.
0: Hmm?
1: Cinta Sejati dari BCL.
0: BCL Cinta Sejati, oh ada. Salamnya. Iya meni ageng-ageng ting radio na meni hareng-hengge ke dia. Oh.
1: Feedback ya sebentar, kecilin dulu.
0: Boleh.
1: Aman?
0: Aman, so.
1: Halo, udah aman ya?
0: Aman dong.
1: Buat Kang Rana duluan yang baik hati, yang ramah, yang rapi banget deh. Pokoknya semoga selalu sehat. Terus buat Mbak Sekar, Kang Dalu, Mbak Yu, sehat selalu. Buat Opong Tina, buat Bunda Maharani, buat Mas Kamela, buat Pak Rahmat dan Bu Siti, buat semuanya aja deh. Semoga
0: siap
1: selalu. Terima kasih Kang Rana.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, jika lo begitu kita puterin yang udah masuk. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka!

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

Tahukah Anda, menguap itu belum tentu mengantuk loh. Faktanya, menguap adalah reaksi alami tubuh untuk menyeimbangkan oksigen dan mendinginkan otak. Ketika kita stres, bosan, tegang, atau bahkan habis olahraga, tubuh bisa memicu refleks menguap untuk mengatur ulang kondisi agar tetap fokus. Ada yang lebih unik lagi, menguap itu menular. Mendengar orang menguap atau bahkan hanya melihat bisa bikin kita ikut menguap juga. Itu tandanya otak kita peka terhadap isyarat sosial. Jadi, lain kali kalau Anda menguap, jangan buru-buru dicap ngantuk. Bisa jadi tubuh Anda sedang bilang, "Hey, aku lagi menyesuaikan diri biar tetap siap dan siaga."

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bandung. Kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Namun hari ini ketika Indonesia sudah merdeka, ini muncul pertanyaan nih. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
1: Ada pengaruh luar yang begitu deras, ya. Masalah budaya, masalah teknologi, betul, masalah cyber dan sebagainya, itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain. Guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Ya. Pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di masa lalu? Tentunya berbeda. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga ini menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bagaimana guru itu supaya bisa eksis dengan baik. Bagaimana kalau dia hanya dapat honor 1 bulan 200 ribu jadi guru? Jadi kita harus angkat mereka pada derajatnya supaya mereka juga memperhatikan dirinya belajar dengan baik, kemudian bisa mendidik murid-muridnya sesuai dengan yang ditentukan oleh di dalam program maupun kurikulum yang ada. Mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk selalu belajar, bekerja dalam etos kerja yang bagus, jujur, kemudian selalu berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045.

0: kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
1: Bandung malam ini.

0: Mama, mama, aku pengen liburan. Orang lain pada liburan Sabtu Minggu. Mas, aku nggak liburan. Tenang, nanti Selasa kita liburan karena Selasa tanggal merah, cina gitu. Padahal mah kalau ada libur-libur gitu teh ya, kayak zaman dulu sekolah teh dijepitkan teh gini. Sabtu Minggu libur, Senin masuk, Selasanya tanggal merah, Seninnya diliburin. Mantep gak tuh? Kan keren gitu ya. Jadi panjang liburannya. Bandung lagi gak hujan, pendengar beberapa waktu lalu kayak seneng gitu lihat Bandung hujannya, sekarang gak hujan lagi. Tapi kadang bingung kalau hujan tuh ya. Gimana nih bepergian? Assalamualaikum, selamat malam, berjumpa dengan Lita di udara, katanya di Cianjur. Teh Lita, terima kasih loh, itu sudah apa, memberikan ucapan selamat ulang tahun, cina ya. Semoga panjang umur, panjang tangga, panjang rambut, panjang naoninya, pokoknya segala panjang. Kepengen request lagu dari Eddie Peregrina, judulnya I Do Love You. Dikirimkan lagunya buat Karana aja. Hatur nuhun. Teh Ia juga terima kasih dipilihkan Sajo, boleh. Bunda Maharani, terima kasih Kang Rana, lagunya sudah dihadirkan sama-sama. Teh Nova juga Kang Rana sudah didengerin lagunya, mantep. Terima kasih katanya, sama-sama. Bu Safitri juga sama-sama, mantep. Yang mau telepon lagi boleh. Halo.
1: Ya, halo Kang Rana.
0: Kang Mansur.
1: Cemuh.
0: Abi kedah naros naunnya, kira-kira nu aya jawabanana di Kang Mansur gitu, kira-kira naunnya.
1: Saya
0: naras. Iya, kudu kabogot acan. Oke, selain pertanyaan eta bakal aya jawabanana berarti nya.
1: Mun gitu.
0: Oke, selain pertanyaan eta pasti aya jawabanana gitu.
1: Mun nanyana anu ieu.
0: Oke, siap. Cik Ari Kang Mansur pernah liburan ka mana? Lamun libur sakolah teh cenah.
1: Liburan?
0: Mm-mm.
1: Paling ke rumah nenek.
0: Oke. Dulu teh suka ada study tour gitu, gini Kang Mansur sok jalan-jalan kemana jeng sekolah teh?
1: Ya itu anak TK sih.
0: Anak TK? Ada SD, SMP, SMA juga ada.
1: Iya gak ada dulu.
0: Oh tuh nyacak abis kayak gak ada deh. Kira-kira naon nih, ada kira-kira pertanyaan. Lagu apa, pengen lagu apa sok?
1: Pengen Saurai teh.
0: Tahun 1912 Kang Mansur.
1: Sama desa lagu sih. Yang lupa kayak ingatan itu enggak ada ya?
0: Aha.
1: Yang desa.
0: Desa.
1: Geisa.
0: Oh, bentar. Geisa, Geisa, Geisa, Geisa. Tacan.
1: Tetangga
0: betul, perkilah tuh. Oke, ma taruskan ke Teh Dinda, gara lamun Teh Dinda nuju siarannya atau nuju jantan PA gitunya. Taruskan ke Teh Dinda, oke ma gara soketku Teh Dinda dilebetkan biasa nama.
1: Perkilah ya.
0: Kela orang iya kenalnya ke Teh Dindanya. Naon tadi tuh judulnya teh?
1: Lupa ingatanku
0: dulu
1: ya.
0: Lumpuhkan ingatanku.
1: Datang ayahnya.
0: Terus dikirimkan deh ku abi kesugan emutennya.
1: Ya, bisa berluas ah.
0: Naon deh atau sahadai sok?
1: Laguna.
0: Mm-mm.
1: Di mana ya?
0: Cik.
1: Padi. Padi ah. Kasih tak sampai.
0: Kasih tak sampai.
1: Ayahnya sama.
0: Demi cinta ya.
1: Demi cinta padi.
0: Oh padi itu padi. Ini padi demi cinta.
1: Kasih susah sampai saya.
0: Kasih kota. Ayo mah nyara rampe. Ayo mah kasih nanu. Ayo mah.
1: Mengnya.
0: Ini mah sampai kasih nanu tuh. Untuk sampai. Ayo mah secara rampe. Ayo mah.
1: Sesuatu yang indah tuh.
0: Begitu indah.
1: Oh, begitu indah.
0: Oke, sok salamnya buat siapa?
1: Buat Pak Sopetri ya tadi teh.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat Pak Sekar, Teh Nui, Teh Rin, Teh Rita, Teh Dewati, Neng Bunga, Teh Inci, tadinya Kang Onai, Kang Ajat, Bungkusnya Mas Tamela.
0: Spesial.
1: Spesial nak.
0: Semohon.
1: Sarang kangen anak, sarang anak saya.
0: Sahaci.
1: Terika tu nih.
0: Tegina.
1: Oh Tegina. Bisa tadinya pas siang, tapi nantinya.
0: Siang.
1: Siaran di itu. Bagi yang sehat, beras, nah,
0: amin.
1: Terang dilancarkan sekarang, di kampung ke dinas, serta segera-gera anak haji ke sekarang,
0: siap, Kang Mansur.
1: Ya, gitu ya, sekarang, nak.
0: Mangga.
1: Atunun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Let's go, kita puterin yang udah masuk. Jangan kemana-mana di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Judi, judi, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Bandung malam ini.

0: Mas, mana manajer toko donat ini? Saya mau komplain.
1: Emangnya ada apa ya, Pak?
0: Masa saya beli donat 10 biji, bolong semua?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pertanyaannya ada cerita enggak malam ini, bikin cerita gitu boleh. Emang siap mendengarkan? Assalamualaikum, Berujung Wengi, Kang Rana, Abi Hoyong, lagu Denpasar Moon, lagunya Maribeth katanya. Itu aya Denpasar Moon mah Pak Haji, aya ge Denada bade teu. Sambil nyetir jigana enakeunnya cenah. Aslina itu sambil nyetir. Abi mau bercerita, mau didengarkan gak Pak Haji? Mau didengarkan gak nih, mau cerita nih? Tenopa ada gak? Mana Tenopa yang pengen diceritain teh? Mendengarkan gak? Ada Teh Lita, Kang Rana yang rupawan. Terima kasih lagunya, sukses dan sehat selalu katanya. Amin. Ada Teh Sri Wayuni, saya Renata dari Laksumawe, Aceh. Assalamualaikum. Selamat malam buat Kang Rana, Teh Gina dan seluruh kru RRI. Pengen lagu Michael Bolton katanya To Love Somebody. Ayah gitu ya Teh. Michael Boltonnya dari Teh Sri Wahyuni, Rana ganti dengan Said I Love You But I Lied. Naon atuh lied tehnya meni ah. Lied. Oke. Masih di jalan sana, siap atuh. Siapa Haji? Kita bacain nih ceritanya nih. Oke. Siap-siap. Pendengar, malam ini Rana pengen ngajak Anda untuk mendengarkan sebuah cerita. Bukan cerita tentang orang hebat, bukan juga cerita tentang orang kaya. Ini cerita hanya tentang seorang bapak tua bernama Pak Dharma. Dan sebuah kursi kayu tua di teras rumah Pak Dharma. Setiap malam sekitar pukul 9 lah. 9 atau setengah 10. Pak Dharma tuh seneng banget, sering banget duduk di sana. Di depannya.

0: aja, sudah jelek begitu. Tapi Pak Dharma bilang, jangan. Masih bisa dipakai. Padahal sebenarnya bukan kursi yang masih bisa dipakai. Ada sesuatu yang gak bisa dibuang dari kursi itu karena bertahun-tahun lalu kursi tersebut selalu ditempati istrinya. Setiap sore mereka duduk berdua, kadang ngobrol tentang anak, kadang bicarain tentang kebutuhan rumah, kadang cuman diem-dieman sambil ngeliatin jalan di depan rumah. Sampai suatu hari istrinya pergi untuk selamanya. Nah, sejak saat itu Pak Dharma tetap duduk di teras sendirian. Dan kursi di sebelahnya tetap dibiarin kosong. Dan malam itu handphone Pak Dharma bunyi. Di handphone muncul nama anak pertamanya. Pak Dharma senyum dan bilang sambil angkat telepon. Halo nak, katanya. Anaknya menjawab, Bapak belum tidur?
1: Belum.
0: Sudah makan? Pak Dharma lihat ke meja. Makanan malamnya bahkan belum disentuh. Tapi Pak Dharma bilang ke anaknya,
1: sudah.
0: Anaknya pun jawab, maaf ya Pak, minggu ini belum bisa pulang. Banyak kerjaan. Pak Dharma diem aja. Terus senyum.
1: Gak apa-apa, kerja yang baik ya nak.
0: Teleponnya ditutup. Pak Dharma simpen handphonenya, kemudian lihat kursi kosong di sebelahnya. Dan pelan-pelan bilang di hatinya. Dulu rumah ini ramai banget. Nah, pendengar, Pak Dharma tuh begitu mempertahankan kursi tua itu. Menurut Anda pendengar, apa yang sebenarnya terjadi di keluarganya? Apakah hanya sekedar karena ditinggalkan oleh istrinya? Atau karena anaknya yang sudah jauh? Atau karena apa kira-kira? Tulis aja di WhatsApp ya. Di 0811-220-9760. Ada Teh Bunga juga di Garut. Apa kabar? Katanya tuh. Ruang Rindu pengen diputerin lagu Domino, katanya. Dengan siapa yang pantas sahainya untuk semua yang menyapa Teh Bunga aja. Siap Teh Bunga. Teh Sri Wahyuni juga hatur nuhun sama-sama. Nanti kita lanjut ya ceritanya di babak berikutnya. Jangan kemana-mana.

0: apa kabar alun-alun Bandung hari ini? Kita pengen tahu juga alun-alun Bandung yang kembali dibuka. Ada informasi juga bahwa PKL-nya tidak boleh masuk, dilarang masuk, dan jam operasionalnya dibatasi. Untuk mengupas tentang alun-alun Bandung baru supaya menjadi perhatian publik juga, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung, Lutfi Firdaus, STMS.
1: Terkait aturan, sebetulnya memang aturannya masih berlaku saat sebelum alun-alun dibuka. Sebetulnya Mbak Tawali disampaikan kemarin itu bahwa sebetulnya dibuka dari jam 8 sampai jam 5 sore Mbak, setiap hari gitu. Jadi tidak ada libur kalau alun-alun kan. Waktu kemarin Pak Wali sampaikan akan membentuk suatu satker, jadi yang tugasnya khusus untuk menjaga kebersihan alun-alun Kota Bandung termasuk kamtibmasnya seperti itu. Nanti mungkin kami akan koordinasikan dengan aparat kewilayahan termasuk Satpol PP seperti itu. Karena memang yang jadi kekhawatiran kami adalah karena atensi masyarakat Kota Bandung sangat tinggi, otomatis mungkin untuk pembukaan ruang publik itu dibutuhkan kepercayaan baru ya ke Kota Bandung terkait ketertiban, keamanan. Saya pikir banyak yang harus dibenahi seperti itu, termasuk masalah keamanan dan pedagang kaki lima. Ya sementara kan untuk desain alun-alun masih memakai desain yang lama ya Mbak. Mungkin memang Pantai Palem-Alun bukan salah satu ruang publik yang diperuntukkan untuk masyarakat Kota Bandung menikmati area luar publik gitu. Jadi saya pikirkan apa namanya untuk PKL konsep penataan alun-alun didakukan, saya pikirkan ada di basement, maka dari segala macam disediakan kantin-kantin di bawah itu kan, konsep alun-alun kan seperti itu. Saya pikir nanti mungkin yang lebih relevan kepala Satpol PP karena ada peraturan daerah terkait ketertiban kan 2026-3 itu soal masalah penegakan hukum. Tapi kami dari DPKP yang bertugas untuk memelihara dan mengoperasionalkan alun-alun Kota Bandung, saya pikir kami juga harus masuk terhadap peraturan penda itu kak terkait PKS. Lalu dari wisata asing yang selesai dari Bali dia terbang ke Bandung, tantangannya masih sangat banyak. Untuk 2026 ini kami konsentrasikan untuk memelihara kebersihan teh, lalu memperbaiki kerusakan-kerusakan minor. Kalau ada seperti itu kami akan menambah tugas lapangan di sana di alun-alun Kota Bandung. Karena saya pikir alun-alun Bandung bagian dari kawasan Asia Afrika Braja yang konsentrasi wisatawan domestiknya sangat padat di sana, terutama di weekend. Saya berharaplah PKL, pedagang-pedagang non-formal bisa lebih saling menjaga gagal lingkungan sekitarnya, walaupun memang sampai saat ini kan belum ada ketentuan untuk masuk ke alun-alun.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

0: pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Bandung malam ini.

Kata Bu Savitri, Pak Dharma kalau memandangi kursi tua itu serasa almarhumah istrinya masih ada di sampingnya meureun kaca. Kalau kata Teh Nova, kalau menurut pendapat Teh Nova katanya Pak Dharma tentang omongannya karena ditinggal istri pergi selamanya. Alasannya kursi itu jangan dibuang, dijadikan kenang-kenangan katanya tuh. Kita lanjut ya. Dulu rumah Pak Dharma gak pernah bener-bener sepi. Ketika anak-anaknya masih kecil setiap sore selalu ada suara. Ada yang nangis, ada yang ketawa, ada yang bertengkar, ada yang minta uang jajan, ada yang berteriak. Pak, jemput aku. Dan ada juga suara istrinya di dapur. Pak, tolong beliin minyak. Pak Dharma kadang ngerasa capek. Bahkan ia pernah berharap semoga anak-anak ini cepat besar. Dan yang tidak dia tahu, kalimat itu suatu hari akan menjadi suatu yang ia sesali. Karena anak-anak memang akhirnya akan besar. Anak pertama kerja di Jakarta. Anak kedua menikah dan tinggal di luar kota. Anak ketiga sibuk dengan keluarganya sendiri. Satu persatu mereka meninggalkan rumah. Bukan karena gak sayang. Tapi karena hidup memang membawa manusia ke jalannya masing-masing. Dan Pak Dharma mengerti akan hal itu. Ia gak pernah nyalahin anak-anaknya. Setiap kali mereka minta maaf karena tidak bisa pulang, jawabannya selalu sama. Pak Dharma bilang, gak apa-apa. Padahal terkadang setelah telepon ditutup, Pak Dharma duduk cukup lama di teras sendirian. Dan di suatu malam, anak bungsunya akhirnya pulang. Dan anak bungsunya ketika pulang gak ngasih kabar dulu. Begitu dia masuk ke rumah, dia lihat ayahnya masih duduk di teras. Anak bungsunya bilang, Pak? Iya? Bapak belum tidur? Belum ngantuk, nak. Anaknya kemudian duduk di kursi kosong di sebelah Pak Dharma. Beberapa menit mereka cuman diem. Sampai akhirnya anak bungsu Pak Dharma berbicara kembali. Pak, Bapak kesepian. Pak Dharma cuma tersenyum dan berkata, tidak. Tapi Bapak tiap malam duduk di sini sendirian. Kan punya kursi. Anaknya tertawa kecil. Ya kursinya satu, Pak. Pak Dharma juga ikut ketawa. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah. Pak Dharma sekejap ngeliatin jalan di depan rumahnya dan bilang ke anak bungsunya pelan-pelan. Bapak cuman kangen rumah yang dulu. Anaknya diam. Rumah yang dulu. Pak Dharma gak jawab, cuman ngangguk. Dulu rumah ini berisik sekali. Dia tersenyum. Sekarang terlalu tenang. Dan di malam itu, di malam ketika anak bungsu menghampiri bapaknya tanpa memberikan kabar, anak bungsunya baru menyadari sesuatu. Mungkin
selama ini ayahnya bukan sedang menunggu anak-anaknya pulang. Ada seseorang yang jauh lebih ia rindukan. Seseorang yang selalu duduk di kursi itu, siapa lagi kalau bukan istrinya? Ini masih ada sebetulnya pendengar ceritanya. Dua lagi. Sebetulnya ada tiga lagi nih ceritanya ya. Tapi sayangnya waktunya udah mau habis. Jadi ya gimana dong. Nanti mah kalau Rana cerita lagi dari awal ya. Dari awal nanti kita bikin cerita yang menarik. Nanti request mau cerita tentang apa? Tentang romantis, tentang horor. Atau tentang kehidupan atau tentang apa nanti Rana siapin. Ya. Sambil nunggu kita ada beberapa lagu dulu sebelum Ruang Rindunya selesai. Tetap di Pro 1 RRD Bandung.

0: rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia berbahaya bagi kesehatan, mulai dari nikotin maupun zat lainnya yang bisa menyebabkan kanker dan zat beracun bagi tubuh lainnya. Efek dari perokok yang paling pertama merusak organ tubuh adalah paru-paru. Asap rokok tersebut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang, bronkitis, dan pneumonia. Sehat itu mahal. Berhenti merokok, pilihan yang sangat bijak.
1: Bandung malam ini.
2: Jangan bilang I love you.

0: Cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai, atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.
1: Bandung malam ini.

0: Kata Tehnopa, saya suka siaran sama Kang Rana, suka ada banyak bikin cerita-cerita gitu menambah suasana katanya. Kan Tehnopa yang minta, makanya disiapin. Ya wis pendengar, terima kasih sudah menemani Rana di Bandung Malam ini edisi hari Minggu 23 Agustus ya 2026. Terima kasih loh sudah mau setia mendengarkan dan juga menemani Rana di Ruang Rindu malam hari ini. Semoga kita selalu sehat, panjang umur, murah rezeki, dijauhkan dari mara bahaya, penuh cinta, banyak uang gak punya utang ya. Terima kasih pendengar, selamat beristirahat. Semoga tidurnya nyenyak, mimpinya juga indah. Sampai ketemu lagi dengan Rana di lain kesempatan. Selamat beristirahat ya. Rana pamit barengan Uga dan juga Gina. Sampai jumpa lagi nanti ya. Satu jam ke depan udah Rana siapin lagu-lagu yang menarik dan juga informasi yang juga sama menarik ya. Terima kasih pendengar, sampai jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung Malam Ini.

0: Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.
1: Bandung malam ini.
2: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Ginjal merupakan organ di dalam tubuh manusia yang berfungsi pada proses ekresi. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal memiliki peran untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan menjaga keseimbangan kadar elektrolit agar kadar tetap stabil. Tips untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu menjaga kestabilan kadar gula darah, mengurangi konsumsi garam, konsumsi air yang cukup untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu minimal 2 liter per hari, menghindari konsumsi obat-obatan anti nyeri. Konsultasikanlah dengan dokter apabila ingin mengkonsumsi obat. Penderita hipertensi dan diabetes harap selalu memantau fungsi ginjalnya secara berkala.

0: Eindhoven, kota kecil Belanda. Aku diajarkan apa itu toleransi. Holland spreken tiga Nederlander di rumah makan terhenti ketika menatapku. Tersadar mereka dan langsung mengubah obrolannya menjadi bahasa yang ku mengerti. Semata agar aku tidak merasa terkucilkan. Di Mekah Al-Mukarramah, Jazirah Arab, dalam puncak suasana musim haji, diperlihatkan kepada aku makna toleransi. Ketika semua pertengkaran terhenti hanya dengan satu kata, Assalamualaikum. Tak peduli dari mana kita berasal. Di Chengdu, China, toleransi diajarkan seorang anak muda yang mengantar kami kembali ke hotel hanya karena melihat raut wajah kebingungan tak tentu arah. Di Kazakhstan, semua makan malam diatur untuk Muslim dan Hindu. Tak ada daging babi di meja Muslim, tak ada daging sapi di meja Hindu. Di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta, menetes air mata ketika jemaat umat Kristiani dipersilahkan menggunakan pelataran masjid untuk menggelar kebaktian tutup peti. Di banyak belahan dunia, toleransi bukan sekedar kata-kata. Ketika mata hati kita buka, deras segala makna toleransi disuguhkan pada kita, bukan sekedar kata-kata. Untuk Indonesia, lebih bertoleransi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
5: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah, itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati. Itu biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Tuh ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
3: Bandung malam ini.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Bandung malam ini.
4: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung malam ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdullah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya, aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Senin 24 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 101,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung pagi ini Senin 24 Agustus 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar di Bandung pagi ini? Andre Ardian menyapa dari Jalan Diponegoro nomor 61 dari Studio Pro 1 RRI Bandung. Beberapa rangkaian acara kami sajikan di Bandung pagi ini, diantaranya Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Jabar pagi Senin 24 Agustus 2026. Pada pukul 6 lebih 34 menit kami hadirkan informasi Bandung Command Center yang memuat informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, info layanan 112. Kemudian pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita. Juga pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Halo RRI, layanan siaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Dan pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Dan pendengar, mengawali Bandung pagi ini kami hadirkan sajian Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan di hari ini bersama narasumber kita Ustadz Asep Anom S.A.G.M. Sos yang akan mengupas tentang surat tafsir surat Al-Baqarah ayat 99 di Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Pendengar, pada sajian Mutiara Pagi Anda juga bisa berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-8978. Di tengah studio Pro 1 RRI Bandung sudah hadir Ustadz Asep Anom S.A.G.M. Sos. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Luar biasa, kabar baik Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah Kak Andre, sehat.
0: Yes.
2: Bahagia hari ini.
0: Yes.
2: Jag-jag belajak.
0: Gorejak Pak Ustadz, mantap, luar biasa. Andre. Pak Ustadz, di pagi hari ini kita akan mengupas tafsir surat Al-Baqarah ayat 99. Ya, Pak Ustadz.
2: Betul.
0: Mangga dipersilakan.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi An-Nihayah dan juga wargi alumni umroh An-Nihayah Cahaya Wisata angkatan 2023-2024-2025, juga alumni hajian tahun 2026 yang seluruhnya saya cintai, Allah muliakan, bahagia hari ini. Yes, jag-jag belejag gorejag. Wargi, alhamdulillah tadi malam pulang jam 12 tabligh akbar dalam rangka Agustusan dan Maulid Nabi di Kampung Cigarukgak, Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang. Duh, alhamdulillah banyak para pendengar RRI di sana ya. Juga insya Allah akan safari dakwah yang kedua ya, setelah yang pertama kemarin di Cilengkrang. Sekarang safari dakwah yang kedua yaitu di Masjid Al-Hakim Kawaluyaan Kiara Condong. Nah, di situ koordinator kecamatannya adalah Tehani. Masjid dari Bu Hajah Akbar. Insyaallah kita ketemuan di sana ya. Yang dekat-dekat mangga merapat. Nanti hari Sabtu tanggal 29 Agustus jam 9 sudah kita mulai ya. Wargi rahimakumullah, tafsir Al-Baqarah 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinati wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Walaqad anzalna, sungguh demi yakin, sungguh ada waw kosam, ada lam taukid, ada qad litahqiq kalau ketemu fil madi ya. Ini menunjukkan keseriusan, kesungguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Demi yakin benar-benar kami turunkan kepadamu ayatim bayyinat. Al-Qur'an itu membawa argumentasi yang jelas, terang benderang. Wa ma yakfuru biha, dan tidak menolak kepada Al-Qur'an ini illal fasiqun, kecuali orang-orang yang fasik. Nah, wargi asbabun nuzul, sebab turun ayat ini dalam Ibnu Katsir ya dijelaskan bahwa ayat ini turun untuk membantah pembangkangan orang Yahudi, khususnya yang bernama Ibnu Suria. Ada orang Yahudi dulu itu namanya Ibnu Suria. Dia itu membangkang, menantang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkata bahwa Nabi ini tidak membawa Al-Qur'an, sesuatu yang mereka kenal. Jadi terjelas anak itulah. Gaje non terjelas deh. Gaje cenah. Kita bahasa kita sekarang. Terjelas gitu ku masih Al-Qur'an teh. Itu kata Ibnu Suria. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini membantah, menjawab pernyataan dari Ibnu Suria tadi. Ibnu Suria itu salah satu yang menolak Al-Qur'an gitu. Di orang Yahudi itu menolak Al-Qur'an ya. Di antaranya namanya Ibnu Suria. Tidak mau menerima Al-Qur'an, gaje cenah Al-Qur'an mah teu jelas gitu. Nah, dibantah oleh Allah. Ya, sampai Allah bersumpah. Dalam ayat itu diawali oleh lam taukid ditambah dengan qad. Kalau ketemu fi'il madi, qad itu maknanya li tahqiq. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sungguh kata Allah, benar-benar kami ini telah menurunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad dengan kejelasan-kejelasan yang terang benderang. Jadi kalau dituduh gaje teh, enggak benar itu. Kemudian Allah mengatakan, wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Tidak ada orang yang menolak Al-Quran ini kecuali mereka itu hanyalah orang-orang yang fasik. Oh, langsung dicap oleh Allah. Sebenarnya mau Al-Quran emang gak jelas, cek Allah teh gitu. Eta mau narolak mah jelma-jelma fasik we lah begitu. Fasik itu apa? Tafsir Jalalain mengatakan bahwa fasik itu al-khuruj an ta'atillah, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Maksudnya adalah orang yang tidak taat kepada Allah itu disebut orang fasik. Wah, eta mah pasek we jelema na kitu, sareng Gusti Allah. Di sini wargi, dalam ayat ini kalau kita lihat dari sisi ilmu balagoh, dari segi keindahan bahasa, di situ ada kalimat illa. Nah, jika illa ada tapi sebelumnya diawali oleh kalam manfi. Kalam manfi teh kalam yang ucapan yang negatif. Jika ada illa setelah sebelumnya ada kalam manfi, ini maknanya adalah lil qasri, khusus. Nah, jadi ini begini. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Tidak ada orang yang menolak kepada Al-Qur'an ini kecuali hanya gitu. Lil qasri teh begitu. Dan usajen mah eueuh nolak. Yang menolak itu hanyalah orang-orang yang fasik. Di situ juga ada at-ta'rid bidzam. Penyebutan kata fasik di akhir ayat tersebut merupakan celaan terhadap orang yang mengingkari ayat Allah. Jadi dicela ku Allah kitu patut ya. Cukus di Allah teh dah kitu patut mah. Oh deui. Hanya orang fasik yang menolak Al-Qur'an. Pan ai para sahabat Nabi mah, sahabat Rasul, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, mereka semua menerima Al-Qur'an ini. Bahkan kita juga selaku orang beriman kan bersyukur dengan hadirnya Al-Qur'an tuh. Alhamdulillah Allah sudah menurunkan Al-Qur'an. Sebab dengan Al-Qur'an teh jadi jelas mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh gitu kan. So, kita hafal bahwa daging babi itu haram dari mana? Dari Al-Qur'an. Daging babi teh enak atau paling daging paling enak. Saya pernah ngobrol sama teman dari tentara ya kemarin, salah satu tentara. Dia itu kan sering tugas kemana-mana tuh. Sering tugas kemana-mana kan, ke pedalaman, ke hutan dan lain sebagainya. Di hutan itu kadang-kadang habis bekal gitu. Habis bekal, habis makanan, habis minuman. Tidak tahu harus makan apa lagi. Makanan tidak ada, tiba-tiba ada babi lewat. Nah, cek agama kan boleh. Kalau demi untuk menyelamatkan nyawa, boleh. Si babi disembelih lalu dimakan. Hanya sekedar untuk menyelamatkan nyawa. Ad-daruratu tubihul mahdurat kan gitu. Ternyata ketika dia rasakan daging babi itu enak katanya. Bahkan paling enak. Di antara daging-daging yang dia ketahui itu, daging babi lah yang paling enak itu. Paling nikmat katanya. Tapi dengan petunjuk dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa babi ini haram kita makan. Coba kita tahu daging babi haram itu dari mana? Kalau enggak ada Al-Qur'an, kita teh bebas ya makan tehnya. Kita teh bakal bebas ya makan, tidak peduli halal haram kan begitu. Kemudian kita tahu bahwa kita harus menyembah kepada Allah dari mana? Kalau tidak ada petunjuk dari Al-Qur'an. Kan lewat Al-Qur'an kita tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hei manusia, Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kewajiban kita itu adalah ibadah kepada Allah dari mana? Dari Al-Qur'an. Makanya kita orang beriman ini bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Kita tahu bahwa khamar itu haram dari mana? Namun tidak dikasih tahu oleh Allah dari Al-Qur'an, kita teh beureunan udah mabok we gawe teh gitu kan. Kita teh akan bebas beureunan. Tidak tahu minuman mana yang halal, mana yang haram. Makanya dengan hadirnya Al-Qur'an ke tengah-tengah permukaan bumi ini, ke alam dunia ini, alhamdulillah itu lampu penerang buat kita. Kita selaku anak harus berbuat baik sama orang tua itu dari Al-Quran. Kita harus ibadah, harus sholat, harus berjamaah. Itu dari Al-Quran. Kita harus menegakkan keadilan. Itu dari mana? Dari Al-Quran. Makanya orang beriman ini bersyukur dengan hadirnya Al-Quran. Al-Quran kita yakini, kita terima, kita syukuri kehadirannya. Beda dengan orang fasik. Orang fasik mau menolak. Kata Allah, tidak ada orang yang menolak Al-Quran kecuali orang-orang yang fasik. Ah, meureun wae teh mah orang fasik lah begitu. Fasik itu sekali lagi al-khuruj anto atillah, itu kata tafsir Jalalain ya. Fasik itu artinya orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Bukan tidak jelas Al-Quran ini kata Allah ya. Itu membantah orang Yahudi tadi. Bukan tidak jelas Al-Quran ini. Bukan tidak terang-benerang. Al-Quran teh jelas. Argumentasinya jelas, penjelasannya jelas, ayat-ayatnya jelas, maknanya juga jelas. Bukan tidak jelas Al-Quran itu. Mereka menolak Al-Quran ini bukan karena Al-Quran tidak jelas, tapi itu karena mereka itu orang-orang fasik kata Allah. Kita mau jalan mana we ciple gitu. Jalan mana ciple sama? Jalan mana fasik? Kita ini selaku orang yang beriman, tentu kita tidak akan menolak Al-Quran. Justru kita bersyukur kepada Allah dengan hadirnya Al-Quran. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah sudah menurunkan lampu penerang buat kita. Hudan linnas, lampu penerang. Pegangan hidup kita, rujukan kita di alam dunia ini supaya kita selamat, yaitu Al-Quran. Makanya tiap Senin ini Al-Quran ini kita kaji. Kita coba untuk selalu dibahas di Mutiara Pagi ini. Tiap Senin ini kita mengkaji tafsir Al-Quran. Ngehancah itu. Sekarang ayat 99 surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan wargi ya, ada hikmah, ada guna, ada manfaatnya untuk kita sekalian. Terima kasih Kang Andre. Mangga.
0: Sami-sami Pak Ustadz, luar biasa. Terima kasih pemaparan di Mutiara Pagi hari ini terkait tafsir Al-Baqarah ayat 99. Kami juga mengundang Anda pendengar untuk berinteraksi bersama kami, bertanya atau sekedar menyapa, boleh langsung saja ke WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau bisa juga melalui line interaktif kami di 727-8978.
2: Kemarin banyak yang komen di YouTube, cina suara tidak jelas. Jelas mungkin ya.
0: Alhamdulillah jelas, coba cek dulu pendengar apakah suaranya terdengar dengan jelas pendengar. Sepertinya jelas Pak Ustadz Aman, jelas. Luar biasa. Dan juga tentunya kami akan kembali lagi pendengar setelah yang satu ini, tetap di Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Bandung.
1: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi RRI Bandung.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi, bertanya dengan topik kita di pagi hari ini, yaitu tafsir surat Al-Baqarah ayat 99, bisa melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760. Atau bisa juga melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Atau juga bisa melalui line interaktif kami di 727-8978 atau di 727-5551. Nanti bakalan ada Teh Rizka yang menyambungkan. Pak Ustadz, sudah ada penanya, ini pendengar yang siap bertanya di ujung telepon. Tapi tahan dulu, kita sapa-sapa dulu pendengar atau penonton yang sudah hadir di kanal YouTube. Iya. Ada Aki Gazi Manco Kang Andre katanya.

0: ada Ed Nur Sodik, ada Bu Lilis, ada siapa lagi ini, Ed Kartini katanya. Sangat jelas katanya Pak Ustadz suaranya, alhamdulillah.
1: Sangat jelas, tuh, alhamdulillah.
0: Biasa. Alhamdulillah. Di ujung telepon langsung aja kita sapa, ini di line 1 ada Pak Kasmo di Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasmo.
1: Suarana.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz Anwar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, rabbil alamin. Sekarang bagus suaranya.
1: Wah, RRI. Bagus.
2: Kemarin aduh berada bagaimana kita ini. Bisa, mohon maaf biasa menyampaikan ini masalah demi kemajuan bangsa negara Indonesia ini.
1: Nah, itu.
2: Iya.
1: Tuh.
2: Ya, jangan belajar dorejan, budak aja dadang ngabang berat biasa. Mudah-mudahan Pak Ustadz Anom sehat, saya sehat.
1: Amin.
2: Masalah penerangan ini bagus sekali tafsir Al-Qur'an. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, yang tadi terangkan surat Ali Imran ayat 140. Nah, ini bagaimana ini mau tahu itu tujuannya surat Ali Imran ayat 140 itu. Segitu aja, mohon maaf ya, Bang Andre. Ya.
0: Mangga.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasmo di Subang, terima kasih pertanyaannya di Mutiara pagi hari ini. Katanya minta dijelaskan surat Ali Imran ayat 140 ini. Juga beberapa pertanyaan yang serupa dengan siapa tadi ya, ada juga. Tapi untuk sementara kita sambil mencari ya Pak Ustadz ya.
1: Mangga, kumaha.
0: Sudah siap?
1: Siap.
0: Untuk menanggapi surat Ali Imran ayat 140 Pak Ustadz.
1: 140 ya. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Iyamsaskum karhun. Faqad masal qawma karhun. Mithluh. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimun. Iyam saskum qarhun. Jika kamu, maksudnya orang beriman, jika kamu orang beriman pada perang Uhud mendapat luka, faqad masal qauma qarhun mithluh. Kafir Quraisy juga begitu. Pada waktu perang Badar, mereka juga berluka, berduka, terluka. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah kami putar hari demi hari itu di antara manusia. Jadi urang teh hirup teh berputar, gitu Kak Andre. Ada kalanya di bawah, ada kalanya di
0: Di atas.
1: Ayah kalana hirup teh keur susah. Cek Sunda manete semplek nincak. Semplak. Coba. Jangan sedih. Jangan khawatir. Terus kita berpegang dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa roda juga berputar. Yang ada kalanya posisi di bawah, itu kadakala posisinya di atas nanti. Akhirnya orang keur dihanap, keur segala ripuh, segala susah, tong menyerah. Terus bertawakal kepada Allah, terus berdoa kepada Allah, terus ikhtiar kepada Allah, terus husnuzon kepada Allah, sambil kita menguatkan, memaksimalkan usaha kita. Tangke bakal urang ge bakal kaluhur. Tapi nuker di luhur tong poho. Jadi sombong, jadi takabur, jadi gede hulu. Ke nuker di luhur ge suatu saat mungkin saja akan berada di posisi di bawah. Talam bungker di luhur teh syukur ka Gusti Allah. Ulai keur susah daek salat aing geus beunghar, poho salatna. Tah, kitu. Watil kal

0: ayyamun udawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Dan Allah mengetahui orang-orang beriman yang sejati dan sebagian kamu dijadikan syuhada oleh Allah. Wallahu la yuhibbu dzalimin. Allah tersep ke jalan-jalan dzalim. Nah, gitu. Jadi ayat ini Pak Kasmo ya. Ayat ini merupakan hiburan dari Allah untuk orang beriman. Keun we aya di perang Uhud urang keur berduka mah, bersedih mah, pan baheula ge di perang Badar teh batur oge gitu. Orang musyrik oge, nu kalupur oge, teu iman oge ka Gusti Allah, baheula teh di perang Badar teh manehna teh terluka. Kitu dari hirup mah gitu nya. Kitu dari hirup mah aya kalana di hanap, aya kalana di luhur. Nah, gitu ya. Demikian Pak Kasmo.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz pemaparannya. Semoga Pak Kasmo terjawab ya dengan jawaban Pak Ustadz tadi. Kemudian juga di ujung telepon kita sudah ada lagi Pak Ustadz, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo di 727-8978, Assalamualaikum.
0: Nih. Pak DKM juga nyimak nih, Pak Andre.
1: Pak DKM nyimak
0: DKM juga? Al Jihad, Bale Endah.
1: Wah,
0: kan AT 2 hari yang lalu ya, ceramah di Bale Endah.
1: Di Bale Endah mah tuh tempat saya Pak Ustaz.
0: Gitu?
1: Aya komplek tapi di Bale Endah.
0: Komplek nih, komplek non.
1: GPA.
0: GPA teh non.
1: Griya Prima Asri.
0: Sanes.
1: Komplek non deui.
0: Bumi
1: Siliwangi, Bumi Asri.
0: Sanes jana kamari teh tah. Pada KM teh luartosan, abdi teh siaran di RRI teh pada KM. Ayeuna nyetel tuh ningalikeun gambar.
1: Wah, luar biasa. Tunuhun
0: pada KM nya.
1: Luar biasa. Kita ke pertanyaan berikutnya Pak Ustadz di WhatsApp ini ada sebentar ada yang Abah Sutaryat. Assalamualaikum makiletik di Cidaun katanya Pak Tarosan surat 27 ayat 7 yang dijelaskan saurna Pak Ustaz surat 27 ayat 27
0: Pak Ustaz. Surat 27
1: ayat 27 mohon An-Naml Pak Ustaz
0: surat An-Naml
1: mohon ayat 27
0: tadi teh BMI
1: oh BMI BMI mah Rancamanyar.
0: Jadi BMI itu namaan BMI teh.
1: BMI teh bumi.
0: Bumi.
1: Mohon.
0: Tah.
1: Mangga Pak Ustaz surat An-Naml ayat 27 surah.
0: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara id buqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wala nukadzibu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan jika kamu Muhammad, taruh di sana itu ada domir mustatir takdiruhu anta. Takdirna teh anta teh kembalina kepada Nabi Muhammad. Jika kamu melihat wahai Muhammad ketika mereka dihadapkan ke neraka lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman, tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Jadi ayat ini penyesalan orang-orang kafir. Penyesalan orang-orang kafir saat dihadapkan ke neraka. Dan mereka berandai-andai. Ngalamun. Ulun balik di ke alam dunia, mereka iman kami teh gitu. mun a lamun kaula cenah balik deui ka alam dunya, hirup deui di alam dunya rek iman cenah kitu. Geuning ieu teh penyesalan orang-orang kafir. Rek iman kana Quran teh kitu. Moal nolak sama Al-Qur'an teh moal. Nah, jadi kaitannya ayat ini dengan yang tadi kita bahas, ini adalah penyesalan orang-orang fasik, orang-orang kafir terhadap perilaku mereka ketika saatnya hirup di alam dunia. Iko di alam dunia mau sabener we manehna teh nya menolak Al-Qur'an gitu. Tidak menerima Al-Qur'an. Tangke karasana mah keta. Lamun geus aya di alam akhirat. Kakara kadinya ku tulang beuheung nakarasa. Demikian.
1: Siap Ustaz, hatur nuhun. Dan juga pendengar di ujung telepon ini sudah ada penanya, satu penanya yang siap untuk bertanya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ujung tugas Kang Andre. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak hobi teh?
2: Sumuhun Pak Kiai.
0: Bahagia hari ini.
2: Yes.
0: Jag-jag belejag.
2: Gorejag. Kakan tuan kuno sanes.
0: Mohon kumaha Pak Hobir.
2: Pak Kiai hatur punten satu acana. Al-Qur'an itu kan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia di dunia. Karena kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu sudah disempurnakan. Nah, tadi menolak mentah-mentah orang Yahudi, apa alasan yang paling kuat ya sehingga dia betul-betul tidak mau mengimani terhadap pedoman hidup itu? Hatur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kan mereka teh gini alasan menolaknya teh nya. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Nah, dalam tafsir Jalalain dijelaskan sababun nuzul, sebab turun ayat ini. Kenapa sih turun ayat ini gitu kan. Ini teh berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Khususnya ada yang bernama Ibnu Surya. Dia itu menentang Al-Qur'an. Kami mah tidak akan menerima Al-Qur'an lah. Nah gitu. Gaje Al-Qur'an mah gitu tadi kan sudah dijelaskan. Gaje Al-Qur'an mah gak jelas. Naon sih gitu. Naon sih Al-Qur'an? Gaje gitu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membantah statement dari orang Yahudi tadi. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat gitu. Ieu na ge make sumpah, make wau sumpah di dieu teh Allah teh. Ditambah dengan lam taukid dikuatkan lagi dengan qad. Qad itu kalau ketemu sama fi'il madi, anzalna itu kan fi'il madi, itu maknanya litahqiq. Kesungguhan. Jadi Allah teh dia teh nges, wah nges bebeakan gitu dah. Cek orang nges bebeakan, bener, yakin, sungguh gitu dah. Cek usdi Allah teh gitu. Al-Quran teh kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad. Ini teh jelas gitu cek Allah. Saur Allah teh gitu, jelas ya teh. Mana nang teh jelas? Tentu dicontoh-contohkan ku abdinya, urang apal daging babi teh haram di mana sih? Tina Al-Qur'an. Kita apal anak-anak harus hormat sama orang tua dari mana sih? Dari Al-Qur'an. Kita hidup di alam dunia ini harus ibadah kepada Allah. Sengaja Allah menciptakan kita di alam dunia ini untuk ibadah. Dari mana kita tahu? Dari Al-Qur'an. Jelas Al-Qur'an ini. Sangat jelas Al-Qur'an ini. Wa ma yakfuru biha illal fasikun. Ku Allah diceritakan, ku Allah dijelaskan. Dah. Tidak ada yang menolak Al-Qur'an kecuali orang fasik. Nah, fasik wes eta mah gitu. Pantes wes eta mah da pasek gitu. Teu nerima Al-Qur'an soteh, pantes wes eta mah da jelema fasik. Ari fasikna naon sih? Ditafsiran ku tafsir Jalalain. Al-khuruj an ta'atillah. Jalma anu kaluar tina ketaatan ka Gusti Allah. Jalma anu ngabangkang ka Gusti Allah pasek teh. cik Allah maboknya haram, iya mah kalah teler wek gitu. Cik Allah daging babi teh haram, iya mah kalah dilebok. Babi teh haram, digayem ku setan mah. Temenang jinah teh, unggal poe jinah wek setan mah. Teteh nu pasik teh nu gitu. Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah itu namanya orang fasik. Saur Gusti Allah, nu nolak Al-Qur'an mah nu pasek. Lain Al-Qur'an teh jelas lain. Bukan Al-Qur'annya gaje, bukan. Eta mah jelema pasek we nu kitu mah. Kitu saur Gusti Allah. Nah, demikian Pak Khobir ya.
1: Ya, Pak Khobir. Terima kasih Pak Ustaz juga penjelasan di pertanyaan Pak Khobir tadi ya. Kemudian juga pertanyaan selanjutnya dari yang anom di Karangnunggal Pak Ustaz katanya. Mohon. Assalamualaikum. Wilujeng enjing, wilujeng mancen tugas saurna. Waalaikumsalam. Tumaros, tumaros Pak Ustaz. Di daerah yang nuju marak anu ngadegen yayasan yang berdalih agama katanya. Tapi setiap hasil tina ajuan proposal artosna dianggo kunyalira, kumaha eta termasuk mengingkari Al-Qur'an oge termasuk pasik saurna. Mohon pencerahannya. Wassalam Eyang Anom Sarimukti Karangnunggal.
0: Nah, Eyang Anom ya Sarimukti Karangnunggal ya, Tasikmalaya. Tasikmalaya. Alhamdulillah pendengar setia ini ya.
1: Luar biasa.
0: Setia pendengar setia. Itu bagaimana orang yang bikin yayasan atas nama agama, gerakannya ada enggak gitu. Saya juga punya yayasan soalnya. Yayasan namanya An-Nihayah. Gerakannya itu yayasan dakwah dan sosial. Ya, kita kembangkan dakwah kan, safari dakwah ke mana-mana kan. Itu. Sosialnya ya kita bantu anak-anak yatim. Anak-anak yatim kita datangkan, kita hadirkan sebulan sekali. Nah gitu. Dan insya Allah kita coba. Nah itu kalau misalnya orang bikin yayasan keagamaan judulnya, supaya dia itu dapat kocoran bantuan, dan setelah itu ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi, saya kira itu namanya khianat. Itu namanya khianat. Dan itu bisa disebut fasik. Kan definisi fasik itu tadi al-khuruj an ta'atillah. Orang yang tidak taat kepada Allah. Kalau Allah itu menginginkan amanah bukan khianat. Harus dipercaya bukan khianat. Ketika ada orang yang khianat, itu berarti dia itu adalah namanya fasik ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz.
0: Mohon
1: penjelasannya. Kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir yang akan dibacakan dari Aki Gazi. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Di Aki Gazi izin bertanya, mohon maaf di luar tema tapi masih dalam koridor tafsir saurna. Yang ditanyakan, mohon penafsiran secara luas dan gamblang Quran Surat Al-Isra ayat 36 saurna Pak Ustadz. Quran Surat Al-Isra ayat 36, bagaimana memahami janganlah melakukan segala sesuatu di dalam beragama Islam yang tidak tahu ilmunya. Sedangkan kebanyakan di pilemburan masih mengikuti sesepuh yang kadang masih melekat dan kental dengan adat kebiasaan nenek moyang dahulu saurna. Yang dikemas dan dibungkus dengan ayat-ayat Al-Quran. Hatur nuhun atas pencerahan dari Pak Kiai. Hatur nuhun juga buat Kang Andre serta orang dapurnya RRI. Alhamdulillah Kang Andre sehat, suara pro satu subuh ayo nama. Hatur nuhun.
0: Ya, Aki sehatnya Ki. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Radiona sehat, Akina gesing sehatnya. Mohon, kita amin. Semua pada sehat semua. Amin. Nah, itu Al-Isra 36 ini wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kalian mengikuti atau mengucapkan sesuatu tanpa dasar ilmu yang benar. Karena setiap pendengaran, penglihatan dan hati adalah nikmat, amanah dari Allah yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, intinya ayat ini menjelaskan bahwa landasan kita dalam beramal itu rujukan. Nah, gitu, Ki. Kamu melakukan itu, apa sih rujukannya? Kamu melakukan ini, apa sih dasarnya? Apa itu dasarnya? Berdasar dari Al-Quran, Al-Hadis, kan dasar itu yang disepakati oleh ulama ada Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' Qiyas. Itu disepakati itu. Qiyas itu seperti gini, narkoba. Itu disebutnya dalam Al-Quran? Enggak kan? Tapi dikiaskan ke khamr, narkoba itu. Kalau khamr haram, narkoba juga haram. Nah, gitu. Dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu berkata kepada orang tua kamu itu, ah, ayo membunuh di Al-Quran ayat itu. Membunuh orang tua, itu aya. Najong orang tua, itu aya. Nu aya ge nu dilarang di Al-Quran teh naon? Ah. Berkata ah ge tos teu meunang. Komo lamun najong ka kolot, ngagebug ka kolot, apalagi membunuh. Nah, itu teh kias namina. Nu kerar itu teh gitu. Maka disepakati dasar hukum dari kita umat Islam oleh para ulama ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ada Ijma, ada Qiyas. Ijma itu kesepakatan para ulama. Ulama-ulama mujtahid sepakat. Para sahabat sepakat. Nah, itu namanya Ijma. Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Qiyas. Itu disepakati oleh para ulama. Nah, kalau dasar-dasar tersebut tidak ada, itu namanya gaje. Ai gaje mah tong diikuti. Gitu. Gaje mah tong diikuti. Ai selagi dasarna aya mah. Model misalna dasar tahlil. Nah, gitu nya. Ai tahlil teh dasarna di mana sih? Dina Al-Qur'an surat Muhammad ayat 19. Bahwa kita teh harus mendoakan diri sendiri juga orang lain yang seagama dengan kita, orang-orang beriman. Wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Beristighfarlah kalian kepada Allah, mohon ampun kalian kepada Allah atas nama diri kamu sendiri dan atas nama orang lain, saudara-saudara kamu. Eta tahlilan teh dasarna teh. Oke, orang bahas we bab-bab khususnya. Jadi inti nama Allah menyarankan atau mengharuskan kepada kita supaya kita ini dalam mengikuti satu amaliyah itu rujukannya harus jelas. Lamun aya dina Al-Qur'an, mana Al-Qur'anna? Surat naon ayat sabaraha? Lamun aya dina hadis, hadis riwayat saha? Nah, ijma saur saha? Ulama anu nyebatna kias, nu kumaha kiasna? Nah, gitu ya. Demikian.
1: Siap, Ustaz. Hatur nuhun penjelasannya. Semoga terjawab ya Aki Gazi pertanyaannya. Terima kasih juga sudah bertanya ke Pro 1 RRI Bandung. Dan juga pendengar, terima kasih bagi Anda yang sudah berinteraksi, bertanya melalui WhatsApp, telepon dan juga kanal YouTube RRI Bandung Live. Kita akan kembali lagi bertemu di Mutiara Pagi selanjutnya. Terima kasih juga Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz.
0: Ya.
1: Penutupan terakhir.
0: Baik, terima kasih untuk para pendengar Radio Republik Indonesia yang menyimak RRI acara Mutiara Pagi ini, baik YouTube, RRI Digital ataupun Radio Republik Indonesia Pro 1 Bandung ya. Baik yang sudah lama, sudah istiqom ataupun yang baru, termasuk Pak DKM nih, Balai Endah BMI. Mudah-mudahan sing sehat sadayananya, sing barokah sadayana. Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah. Bahagia hari ini. Yes, jag-jag, belejak, gorejak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz pemaparannya di hari ini. Layanan siaran keagamaan dengan topik tafsir surat Al-Baqarah ayat 99. Pendengar, sampai jumpa di Mutiara Pagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Warta Jabar Pagi Senin 24 Agustus 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pemerintah Kota Bandung mendorong penuh untuk pertumbuhan ekonomi. 540 bangunan liar ditertibkan di puncak Cianjur. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardian.
2: Ekosistem itu artinya sebuah lingkungan, sebuah tempat ya, yang sistemik, saling berhubungan. Jadi sebuah lingkungan yang saling berhubungan, ekosistem.
3: 540 bangunan yang sudah ditertibkan dari mulai titik awal, segar alam sampai dengan titik sipon.
1: Informasi pertama pendengar, mengawali informasi yakni pemerintah Kota Bandung mulai memperkuat ekosistem UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
4: Pemerintah Kota Bandung berkomitmen memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM sebagai langkah upaya menggerakkan perekonomian di berbagai sektor. Penguatan ekosistem tersebut dinilai penting karena UMKM tidak hanya menjadi penggerak ekonomi, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan membangun ekosistem ekonomi berarti menciptakan lingkungan yang saling terhubung, saling mempengaruhi dan bergerak bersama. Menurutnya, salah satu unsur penting dalam membangun ekosistem ekonomi yang kuat adalah keberadaan para pelaku usaha. Farhan menyebutkan perubahan ekonomi Kota Bandung saat ini berada di angka 5,67%. Sementara itu angka kemiskinan berada di bawah 4%. Namun persoalan pengangguran dan ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan yang harus ditangani. Menurutnya tingkat pengangguran di Kota Bandung masih berada di atas 7%. Selain itu angka ketimpangan atau Gini Ratio Bandung menjadi 0,42. Lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang berada di sekitar 0,36. Farhan menilai pemberdayaan UMKM menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Ia meminta pelaku UMKM tidak berburu-buru menargetkan pasar luar negeri sebelum mampu menguasai pasar di lingkungan sendiri. Menurutnya, produk UMKM Bandung harus terlebih dahulu mendapat tempat di tengah masyarakat sekitar. Pelaku usaha perlu memastikan produk mereka diminati oleh tetangga dan warga di lingkungan tempat usaha sebelum memperluas pasar ke wilayah lain.
2: Ekosistem itu artinya sebuah lingkungan, sebuah tempat ya, yang sistemik, saling berhubungan. Jadi sebuah lingkungan yang saling berhubungan, ekosistem. Jadi karena bicaranya lingkungan dan berhubungan, maka yang paling pertama mesti dibangun ketika kita mau membangun sebuah ekosistem adalah pelakunya. Ini UMKM beneran ya, bukan UMKM usaha maneh kumaha maneh.
4: Farhan mencontohkan sejumlah usaha dengan nama daerah tertentu yang justru tumbuh dan berkembang di Bandung sebelum memperluas jaringan usahanya ke daerah lain. Selain pasar, ia menekankan pentingnya peran lembaga keuangan dan perbankan dalam mendukung perkembangan UMKM. Menurutnya, pelaku usaha membutuhkan modal untuk mengembangkan bisnis, tetapi harus memahami bahwa modal dari perbankan merupakan pinjaman yang wajib dikembalikan.
1: Sebanyak 540 bangunan liar ditertibkan di sepanjang jalur puncak Cianjur hingga Sipon Jalan Raya Bandung. Laporannya disampaikan Ian Sofyan.
5: Ratusan bangunan liar yang ada di sepanjang jalur puncak Cianjur atau Segar Alam hingga Sipon Jalan Raya Bandung saat ini sudah ditertibkan oleh Satpol PP. Dengan adanya penertiban bangunan liar itu, menurut Kabid Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Cianjur Alba Nurrahman, yang sudah ditertibkan dari puncak Segar Alam sebanyak 540 bangunan liar.
3: 540 bangunan yang sudah ditertibkan dari mulai titik awal Segar Alam sampai dengan titik Sipon.
6: Terus untuk sementara yang lain akan ada kelanjutan nih rencana untuk di rest area. Karena sudah ada, mungkin ada pembangunan untuk cincau.
3: Iya, untuk target selanjutnya memang sesuai arahan Pak Gubernur itu sampai ke titik perbatasan. Namun nanti ada penataan terlebih dahulu, di mana rest area akan diperbaiki. Menurut informasi, nanti mungkin ada tempat relokasi yang akan ditempati oleh para pedagang di sana.
5: Selama dilakukan penertiban pada bangunan liar, apalagi tidak berizin, tidak ada kendala yang dihadapi di lapangan atau kendala apapun.
3: Alhamdulillah sejauh ini sudah berjalan dan tidak ada kendala yang memang menjadi teknis di lapangan dan semua sudah tersalurkan, baik itu kegiatan maupun bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada para pedagang yang terdampak di ruas jalan tersebut.
5: Sedangkan untuk target Cincau atau perbatasan Bandung Barat akan ditata terlebih dahulu agar bisa digunakan oleh para pedagang. Selain itu sudah ditertibkannya bangunan-bangunan liar yang ada di sepanjang jalur puncak Cianjur sampai jalur Bandung atau perbatasan Bandung Barat, Jembatan Citarum, diharapkan masyarakat menjadi target yang berdagang di ruas jalan dan di atas das agar tidak membangun kembali wilayah yang sudah ditertibkan oleh gabungan OPD maupun Provinsi Jawa Barat. Dari Cianjur, Rian Sopian melaporkan.
1: Informasi berikutnya, pendengar, PLN mulai melakukan penataan data kependudukan untuk mengantisipasi tumpang tindih dan penyalahgunaan data pelanggan. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
7: Pencatutan nomor induk kependudukan atau NIK tanpa seizin pemilik dapat menimbulkan kendala dalam proses administrasi layanan kelistrikan. Salah satunya ketika masyarakat mengajukan pemasangan listrik karena data NIK perlu dipastikan sesuai dengan peruntukannya. Tim Leader Administrasi dan Umum PLN Bogor, Fajar Nugroho, mengatakan penggunaan NIK dalam layanan kelistrikan harus disesuaikan dengan peruntukannya. Validasi dilakukan untuk memastikan data yang digunakan masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun bisnis, sesuai dengan kondisi sebenarnya.
8: Nah, jadi memang NIK itu harus kita lepaskan, harus kita pisahkan dari yang tidak sesuai peruntukannya. Kenapa terjadi seperti itu? Biasanya di memang peruntukan listrik yang dipakai di masyarakat, gitu kan? Biasanya terkait rumah dan bisnis, kita memvalidasi peruntukannya sesuai apa tidak nih. Pencatutan nama NIK tanpa seizin pemilik juga memang tidak dibenarkan.
7: Fajar Nugroho menjelaskan PLN saat ini melakukan proses pemulihan terhadap NIK yang tercatat tidak sesuai. Proses tersebut dilakukan secara berjenjang dengan memastikan kepemilikan NIK melalui bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
8: Kami sedang berproses karena itu berjenjang untuk pemulihan NIK tersebut. Dan kami juga harus mendapatkan bukti konkret atau eviden yang mendukung seseorang tersebut yang memang memiliki NIK tersebut.
7: Pemulihan NIK membutuhkan bukti konkret atau evidence untuk memastikan NIK tersebut benar-benar dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Langkah ini dilakukan agar data kependudukan tidak lagi tercatat pada penggunaan yang tidak sesuai, sehingga tidak menghambat proses layanan kelistrikan masyarakat.
1: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, pemenuhan alat penerangan jalan atau APJ menjadi salah satu target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Garut mendorong pemenuhan kebutuhan alat penerangan jalan atau APJ di Kabupaten Garut yang saat ini mencapai sekitar 27.000 unit. Disela membuka konsultasi publik proyek penyediaan infrastruktur APJ Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan pemenuhan APJ tersebut diinisiasi melalui skema Public Private Partnership atau kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ia menyampaikan penerangan jalan menjadi salah satu target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Garut. Pemenuhan APJ diharapkan dapat mendukung aktivitas masyarakat, keselamatan pengguna jalan, serta pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyampaikan keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan. Karena itu Pemkab Garut terus mencari alternatif pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan.
10: Konsep yang namanya sebetulnya dulu tuh istilahnya PPP, Private Public Partnership, kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Kenapa? Karena pemerintah punya keterbatasan sehingga kegiatan-kegiatan terkait dengan proyek publik itu bisa dikerjasamakan dengan swasta. Sampai saat itu masih berjalan. Saya yakin di PLN juga itu seperti itu ya. Pembangunan PLTU juga sama swasta. Dan jalan tol. Jadi jalan tol yang ada sekarang itu operasinya dilaksanakan oleh swasta. Terlalu panjang ya. Saya tidak bisa bayangkan kalau pemerintah, anggaran pemerintah, lebih bisa dipakai jalan tol. Bisa.
9: Ia juga mengusulkan penggunaan teknologi lampu LED yang dinilai dapat mendukung efisiensi karena hemat biaya, awet dan terang untuk pemenuhan APJ dalam jangka panjang. Sementara itu, di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Garut, Satria Budi, menyampaikan Pemkab Garut berkomitmen menjaga keberlanjutan layanan infrastruktur publik yang berdampak langsung terhadap aktivitas dan perekonomian masyarakat.
1: Berikutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Bandung Barat mempercepat penanganan kerusakan SMP Negeri 2 Ngamprah dengan memprioritaskan rehabilitasi 3 ruang kelas demi keamanan dan kenyamanan siswa. Berikut laporan Marliawan Yusuf.
11: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bergerak menangani sarana dan prasarana di SMP Negeri 2 Ngamprah. 3 ruang kelas menjadi prioritas untuk direhabilitasi tahun ini setelah kondisi bangunan sekolah mendapat perhatian publik. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Edi Safrudin, mengatakan rehabilitasi 3 ruang kelas tersebut merupakan arahan Bupati Bandung Barat. Untuk mempercepat perbaikan, Dinas Pendidikan tengah mengkaji penggunaan anggaran belanja tidak terduga atau dari BTT. Namun penggunaan anggaran tersebut masih membutuhkan persetujuan pimpinan. Jika opsi BTT tidak dapat digunakan, rehabilitasi akan diupayakan melalui anggaran perubahan tahun berjalan.
12: Bapak Ibu boleh kami sampaikan, dana pos ini tidak bisa untuk yang rusak berat ya, rehab ruang kelas itu tidak bisa karena akan tidak mencukupi untuk rehab kelas. Nah, dan ini adalah tugas Dinas Pendidikan, dan tadi kami sampaikan Dinas Pendidikan juga akan melaksanakan rehab secara bertahap, ini berkat arahan dari Pak Bupati Bandung Barat juga sedemikian. Dan tahun ini kita akan laksanakan 3 ruang kelas rehab, kemudian nanti di tahun berikutnya kita akan laksanakan juga rehab.
11: Lebih lanjut, Edi menjelaskan, tingkat kerusakan bangunan SMP Negeri 2 Ngamprah secara umum masuk kategori sedang. Kerusakan ditemukan di sejumlah bagian, mulai dari plafon, lantai yang tidak rata, hingga tembok yang retak. Selain penanganan jangka pendek, Dinas Pendidikan juga telah mengusulkan revitalisasi SMP Negeri 2 Ngamprah secara menyeluruh. Usulan yang diajukan sejak tahun lalu mencakup 29 ruang kelas dan telah melalui proses verifikasi Kementerian Pendidikan. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Ngamprah Agus Samsu Permana mengatakan pihak sekolah tetap melakukan pemeliharaan menggunakan dana bantuan operasional atau dana BOS, namun pemanfaatannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan tingkat kerusakan yang ditangani.
13: Di dalam anggaran BOS itu kami menyesuaikan dengan sesuai dengan kebutuhan di lapangan gitu ya. Seperti itu kan perawatan itu pada hal yang skalanya kecil gitu Pak. Termasuk dari tempat duduk dan mungkin ada kunci rusak dan sebagainya itu hal.
11: Dengan rencana rehabilitasi 3 ruang kelas sebagai langkah awal dan usulan revitalisasi 29 ruang kelas sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berharap kondisi SMP Negeri 2 Ngamprah dapat segera dibenahi dan memberikan lingkungan belajar yang lebih layak bagi siswanya.
1: Informasi berikutnya, pendengar, warga pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kades Cinta Mekar Kecamatan Serang Panjang Subang kompak mengecam dan membantah isi video viral di TikTok yang menyebut bangunan KDKMP dibangun di depan TPU di Kampung Babakan Heas, RT 4, RW 2, Dusun 1. Ruslan Effendi melaporkan.
14: Warga Desa Cinta Mekar Kecamatan Serang Panjang membantah video viral di TikTok yang menyebut bangunan Koperasi Desa Merah Putih berdiri di lahan tempat pemakaman umum. Pemerintah desa memastikan pembangunan KDKMP sudah sesuai aturan dan hasil musyawarah. Video viral di TikTok tersebut menyebutkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Desa Cinta Mekar berdiri di depan tempat pemakaman umum di Kampung Babakan Heas. Hal ini memicu reaksi warga setempat yang disampaikan cucu Lilis Ningrum kepada RRI.
15: Akan dari segi itu juga ada pemukimannya Pak di sana Pak. Pemukimannya kampung, terus di sebelah sana juga masih kampung, cuman emang agak jauh dari jalan. Tapi kan orang sini sangat ini Pak berterima kasih buat pengurus KDMP ini. Jadi dari segi manfaatnya juga ada Pak. Jadi masyarakat KDMP ini dari tadinya siangnya malamnya gelap, jadi sekarang jadi terang gitu Pak. Mungkin nanti orang-orang sini mau belanja juga dekat gitu Pak, nggak sampai jauh gitu. Mungkin orang sini
14: Ketua KDKMP Desa Cinta Mekar M. Sri Hasana menegaskan lahan tersebut merupakan aset pemerintah desa, bukan lahan TPU.
16: Beberapa akses ataupun keberadaan koperasi yang ada di Desa Cinta Mekar supaya bergerak dan ekonominya bergerak dan maju. Demikian pernyataan tersebut.
15: Nggak jadi masalah sih, Pak.
14: Sementara itu, Kepala Desa Cinta Mekar Suherlan Sabana menambahkan pembangunan KDKMP berada di atas lahan bengkok desa dan bertujuan menggerakkan ekonomi warga.
17: Mengenai koperasi Merah Putih Cinta Mekar, bahwa koperasi ini dibangun di atas tanah milik desa, bukan di atas milik makam. Lokasi tersebut telah disepakati melalui musyawarah desa. Kami berharap koperasi Desa Merah Putih ini tidak dilihat lokasinya, tetapi dilihat segi manfaatnya.
14: Pemerintah Desa Cinta Mekar berharap kehadiran KDKMP dapat menjadi pusat perekonomian baru dan meningkatkan kesejahteraan warga. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Cimahi melakukan rekayasa jalan. Hal ini dilakukan antisipasi kemacetan terkait adanya pembangunan underpass Gatot Subroto dan pemeliharaan jembatan Pemkot. Berikut laporan Agus Abot Gunawan.
18: Dinas Perhubungan Kota Cimahi mengevaluasi penerapan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di sejumlah ruas jalan utama. Evaluasi dilakukan setelah terjadi peningkatan volume kendaraan sebagai dampak pembangunan underpass Gatot Subroto dan juga pemeliharaan jembatan Pemkot Cimahi di Jalan Raden Demang Harjakusuma. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi Endang mengatakan bahwa hasil pemantauan menunjukkan adanya peningkatan arus kendaraan di beberapa titik, bahkan mulai menimbulkan kepadatan. Salah satu ruas yang mengalami peningkatan volume kendaraan cukup terasa berada di Jalan Pasir Kumeli. Endang juga menjelaskan bahwa kepadatan tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan pola perjalanan, tetapi juga karena pengguna jalan masih mencari rute alternatif yang dinilai paling efektif. Kondisi tersebut membuat distribusi kendaraan di sejumlah ruas belum sepenuhnya stabil selama masa penerapan rekayasa lalu lintas.
19: Mulai pemberlakuan rekayasa lalu lintas terkait dengan pembangunan underpass maupun pemeliharaan jembatan Pemkot. Di beberapa ruas jalan, salah satunya ini di ruas jalan Pasir Kumeli, memang menunjukkan peningkatan kendaraan yang relatif kepadat lah gitu. Memang ini sebabkan karena pertama, yang mungkin masyarakat belum terbiasa dengan pengalian arus ini. Kemudian yang kedua, ya masyarakat mungkin belum bisa memilih kira-kira jalur alternatif mana yang paling lancar begitu.
18: Dinas Perhubungan Kota Cimahi kini memetakan kondisi setiap ruas untuk menentukan langkah penanganan yang paling sesuai. Untuk mengatasi kepadatan, Dinas Perhubungan Kota Cimahi berkoordinasi dengan kepolisian guna mengevaluasi kembali skema pengalihan arus yang berjalan. Penyesuaian pola lalu lintas termasuk kemungkinan penerapan sistem satu arah maupun dua arah pada titik tertentu akan dikaji berdasarkan hasil pemantauan di lapangan. Sementara itu, Ruhiat warga Cimahi mendukung adanya rekayasa jalan akibat adanya pembangunan underpass Gatot Subroto dan juga pemeliharaan jembatan Pemkot. Namun disayangkan, menurutnya sosialisasi kepada masyarakat kurang sehingga banyak orang yang tidak tahu.
20: Untuk rekayasa ini sebetulnya kami tidak beratas sebagai masyarakat, cuman sosialisasinya mungkin kurang nyampe begitu. Sehingga kan dia sendiri sekarang jalan ke dari ini ke Raja Wali jadi macet begini. Sedangkan saya kan mau ke Lewi Gajah jadi harus muter-muter ke Pusdikpom nantinya ke sana. Kan banyak orang juga yang gak tahu nih jadi gimana gitu kan. Ya mudah-mudahan aja lah proyek underpass atau ini juga bisa cepat selesai lah. Jangan terlalu lama. Soalnya kalau terlalu lama juga menghambat. Ya kita kan kerja gitu. Kan bolak-balik gimana, jadi waktunya semakin lama di jalan.
18: Ruhiat juga berharap adanya rekayasa jalan ini tidak berlangsung lama karena akan menghambat masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.
1: Berikutnya, pendengar, OJK Tasikmalaya gencarkan edukasi dan literasi keuangan bagi guru seiring dengan tingginya akses guru terhadap pinjaman online. Data OJK, di Indonesia akses pinjol 42% adalah profesi guru. Berikut laporan Marliawan Yusuf.
0: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan OJK, secara nasional sebanyak 42% yang mengakses pinjaman online atau pinjol adalah kelompok profesi guru. Angka ini terbanyak dibandingkan dengan profesi lain yang mengakses pinjol. Mengacu pada data tersebut, OJK Tasikmalaya juga menenggarai angka tersebut juga mewakili kondisi di daerah. Maka dari itu, OJK Tasikmalaya gencar melaksanakan edukasi literasi keuangan bagi guru. Kepala OJK Tasikmalaya, Nova Hermawati, mengatakan dengan tingginya angka tersebut, guru menjadi sasaran untuk diberikan edukasi. Pemahaman yang diberikan adalah bagaimana mengelola keuangan yang sehat sehingga tidak menjadi korban pinjol.
21: Nanti kami juga di akhir bulan Agustus ini bersama dengan guru-guru juga di Kota Tasikmalaya. Begitu. Jadi sekarang profesi guru merupakan salah satu profesi yang kemudian menjadi sasaran kami untuk literasi dan edukasi.
0: Sementara itu, Nandar, warga Singaparna, berharap selain edukasi dan literasi yang mampu membuat guru paham mengelola keuangan, pemerintah juga seharusnya memberikan solusi agar guru mudah mengakses kebutuhan kredit agar tidak terjebak pinjol. Apalagi dikatakan Nandar, di tengah kebutuhan ekonomi yang tinggi, pinjol menjadi pilihan karena kemudahan. Namun, ini juga tentunya harus menjadi perhatian di tengah maraknya pinjol ilegal.
22: Dengan kondisi saat ini juga perlu solusi yang bagus ya untuk para guru ini. Misalkan memberikan kemudahan koperasi di sekolah ataupun yang menaungi para guru untuk meringankan ekonomi mereka, terutama P3K yang memang cukup mengkhawatirkan saat ini.
0: Edukasi dan literasi keuangan telah dilakukan OJK di sejumlah wilayah di Priangan Timur. Edukasi dan literasi akan terus diperluas agar masyarakat semakin paham dalam mengelola keuangan. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya mengungkapkan giat operasi penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
23: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya angkat bicara adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkup pemerintahan daerah setempat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan pada Kamis malam 20 Agustus 2026 membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan terhadap pejabat eselon 2 dan 4 di salah satu instansi pemerintah daerah Kabupaten Bogor.
24: Namun saat ini masih digunakan sprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor ini terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dari pemotongan upah pungut yang dilakukan di Dinas Pendapatan di Kabupaten Bogor. Saat ini kami belum menetapkan pihak-pihak sebagai tersangkanya karena memang masih sprindik umum. Tentu nanti dalam tahap penyidikan, penyidik akan mendalami.
23: KPK melakukan pemeriksaan adanya dugaan pungutan uang kegiatan yang berada di lingkup Badan Pengelola Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bogor dengan total uang yang diamankan mencapai 1,5 miliar rupiah. Ada sejumlah nama pejabat yang telah dimintai keterangan sebagai saksi, namun KPK hingga Sabtu pagi belum menyebut adanya tersangka dalam perkara yang ditanganinya itu.
24: Betul, memang ada sejumlah uang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tersebut dengan nilai sekitar 1,5 miliar rupiah. Di mana uang yang diamankan pada tahap penyelidikan tersebut tentu nanti juga akan dilakukan penyitaan di tahap penyidikan dan dilakukan pendalaman. Sehingga dalam proses pendalaman itu tentu butuh konfirmasi-konfirmasi yang dilakukan oleh penyidik kepada para pihak yang diduga mengetahui bagaimana konstruksi dari perkara ini.
23: Perkara yang ditangani itu pun masih menggunakan surat perintah penyidikan atau sprindik umum, yang artinya pemeriksaan masih dilakukan dalam ranah administratif. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor juga memberikan keterangan jika tidak ada operasi tangkap tangan. Adapun nama yang disebut itu pun belum ada penetapan apapun dari APH. Pemkab Bogor mengikuti prosedur pemeriksaan tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum.
2: Baru dicek 6 orang, kemudian mereka semua menyampaikan lagi di lapangan, lagi rapat, dan lain-lain.
3: Tapi dicek itu keterkaitan soal dengan...
2: Enggak, kan hanya ngecek aja, kan isu nih. Dari iblis deh, ya ini kan nunggu dari sana ya. Jadi kayak kan nggak ada, sangat menghormati lah. Di sana seperti apa, ya. Jadi kita tidak bisa pastikan kan ya, karena tidak ada informasi ke saya juga sebenarnya.
23: Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika mengatakan tidak ada intervensi dari Pemkab setempat dalam pemeriksaan perkara yang sedang berjalan. Pihaknya melakukan pemantauan berdasarkan informasi yang beredar di media.
1: Informasi terakhir, pendengar, kesenian dan musik Sunda tak hanya menjadi bagian dari budaya masyarakat di Indonesia. Keunikannya juga menarik perhatian wisatawan mancanegara. Salah satunya ada dari pasangan wisatawan Jerman yang secara khusus datang ke RRI Bandung untuk menyaksikan program siaran Pro 4 Kakawihan. Berikut laporan Putri Cahyaningsih.
4: Ketertarikan terhadap seni dan musik Sunda ternyata tak hanya datang dari masyarakat Indonesia. Seorang wisatawan asal Jerman, Florian bersama istrinya, Teresa, secara khusus mengunjungi RRI Bandung pada Kamis siang 20 Agustus 2026 untuk menyaksikan langsung penampilan Kakawihan Pro 4. Keduanya hadir dalam siaran Kakawihan yang rutin digelar setiap Kamis pukul 10 pagi secara live melalui siaran radio dan media sosial TikTok Pro 4 RRI Bandung. Florian mengaku kecintaan terhadap musik Sunda telah tumbuh sejak 20 tahun lalu, saat dirinya mengikuti program beasiswa di Indonesia dan sempat tinggal di Garut. Saat itu, pertama kalinya ia mengenal alat musik kecapi suling yang kemudian membuatnya jatuh cinta dengan kesenian tradisional Sunda.
5: Sudah 20 tahun, karena 20 tahun yang lalu saya tinggal di Garut, saya bisa beasiswa di sana. Dan saya dengar musik kecapi suling di sana pertama kali.
4: Bagi Florian, pengalaman menyaksikan kakawihan secara langsung di RRI Bandung menjadi suatu pengalaman yang luar biasa. Ia bahkan memberikan nilai 10 dari 10 untuk penampilan yang disaksikannya. Sementara itu, Subkoordinator Pro 4 RRI Bandung, Uweb, menjelaskan kedatangan wisatawan asing yang secara khusus ingin menyaksikan kesenian Sunda di RRI menjadi hal yang membanggakan. Uweb mengatakan Florian dan Teresa sebelumnya mendapat rekomendasi dari ISBI Bandung setelah mengunjungi kampus tersebut untuk melihat aktivitas seni budaya. Dari sana, keduanya menyampaikan keinginan untuk melihat pertunjukan kecapi suling hingga akhirnya mendapatkan arahan untuk datang ke RRI Bandung.
6: Kemudian ke ISBI. ISBI, ISBI seni budaya. Yeah. Ke sana melihat-lihat sekolah seni. Kemudian dari dosen di sana, dia ingin melihat ada kecapi suling. Di mana?
25: Oh, diarahkanlah.
6: Diarahkanlah ke sini. Kebetulan hari Kamis, setiap hari Kamis itu ada siaran langsung kecapi kawi.
25: Kebetulan mencari kecapinya banget gitu. Mencari karena tadi suara, juga sempat nyebut suka kecapi gitu kan.
6: Karena dia suka kecapi dari Jerman, karena kalau mendengar kecapi dia kan tadi sedih ya.
4: Kedatangan Florian dan Teresa menurutnya juga menunjukkan bahwa musik Sunda dapat dinikmati siapa saja, termasuk masyarakat dari negara lain.
1: Sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI.

0: Bandung pagi ini.
1: Hussein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Hussein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Hussein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan Himne.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung pagi ini bareng Ara Ardian sampai jam 10 nanti. Apa kabar Anda pendengar di Bandung pagi ini? Bandung kayaknya hari ini bakalan cerah banget nih. Tapi gak tahu ya, kita makanya seperti biasa di pagi ini terhubung bersama Bandung Comment Center. Ini kita bakalan mengetahui informasi-informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, juga info layanan 112. Pendengar di ujung telepon, kami sudah terhubung bersama Teh Irma. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Teh Irma. Halo.
1: Halo, selamat pagi Kang.
0: Selamat pagi Teh Irma, kabar baik?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa Teh Irma. Di pagi hari ini Teh Irma mengawali pagi ini dari Jalan Diponegoro nomor 61. Dan juga ini informasi bagi Anda pendengar. Ini sudah terpantau ramai lancar nih seperti biasa, karena mungkin kepadatan di sini juga diakibatkan antar jemput sekolah SMA Alpha Century ya gitu. Dan juga cuaca di sini terpantau cerah ya. Nah, gimana kalau misalkan cuaca dan juga info lalu lintas seputaran Kota Bandung? Teh Irma, silakan dimulai dari informasi lalu lintas.
1: Siap Kang, untuk lalu lintas sendiri memang kepadatan terjadi ya, apalagi ini hari Senin gitu. Untuk di sekitaran jalan Cicabe ini terpantau arah menuju ke Kota Bandungnya padat didominasi oleh kendaraan roda 2, namun sebaliknya ini masih terpantau cukup lancar. Lalu untuk sekitaran Cihampelas Gandok, ini dari arah Cimbuluit gitu ya, ini terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Sabuga gitu ya, ini didominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu untuk Cikapayang Dago, ini di persimpangannya dari berbagai arah terpantau ramai lancar. Lalu untuk sekitaran Gasibu, ini terpantau dari arah timur menuju ke pusat kotanya terpantau ramai lancar, namun dari arah turunan flyover menuju ke Bandung Timurnya terpantau cukup lenggang. Seperti itu Kang. Dan kami informasikan nih bagi pendengar yang ingin melihat bagaimana situasi lalu lintas terkini seputar Kota Bandung, silakan untuk mengakses website kami di pelindung.bandung.go.id. Seperti itu Kang.
0: Luar biasa, terima kasih Teh Irma informasi lalu lintasnya. Kita lanjut ke informasi cuaca Teh Irma, silakan.
1: Ya, untuk cuaca sendiri seperti yang tadi sempat akan sampaikan gitu ya, Bandung cerah. Memang prediksi dari BMKG sendiri untuk tanggal 24 Agustus 2026 ini cuacanya Kota Bandung dari pukul 7 pagi hingga nanti sore hari pukul 17.00 memang cerah. Untuk suhunya berkisaran di pagi hari ini 22 derajat Celcius dan nanti di siang hari puncaknya di 29 derajat Celcius. Seperti itu Kang.
0: Luar biasa. Terima kasih Teh Irma. Kita lanjut ke harga kebutuhan pokok masyarakat. Teh Irma, silakan informasinya.
1: Untuk harga kebutuhan pokok di sini ada beberapa informasi nih Kang. Untuk harga cabai hijau ini mengalami penurunan menjadi Rp29.194 per kilogramnya. Lalu untuk cabai merah juga mengalami penurunan menjadi Rp48.144 per kilogram. Namun untuk harga bawang-bawangan nih Kang, ini ada sedikit kenaikan. Untuk bawang merah menjadi Rp32.300 sedangkan untuk bawang putih menjadi Rp35.111. Lalu untuk beras medium ini mengalami penurunan menjadi Rp13.773 per kilogramnya. Harga yang kami informasikan ini harga rata-rata ya Kang dari beberapa pasar tradisional. Seperti itu Kang.
0: Luar biasa, terima kasih Teh Irma. Kita lanjut ke agenda pimpinan Teh Irma, adakah agenda pimpinan di hari ini Senin?
1: Iya, untuk sementara masih belum ada agenda resmi pimpinan, namun nanti akan kami selalu update melalui website bandung.go.id. Seperti itu Kang.
0: Luar biasa. Dan terakhir, Teh Irma, info layanan 112. Mungkin ada info layanan 112 yang masuk di pagi hari ini atau di kemarin malam, Teh Irma, silakan disampaikan.
1: Ya. Untuk hari Senin sendiri belum ada nih Kang, alhamdulillahnya tidak ada kejadian gawat darurat. Namun untuk hari Minggu kemarin, kami menerima beberapa laporan. Yang pertama hari Minggu 23 Agustus pukul 16 ini ada kecelakaan di jalan Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja di atas flyover arah Gasibu. Ini kami berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan untuk menangani di lokasi. Lalu laporan yang kedua masuk pukul 20.08, masih di hari Minggu, terjadi kecelakaan roda 4 dan roda 2 ini di jalan Holis. Kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan informasinya ini sudah dilakukan penanganan di lokasi. Dan terakhir masuk laporan kembali kecelakaan terjadi di dekat SDN Babakan Cipara, Jalan Raya Kopo. Kami berkoordinasi kesehatan, kepolisian, relawan. Informasinya ini menuju ke rumah sakit Manuel. Nah, kami selalu mengingatkan nih kepada pendengar dan warga Bandung, apabila melihat atau bahkan mengalami kejadian gawat darurat, silakan untuk segera menghubungi layanan Bandung Siaga 112. Ini nomornya mudah diingat ya Kang, sekali tekan 112, nantinya laporannya akan segera ditindaklanjuti oleh beberapa pihak yang berwenang. Seperti itu Kang.
0: Baik, terima kasih Teh Irma, informasi mengenai informasi lalu lintas, cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, juga info layanan 112. Sehat dan bahagia selalu Teh Irma. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Teh Irma. Hatur nuhun.
1: Hatur nuhun, selamat pagi.
0: Baik, pendengar, itu dia informasi bersama Bandung Comment Center mengenai informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, juga info layanan 112 di Bandung pagi ini.
2: Bandung pagi ini.

Dahulu, para pahlawan bertaruh nyawa, mengangkat senjata, mengorbankan segalanya demi satu tujuan, merdeka. Hari ini, kita menikmati hasil dari perjuangan itu. Tapi, bukan berarti kita tinggal duduk diam. Perjuangan tetap harus dilanjutkan. Perjuangan hadir dalam bentuk berbeda, bukan lagi di medan perang, melainkan dalam kontribusi nyata kita di berbagai bidang. Kita tunjukkan bahwa semangat merdeka masih membara, meski wujudnya telah berbeda. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan sehari saja, tetapi sejatinya mewarisi kemerdekaan berarti melanjutkan perjuangan dengan meneruskan semangat juang dengan kontribusi nyata. Karena cinta pada negeri ini tak berhenti di kata merdeka, tetapi terus hidup dalam karya dan upaya.

Sampurasun RRI Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi data.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan